0: Ya, terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah

0: alat-alat yang digunakan masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau habis imunisasi kan demam. Saya bilang, kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk

0: dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
1: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya, itu 100%, nilainya nol.
0: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
3: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
4: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
3: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil, mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
4: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
5: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
4: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
6: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Etero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
4: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap

0: kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
2: Laporan khusus.
3: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para...
4: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
3: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
4: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
5: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini, Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
4: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
5: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
4: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fat Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
6: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
4: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
7: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
4: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa

kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan.

0: diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi Baca Negara, Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sudah tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu
1: Amerika Serikat.
0: Reneng-reneng. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
1: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas,
0: ya,
1: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
0: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
1: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia dan dukungan tuan rumah, yap, mampukah The Star and the Stripes menciptakan sejarah baru?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media.

0: pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir.

0: Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Dan masih bersama saya, Alif Ndulu, yang menemani Anda di Rote Menyapa pagi ini. Untuk edisi hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Dan pendengar di Rote Menyapa pagi ini, saya akan menghadirkan informasi-informasi terkini, teraktual untuk Anda di pagi ini. Dan tentunya dari portal kami rri.co.id. Dan pendengar, saya akan menghadirkan juga hiburan musik untuk pendengar semua. Dan mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan beberapa ILM dilangsungkan dengan beberapa lagu untuk kita semua di pagi ini. Dari Studio Pro 1 RRI Roti, saya mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio
2: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: monyet dong.
1: Cinta monyet dari Goliat. Dan kita kembali ke informasi lagi. BI himbau masyarakat tidak panik buying dolar untuk membantu penguatan rupiah. Tren pelemahan nilai tukar rupiah yang terus menerus terhadap dolar Amerika Serikat membuat sebagian orang panik, sehingga mereka memborong dolar karena kekhawatiran harus mengeluarkan biaya yang lebih besar jika nanti dolar terus menguat. Menurutnya, banyak yang membeli dolar Amerika Serikat dan sekarang padahal baru membutuhkannya 3 bulan ke depan. Makanya BI memperketat pembelian falas per bulan per 1 orang. Pada kondisi seperti inilah BI harus hadir di pasar serta menghimbau masyarakat untuk tenang dan tidak panik buying. Menurutnya, jika nilai tukar rupiah terus melemah, yang menderita seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Jumat kembali menyentuh level 17.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Ya, benar. Pastikan program prioritas jangka wilayah 3T. Wapres Gibran tinjau SD Negeri dan MTS Papela di Rotendao. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Usai meninjau budidaya rumput laut di Pantai Mulut Seribu, Wapres langsung bertolak menuju SD Negeri Papela dan Madrasah Tanuwija Papela di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rotendao pada Jumat 22 Mei. Dan kunjungan ini dilakukan guna memastikan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal dan menyentuh kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dan setibanya di lokasi, Wapres yang didampingi Wakil Gubernur NTT Joni Asadomah dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendao Moris Bulan disambut hangat oleh tarian adat Kebalai yang dibawakan oleh para siswa-siswi serta jajaran guru dan kepala sekolah. Salah satu fokus utama dalam peninjauan ini adalah memastikan implementasi program makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri Papela. Program ini telah menjangkau 295 siswa yang terdiri dari 160 siswa laki-laki dan 135 siswa perempuan. Kepala SD Negeri Papela, Istiana, mengungkapkan rasa haru dan bangganya atas kunjungan orang nomor dua di Indonesia tersebut ke sekolahnya yang terletak di daerah terpencil. Menurutnya, variasi menu MBG harian yang bergizi tinggi memicu antusiasme belajar para siswa. Senada dengan Istiana, Kepala MTS Papela Rituan Goro menyatakan, program MBG ini menjadi penyemangat bagi para siswa yang mayoritas atau 90% orang tuanya berprofesi sebagai nelayan. Sebelum program ini, banyak siswa yang terpaksa pergi ke sekolah dengan perut kosong. Selain memantau program pangan, Wapres Gibran juga menyerahkan bantuan pendidikan berupa paket seragam dan bagi seluruh siswa, 3 unit laptop guna menunjang digitalisasi kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Papela. Dan kendati demikian, pihak sekolah juga menitipkan harapan kepada pemerintah pusat dan daerah terkait perbaikan infrastruktur. Istiana berharap rencana revitalisasi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan dapat segera direalisasikan agar proses belajar mengajar ke depan bisa berjalan lebih aman dan nyaman. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Rotendao memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan strategis ini. Bupati Rotendao Paulus Henuk menilai program makan bergizi gratis tidak hanya berhasil memperbaiki status gizi anak-anak di wilayahnya, tetapi juga membawa dampak domino yang positif bagi perekonomian lokal. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari rotendaocup.go.id.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kita masuk cek fakta. Dan cek fakta ini saya kutip dari komdigi.com dengan judul Hoax Indonesia Jual Beras Rp10.000 per kilogram ke Malaysia. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibanding rakyat sendiri. Namun pendengar, informasi atau klaim tersebut adalah tidak benar atau dikatakan hoax. Dilansir dari turunbakshoax.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media, namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Dan pendengar, informasi ini adalah hoax atau tidak benar. Demikian cek fakta untuk pagi ini.

0: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
0: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Woi kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
0: Sudah le kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
1: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Karena wanita ingin dimengerti. Dan pendengar, itulah semuanya. Jika berbicara wanita atau perempuan, kita harus mengerti sebagai laki-laki, dan sebagai pria harus sangat dan harus mengerti akan pasangan kita. Dan pendengar, masih di Rote Menyapa pagi ini bersama saya Alif Nulu, dan kita berpindah ke informasi, dan informasi dari Gubernur NTT. Gubernur NTT tekankan pencegahan kebocoran anggaran dalam rakor bersama KPK Republik Indonesia. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menekankan pentingnya pencegahan kebocoran anggaran dalam rapat bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia. Gubernur Melki menegaskan pentingnya seluruh perangkat daerah mencermati dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan KPK sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan, Melki Lakalena menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas perhatian dan pendampingan yang terus diberikan kepada pemerintah Provinsi NTT dalam mendorong penguatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi di daerah. Menurutnya, pendampingan dari KPK sangat penting untuk memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai regulasi serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Melki mengakui masih terdapat sejumlah aspek pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang belum berjalan optimal sesuai ketentuan, sehingga membuka ruang terjadinya kebocoran dan inefisiensi anggaran. Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal dalam deteksi dini di masing-masing perangkat daerah agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal. Nah, menurut Gubernur, kehadiran tim koordinasi dan supervisi KPK RI harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat pengendalian internal, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memastikan pelayanan publik berjalan secara efektif, transparan, dan bersih dari praktik korupsi. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan kembali saya hadirkan hiburan musik, dan dari Irwansyah dengan lagunya Pencinta Wanita.

0: Bebe lu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian
1: eh. Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak diak
2: eh. Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus gua omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Perusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kamu gak sendiri tentunya dari TPX. Dan memang betul kamu gak sendiri. Saya hadir menemani Anda di pagi ini. Dan pendengar, kita hadirkan satu informasi. Wapres Gibran dorong modernisasi dan hilirisasi rumput laut untuk tingkatkan kesejahteraan petani Rotendao. Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka membangun dialog bersama para petani rumput laut di Pantai Mulut Seribu, Desa Dayama, Kecamatan Landuleko, Kabupaten Rotendao pada Jumat 22 Mei 2026. Dialog Wapres ini menekankan pada pentingnya modernisasi dan hilirisasi rumput laut demi peningkatan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Rotendao. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada penguatan ketahanan pangan nasional dan hilirisasi komoditas unggulan daerah. Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus bergeser dari sekedar produsen bahan mentah menjadi basis industri pengolahan, sehingga nilai tambah ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat daerah, termasuk para petani dan nelayan. Dalam peninjauannya, Wapres Gibran menilai potensi budidaya rumput laut di Rotendao sangat masif, namun pengelolaannya belum berjalan optimal. Dan serap up aspirasi petani dari tali nilon hingga modal usaha. Dalam sesi dialog yang dihadiri sekitar 300 petani di Desa Dayama, para pelaku budidaya menyampaikan sejumlah kendala nyata di lapangan. Mereka mengharapkan dukungan sarana produksi berupa tali nilon ukuran 8 mm dan 2 mm. Bibit rumput laut berkualitas sampai sampan fiber dan mesin ketinting berkapasitas 0,5 GT. Dan selain itu, kelompok ibu-ibu petani rumput laut yang hadir juga menyuarakan harapan adanya bantuan modal usaha konkret berupa bibit dan alat tangkap budidaya untuk menopang produktivitas harian mereka. Dan untuk itu, Wapres menegaskan pentingnya membangun infrastruktur pasca panen demi mendukung hilirisasi. Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada sektor bahan mentah. Dan Wapres menambahkan, intervensi teknologi pada seluruh rantai produksi mulai dari bibit unggul, perbaikan sampai alat pengiringan, serta gudang sortir hingga pengemasan akan melipat gandakan hasil yang sudah ada. Dan Pemda diminta rapikan data bantuan, serta mengakhiri kunjungannya Wapres menginstruksikan pemerintah daerah atau Pemda setempat untuk segera melakukan penataan dan pendataan para petani secara detail. Langkah ini krusial agar saat intervensi atau bantuan dari pemerintah pusat turun, penyalurannya dapat merata dan tepat sasaran. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari rotendaokap.go.id. Dan informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Rote Menyapa pagi ini. Dan pendengar, saya Alif Ndolu, serta operator teknik yang bertugas ada Bung Heri Bailau. Dan mewakili kerabat kerajaan yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
2: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
1: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
3: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar tepat pukul 10.00 pagi, kita akan menyanyikan atau saya akan menghadirkan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, mari berdiri dan sambil menyanyi lagu Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di musik dan informasi untuk edisi hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Dan pendengar, kebersamaan kita hingga di pukul 10 lepas 55 menit nanti. Jadi di musik dan informasi tentunya saya akan menghadirkan musik dan juga informasi untuk pendengar semua. Yaitu saya akan kutip dari informasi dari rri.co.id dan juga rotendaocup.go.id. Saya akan menghadirkan informasi seputaran Rotendao untuk pendengar semua di pagi menjelang siang hari ini. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Roti. Saya hadirkan lagu-lagu pengantar untuk kita di pagi ini. Saya hadirkan dari Noah Peter Pan dengan lagunya Topeng. Selamat mendengarkan.

Pendengar, Bupati Paulus Henuk resmi membuka Kemah Pemuda Rote keempat, perkuat kepemimpinan generasi muda. Kegiatan Kemah Pemuda Rote atau KPR keempat bertema Pemuda Rote Berdaya resmi dibuka oleh Bupati Rotendao Paulus Henuk SH di Aula Rumah Jabatan Bupati Rotendao pada Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan yang diikuti pemuda dari berbagai sekolah, gereja, dan komunitas kepemudaan di Kabupaten Rotendao. Dan dilaksanakan sebagai wadah meningkatkan kualitas, kreativitas, serta jiwa kepemimpinan generasi muda di tengah perkembangan era digital. Pembukaan Kemah Pemuda Rotendao keempat berlangsung penuh dengan khidmat dan dihadiri oleh para jajaran Forkopimda serta Asisten Administrasi Umum Sekda Rotendao Pawil JJ Ngili Esos MSI dan juga Direktur Utama PD Ita Esa serta perangkat daerah. Dan kegiatan Kemah Pemuda Rote 4 diikuti sebanyak 101 peserta yang terdiri dari 67 perempuan dan 34 laki-laki. Para peserta berasal dari berbagai sekolah, perwakilan gereja, dan komunitas kepemudaan di Kabupaten Rotendao. Dan dalam sambutannya, Bupati Rotendao Paulus Henuk menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara dan seluruh pihak yang telah menggagas kegiatan kepemudaan tersebut. Dan menurutnya, kegiatan Kemah Pemuda Rote menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk bertumbuh, belajar, dan membangun karakter kepemimpinan. Ia mengatakan, di tengah kebijakan efisiensi yang sedang dijalankan pemerintah pusat, pemuda tetap diharapkan mampu hadir dan bergerak di tengah masyarakat sebagai agen perubahan dan pembangunan daerah. Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya pemanfaatan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan kemampuan belajar serta membentuk generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing. Melalui kegiatan Kemah Pemuda Rote keempat, Bupati berharap Kabupaten Rotendao mampu melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang hebat dan memiliki kepedulian terhadap daerah. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan momentum kegiatan tersebut dengan baik, membangun relasi serta menciptakan pengalaman dan kenangan yang bernilai positif bagi masa depan. Dan Bupati berharap kegiatan Kemah Pemuda Rote keempat dapat memberikan output dan outcome yang nyata, serta berdampak bagi pengembangan kapasitas generasi muda di Kabupaten Rotendao. Dan informasi ini saya kutip dari rotendaocup.go.id. Dan kita berpindah lagi ke musik dan saya dirikan Akulah Lelakimu dari Firza.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ketong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang son kas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ameni.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

The Macy's dengan lagunya Biar Saja. Namun pendengar, masih bersama saya Alif dulu di musik dan informasi untuk hari ini. Dan saya hadirkan lagi satu informasi untuk pendengar semuanya. Pemkab Rotendao dorong ekonomi kreatif desa lewat pelatihan dan pameran snack khas Tenteng Kacang Lena atau Wijen. Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong penguatan ekonomi kreatif berbasis desa melalui kegiatan pelatihan dan pameran produk inovasi kuliner khas daerah. Kegiatan berlangsung di Desa Oetifu, Kecamatan Rote Barat Daya, dan berfokus pada pengembangan snack tradisional atau Tenteng Kacang Lena sebagai produk unggulan lokal. Dan kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Johannes Asadoma. Dan saat membuka kegiatan, Wagu menegaskan bahwa pemerintah provinsi sangat mendukung percepatan pembangunan daerah melalui intervensi berbasis desa. Dan selain itu, ia juga terus mendorong ekonomi kreatif untuk terus berinovasi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rotendao. Selain Wakil Gubernur NTT, turut hadir Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT bersama tim sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah provinsi kepada Pemkab Rotendao untuk pengembangan ekonomi kreatif. Dan program ini juga selaras dengan visi pemerintah provinsi NTT, NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Khususnya di dalam pilar peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Dan di tingkat kabupaten, upaya ini mendukung visi transformasi Rotendao dalam bingkai Ita Esa yang mewujudkan melalui berbagai agenda pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah daerah mengakui bahwa tantangan pembangunan di desa masih cukup kompleks, mulai dari kemiskinan, stunting, keterbatasan, dan ya maksudnya keterbatasan infrastruktur hingga akses ekonomi. Dan oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten hingga desa, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dan adapun fokus utama dalam intervensi pembangunan berbasis desa meliputi pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, intervensi sosial, budaya, dan kesehatan. Pengembangan ekonomi desa, penguatan tata kelola, serta pemberdayaan masyarakat. Dan pemerintah juga mendorong agar kegiatan ini tidak berhenti pada seremonial semata, tetapi mampu melahirkan kelompok usaha kreatif yang mandiri dan berkelanjutan. Seluruh perangkat daerah diminta aktif mendampingi pelaku usaha mulai dari pelatihan lanjutan, legalitas usaha, akses pasar, hingga promosi melalui berbagai platform. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari rotendaokap.go.id. Dan selepas informasi saya hadirkan, saya selingi dengan hiburan musik. Saya hadirkan lagu dari Slang, I Miss You But I Hate You. I miss you.

Sampai ke ujung dunia dari Tirly, salah satu finalis Idol Indonesian Idol. Dan pendengar, saya berikan satu informasi lagi. Kadin Rotendao sebut kunjungan Wapres bawa harapan bagi petani rumput laut. Hujan deras mengguyur Kabupaten Rotendao saat Wakil Presiden tetap melanjutkan kunjungan kerja. Kunjungan itu difokuskan pada sektor garam dan rumput laut sebagai potensi ekonomi daerah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi tambak garam, proyek strategis nasional, dan ia juga menghadiri panen rumput laut di Pantai Mulut Seribu, Desa Dayama, Kecamatan Landuleko pada Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan tersebut turut didampingi Gubernur Melkiades Immanuel Lakalena, turut hadir Bupati Paulus Hinuk dan Wakil Bupati Apremoi Dudie Lucy de Polindetan. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Rotendao, Simpson Polin, menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah pusat. Ia menilai kunjungan tersebut memberi semangat besar bagi petani rumput laut di daerah. Menurutnya, pemerintah perlu mendorong hilirisasi produk rumput laut di daerah dengan pengolahan menjadi bahan jadi. Nilai jual hasil laut masyarakat akan semakin meningkat. Saat ini harga rumput laut kering di tingkat petani mencapai sekitar Rp18.000 per kilogram. Petani berharap harga tersebut dapat meningkat melalui dukungan industri pengolahan. Dalam kesempatan itu, para petani juga menyampaikan sejumlah kebutuhan penunjang usaha dan mereka mengusulkan kebutuhan tali 8 mm dan tali 2 mm, sampan fiber dan mesin ketinting. Selain itu, petani meminta dukungan bibit rumput laut dan alat pengiring hasil panen. Mereka juga berharap adanya gudang penyimpanan untuk menjaga kualitas produksi. Kunjungan kerja tersebut berlangsung bersama petani rumput laut dan rombongan pemerintah daerah. Momentum itu diharapkan memperkuat pengembangan sektor kelautan di Kabupaten Rotendao. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di musik dan informasi dan juga rangkaian Rote pagi ini untuk edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Dan pendengar, saya Yonas Nulu serta operator teknik yang bertugas di pagi ini ada Bung Heri Bailau. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote pagi ini, saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat pagi menjelang siang dan selamat beraktivitas. Bye bye. Dan pendengar, di Rote siang Anda akan ditemani oleh teman saya Mitra Sinlae dan juga rekan Ica Kukun yang akan menemani Anda di Rote siang hingga sore nanti. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar, senang sekali hari ini saya Mitra Sinlae dan Kristen Sia Kukun akan menemani pendengar semua dari pukul 11 hingga pukul 17 lepas 30 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar, dan juga untuk siang ini kita akan memberikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua. Dan di siang ini ada ruang disabilitas dan inklusif untuk siang hari ini, untuk acara dinamika olahraga pada pukul 12.00. Dan ada roti siang ini, dan di pukul 13 nanti ada warta berita daerah dan musik tradisional dan budaya pada pukul 13 lepas 30 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk acara kesayangan kita ada Pro Dangdut di pukul 14 lepas 30 waktu Indonesia hingga pukul 15 nanti. Dan di pukul 16 ada Grand Radio obrolan majalah udara dan ada Cek Fakta, dan juga di pukul 17 nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti warta berita Korwil berjaringan. Dari di pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, berikan satu informasi untuk Anda, Ketua Umum NTCI Kota Bandung Yudi Syofian menegaskan pihaknya tidak akan mentoleransikan keterlibatan atlet non-disabilitas pada ajang-ajang berpartisipasi.

ke-7 Jawa Barat 2026. Penegasan itu disampaikan menyusul dengan adanya dugaan atlet non-disabilitas yang sempat tampil pada pelaksanaan Peparda sebelumnya. Menurut Yadi, kehadiran atlet non-disabilitas dalam kompetisi khusus atlet disabilitas merupakan pelanggaran serius yang mencederai nilai sportivitas. Ia memastikan NPCI Kota Bandung bersama NPCI Jawa Barat akan memperketat proses klarifikasi atlet demi menjaga integritas pertandingan. Yadi menjelaskan pengawasan terhadap klarifikasi atlet akan dilakukan secara ketat dengan melibatkan tim klarifikasi internal serta koordinasi langsung dengan NPCI Jawa Barat. Menurut dia, setiap atlet wajib memiliki dokumen medis yang jelas dan riwayat pendidikan di sekolah luar biasa sebagai dasar verifikasi status disabilitas. Ia mengakui potensi kerawanan biasanya terjadi pada kategori disabilitas netra, khususnya klarifikasi B2 dan B3 atau low vision. Pada kategori tersebut, kondisi keterbatasan penglihatan dinilai lebih sulit dideteksi secara kasat mata dibandingkan disabilitas fisik. Sebaliknya, Yadi menilai potensi menyalahgunakan klarifikasi relatif kecil pada cabang olahraga disabilitas fisik. Hal itu karena kondisi atlet dapat terlihat secara langsung dan mudah diverifikasi oleh tim medis maupun klarifikasi pertandingan. Untuk itu, memperkuat pengawasan NPCI Kota Bandung berencana menerapkan syarat tambahan berupa surat keterangan resmi dari rumah sakit yang memiliki standar klarifikasi internasional. Salah satunya rumah sakit diwajibkan dalam proses verifikasi adalah JYC Hospital and Chini Kodaya. Pendengar, terkait jadwal pelaksanaan Peparda ke-7 2026, Yadi mengatakan hingga kini panitia besar masih membahas waktu pelaksanaan yang paling tepat. Berdasarkan hasil rapat sementara, terdapat dua opsi waktu yang sedang dipertimbangkan, yakni pertengahan atau akhir November 2026. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajerkan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domra mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, albino ialah istilah untuk seseorang yang dengan kondisi genetik yang menyebabkan warna rambut atau kulitnya lebih pucat. Kondisi ini disebut juga dengan albinisme, yaitu kelainan genetik yang disebabkan kurangnya produksi melanin dalam tubuh, pigmen yang memberi warna kulit, rambut, dan mata. Pendengar, Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia mengatakan penyandang albino umumnya mengalami gangguan penglihatan akibat kurangnya pigmen melanin pada tubuh. Kondisi albinisme merupakan faktor genetik yang memengaruhi warna kulit, rambut, hingga kemampuan penglihatan seseorang. Pendengar, tidak hanya menghadapi tantangan fisik, Eriwati juga mengaku pernah mengalami stigma sosial dari lingkungan sekitar. Bahkan perempuan penyandang disabilitas dinilai lebih rentan mendapatkan perlakuan diskriminatif. Meski demikian, ia tetap melanjutkan pendidikan hingga menjadi dosen dan aktivitas disabilitas di Aceh. Ia berharap keluarga tidak malu mendukung anak penyandang disabilitas untuk terus berkembang. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Aduh kakak, kakak kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, Suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti ketompung nik, tanggal lahir dan alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, berikan satu informasi untuk Anda. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk penyandang disabilitas melalui kegiatan Business Development dan Market Day 2026. Rangkaian acara diawali dengan fun walk dengan Market Day yang menampilkan berbagai produk unggulan peserta UMKM. Kegiatan tersebut menjadi sarana promosi sekaligus membuka peluang jejaring usaha melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 2 Andre Windra mengatakan UMKM memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional. Karena itu, pelaku UMKM terus didorong agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Aridel menegaskan Direktorat Jenderal Pajak kini tidak hanya berperan dalam pengawasan dan edukasi perpajakan, tetapi juga menjadi mitra strategis bagi pelaku usaha melalui program pendampingan dan penguatan kapasitas usaha. Dalam kesempatan itu, DJP meningkatkan wajib pajak agar segera melaporkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2026 sebelum batas akhir pelaporan. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: bisa bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul juga ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar, masih bersama saya Mitra Sinulai dan rekan saya Kristen Siakukun di siang hari ini. Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, pintu ruang kerja seringkali terasa tertutup rapat oleh dinding stigma. Temukan pekerjaan bukan sekedar perkara mencari nafkah, melainkan sebuah perjuangan melelahkan untuk membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah akhir dari produktivitas. Dunia kerja formal seringkali tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Ketidakadaan fasilitas penunjang dan keraguan pasar menjadi penghalang utama. Namun di sudut jember, narasi diskriminasi itu mulai runtuh. Melalui sebuah terobosan inklusif, asa baru kini menyala sebagai satuan mahasiswa dan masyarakat berkebutuhan khusus. Pembina Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas PGRI mengatakan sebagai seorang penyandang disabilitas, ia tahu persis rasanya berjuang di tengah minimnya akses pekerjaan. Bagi Asrul dan ratusan rekannya, kehadiran di kampus bukan sekedar ruangan penuh alat baru, namun diharapkan mampu menjadi ruang pembuktian di tengah keterbatasan fisik. Mereka tetap mampu berdikari dan menjadi aset berharga bagi masyarakat. Arsorul menceritakan

BRI Peduli senilai ratusan juta rupiah kepada UNIPER Jember pada tahun 2025, memicu rasanya percaya diri para mahasiswa disabilitas untuk merintis jalan hidupnya sebagai wirausahawan mandiri. Bantuan unit peralatan usaha bagi penyandang disabilitas yang disalurkan melalui program CSR BRI Peduli meliputi percetakan, jasa kuliner, mebel dan pertukangan, serta fashion. Bantuan alat itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa sekaligus teman-teman disabilitas, bukan tentang belas kasihan tetapi tentang kesempatan yang setara. Melalui pusat kewirausahaan inklusif, pertama di lingkungan kampus, sebanyak 320 peserta terdiri dari 290 mahasiswa aktif dan 30 warga sekitar. Pendengar, melalui kolaborasi apik ini, BRI dan UNIPER Jember tidak hanya sedang melatih keterampilan teknis, namun juga membangun sebuah ekosistem baru di mana disabilitas bukan lagi penghalang untuk mandiri secara finansial. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id. Dan juga kita akan mengakhiri program acara disabilitas untuk edisi hari ini 23 Mei 2026. Bersama saya Mitra Semae dan Christian Siakukun, selamat siang dan sampai jumpa.

Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Rate 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuzzo mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
1: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
0: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir dia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah. Setelah sebelumnya, sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Ayo kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, dari negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Itu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah.
3: El Tricolor.
1: Waduh, kasih. Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 110.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, Wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berhasil kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada saat penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah

0: Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kenny joins his teammate on the front row. The answer is...

0: Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
1: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
0: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
1: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
0: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika Olahraga Siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial.

0: krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat seperti menjalani turnamen.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan.

0: United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis Serdadu Tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Jangan pernah
2: akhir musim semua pemain ingin memenangkan dan untuk musim ini dengan kemenangan.
3: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan Serdadu Tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tape Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
4: What you can see is that two teams that you what you can see is that two teams play together against each other with
5: Jadi kita menyampaikan bahwa hari ini Dewa memainkan bola dan memberikan peluang masing-masing. Kemudian di babak kedua, Syaka hampir bisa diambil tambahan dari Yaji. Terus kemudian di pertandingan dari pertandingan, Dewa United sosial. Masalah lo main melakukan crossing dan serius pun kalau berani tersebut di tempat yang lebih pas bersedikit tempat kita agak dekat juga tetapi setidaknya aku sini mengatakan bahwa hari ini kita mau bisa
4: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level. And we win. That's very good.
3: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
2: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
3: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: 50 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Rate 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harap kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya juga supaya lebih ke depannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara. Harapan ke depannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk Anda semua. Kita jumpa lagi di Rote siang ini. Dan ya, saya bersama rekan Mitra Sinlae masih menemani Anda. Dan saat ini kita di acara musik dan juga informasi. Saya punya informasi untuk Anda pendengar, mendekati Idul Adha ditemukan ikan hingga tahu ya di Tangerang berformalin. Pendengar, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Tangerang menemukan makanan yang mengandung zat formalin atau pengawet. Hal ini berdasarkan inspeksi ke sejumlah pasar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala BPOM Tangerang, Sony Mukhofir, mengatakan penemuan ini berawal dari pengetasan 21 sampel yang diambil dari lokasi pasar. Hasilnya terdapat 3 sampel makanan yang mengandung zat formalin. Dan ia juga menuturkan pihaknya akan mengedukasi para pedagang untuk tidak menjual kembali makanan-makanan yang mengandung formalin tersebut. Ya, pendengar, untuk informasi ini tentunya Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.

Pak, gak.

0: Bebe lu, apa nih be?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, oh masih swati ane?
1: Oh hau masih swati an? Hau lau lay?
0: Lau diak diak eh? Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh itu kain pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu harus bawa omong pakai kain pun bahasa. Jangan malu kawan.
0: Oh begitu eh? Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh?

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote edisi Sabtu 23 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Pemerintah Kabupaten Kupang menyiapkan penghargaan sebesar Rp250 juta rupiah bagi desa-desa berprestasi. Pemerintah Kabupaten Belu menargetkan realisasi pajak daerah tahun 2026 mencapai 9 miliar rupiah. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh saya, Crescentia Kukun. Pemerintah Kabupaten Kupang menyiapkan penghargaan sebesar Rp250 juta rupiah bagi desa-desa berprestasi sebagai bentuk motivasi peningkatan pelayanan dan pembangunan desa. Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan penghargaan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan visi dan misi pembangunan. Kabupaten Kupang. Penghargaan diberikan kepada 9 desa dari 4 kecamatan yang dinilai berprestasi dalam pelayanan masyarakat dan pembangunan desa. Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan penghargaan itu diharapkan menjadi motivasi bagi desa-desa untuk terus berkompetisi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
2: Kalau memberikan penghargaan Rp250 juta mau dipakai untuk program apa? Yaitu penghargaan kepada desa-desa berprestasi. Jadi kita kasih penghargaan bonus kepada. Jadi ini sebagai motivasi untuk desa-desa berkompetisi. Bagaimana melakukan sebuah pelayanan yang baik kepada masyarakat? Bagaimana membangun desa secara baik? Ya, kita memberikan penghargaan masing-masing Rp250 juta untuk tahun depan dan kami minta Bapeda ini dimasukkan dalam perencanaan anggaran.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap program penghargaan tersebut dapat membantu desa menjawab kebutuhan pembangunan yang belum terakomodir melalui dana desa maupun anggaran desa sebelumnya. Ratusan anak PAUD di Kota Kupang mengikuti lomba senam yang digelar bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang dalam rangka Hari Anak Nasional 2026. Kepala Bidang PAUD dan PNF Disdikbud Kota Kupang, Ros F.W. Detan, mengatakan kegiatan ini bukan sekedar perlombaan, tetapi menjadi ruang belajar bagi anak untuk tampil percaya diri, fleksibel, dan membangun kerjasama tim sejak usia dini.
3: Kegiatan lomba ini bukanlah sekedar ajang perlombaan, tetapi menjadi ruang bagi anak-anak PAUD untuk belajar, tampil, tidak kaku, fleksibel bersama dengan teman-temannya, kerja tim yang solid dan lewat kerjasama ini mereka berani tampil dan mengekspresikan semua kemampuan mereka lewat kegiatan ini dan tentu akan berpengaruh kepada tumbuh kembang mereka.
1: Panitia berharap kegiatan tersebut dapat membantu tumbuh kembang anak sekaligus mendorong keberanian dan kreativitas anak-anak PAUD di Kota Kupang. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belu menargetkan realisasi pajak daerah tahun 2026 mencapai 9 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Feby Leolede.
4: Pemerintah Provinsi menetapkan target penerimaan daerah dari sektor pajak untuk Kabupaten Belu sebesar 9 miliar rupiah pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah Kabupaten Belu melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda terus melakukan berbagai upaya optimalisasi pendapatan khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Bapenda Belu Jitro Muskanan menjelaskan, hingga memasuki pertengahan tahun 2026, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor telah mencapai 2 miliar rupiah. Sementara itu penerimaan dari sektor BBNKB telah mencapai 1 miliar rupiah. Menurut Jitro Muskanan, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Meski demikian, pihaknya tetap terus bekerja keras agar target yang telah ditetapkan pemerintah provinsi dapat tercapai hingga akhir tahun. Ia mengatakan berbagai strategi terus dilakukan mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan pelayanan pembayaran pajak, hingga koordinasi bersama instansi terkait guna mendorong kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Belu.
5: Dapat target karena penetapan dari provinsi kurang lebih 9 miliar dan realisasi sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 20%. Khusus untuk PKB itu sudah 2 miliar lebih, sedangkan untuk BBNKB baru 1 miliar lebih. Nah, mudah-mudahan kita berharap apa yang menjadi target ini bisa terrealisasi sampai dengan Desember nanti. Dan ini berkaitan dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 yang mengatur tentang pelaksanaan offset terkait pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor.
4: Selain itu, Bapenda Belu juga terus menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan pembayaran pajak tepat waktu demi mendukung peningkatan pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.
5: Bapenda Kabupaten Belu sebagai pelaksana lapangan juga berkaitan dengan pelaksanaan offset, tentu ini suatu pekerjaan atau tugas yang baru dan ini tahun kedua. Tahun kemarin kita sudah berkolaborasi dengan baik dan tahun ini adalah tahun kedua, sehingga mudah-mudahan ini pengalaman tahun yang kemarin bisa jadikan pengalaman yang baik untuk kami di dalam melaksanakan tugas-tugas lapangan berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan offset dalam rangka peningkatan PAD yang akan diterima oleh Pemda di tahun-tahun berjalan.
4: Pihaknya optimis hingga Desember 2026, realisasi penerimaan pajak daerah dari Kabupaten Belu dapat memenuhi target 9 miliar rupiah yang telah ditentukan pemerintah provinsi dengan dukungan masyarakat dan kerjasama seluruh pihak. Target tersebut diyakini dapat tercapai secara maksimal. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.
1: 65 orang petugas Dinas Peternakan Belu diterjunkan pada penyelenggaraan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 memeriksa kesehatan hewan kurban di 31 titik lokasi. Laporan Ferdi Asi.
6: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu menerjunkan 65 orang petugas untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Hari Raya Kurban 1447 Hijriah 2026 di Kabupaten Belu. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Agustinus SPT di Atambua mengatakan sebanyak 65 orang petugas akan ditempatkan untuk memeriksa hewan kurban yang merupakan sumbangan umat Islam di Belu. Terdiri dari 10 orang tenaga dokter hewan dan 55 orang tenaga paramedis bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban baik secara fisik luar maupun organ dalam. Ia menjelaskan pemeriksaan kesehatan hewan pada penyelenggaraan Idul Adha 2026 di perbatasan Belu akan dilakukan di 31 titik lokasi. Hal ini guna memastikan setiap hewan kurban dalam kondisi sehat.
7: Baik kesiapan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu di dalam merayakan Hari Kurban 1447 Hijriah, Dinas Peternakan di mana Kepala Dinas telah menyiapkan SK untuk penempatan petugas pemeriksaan hewan kurban sebanyak 65 orang, di mana terdiri dari 10 dokter hewan dan 55 tenaga paramedis. Kita harapkan pelaksanaan pemeriksaan di 31 titik yang ada di dalam wilayah Kabupaten Belu dapat terlaksana dengan baik, di mana kita harus menjaga agar kualitas daging yang diberikan kepada kaum duafa atau kaum miskin diterima dalam kondisi daging yang aman, sehat, dan utuh.
6: Setelah disembeli, daging kurban dibagikan kepada mereka yang berhak, kaum duafa, fakir, miskin, dipastikan dalam kondisi aman, sehat, dan utuh.
1: Baik, mendengar sebelum mengakhiri.

Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kresensia Kukun mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Iya, selamat siang pendengar. Masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Kristen Siakukun. Di siang hari ini, ya pendengar, saatnya kita untuk mengakhiri program acara kita Musik Tradisional dan Budaya untuk edisi hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Bersama saya Mitra Sinlae dan Kristen Siakukun. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, tidak terasa kami menemani Anda di acara Prodangdut di siang hingga sore. Saat ini di pukul 15:57, kita harus mengakhiri ya kebersamaan kita. Dan iya, selepas ini kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kupang untuk mengikuti siaran Green Radio, obrolan majalah udara. Dan nanti di pukul 17 ada warta berita Korwil 6. Dan ya pendengar, tentunya kita akan menemani Anda hingga pukul 17.30 nanti. Jadi untuk Anda semua saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

0: Ya, pendengar, platform digital audio Spotify menghadirkan fitur baru yang memungkinkan penggunanya membuat podcast atau siniar pribadi dengan dukungan kecerdasan artificial intelligence atau AI. Fitur yang dinamai personal podcast ini memungkinkan penggunanya membuat siniar yang dipersonalisasi sesuai dengan minat dan kebiasaan pengguna. Menurut siaran GSM Arena, dikatakan bahwa pengguna itu akan bisa segera membuat siniar secara langsung di dalam aplikasi Spotify menggunakan fitur personal podcast. Jadi dengan fitur ini pengguna hanya perlu memasukkan teks yang menjelaskan jenis podcast yang mereka inginkan dan Spotify akan membuat episode yang dipersonalisasikan. Informasi ini dari antaranews.com.
1: Yeah.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman.

pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Pendengar, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas pembangunan proyek tambak produksi produktif di berbagai wilayah Indonesia. Seusai meninjau langsung operasional tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kebumen Sabtu kemarin. Ya, Sabtu hari ini berarti ya. Oke, jadi berbeda dengan tambak di Kebumen, ya, Presiden menjelaskan bahwa proyek yang ada misalnya di Pantura Jawa Barat ini akan difokuskan pada budidaya ikan, dan upaya diversifikasi ini dilakukan di setiap daerah ya, agar setiap daerah bisa memberikan kontribusi maksimal dalam penyediaan protein bagi kebutuhan domestik maupun pasar internasional. Ya, ekspansi tambak dilakukan sebagai upaya strategis untuk menciptakan lapangan kerja, menghasilkan nilai tambah, serta meningkatkan devisa negara melalui ekspor pangan. Informasi dari antaranews.com.

0: Lisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

0: lihat nih.
1: Nanyain udah di mana?
0: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan dana bantuan senilai 75 juta untuk para TKI atau tenaga kerja Indonesia. Unggahan ini beredar di media sosial pada Mei 2026. Faktanya unggahan tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan pengecekan di akun resmi media sosial Instagram Deddy Mulyadi. Tidak ditemukan unggahan tentang pemberian bantuan untuk TKI tersebut. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh AI dengan kemungkinan 83%. Video ini identik dengan video di akun TikTok Deddy Mulyadi. Dalam video aslinya, Deddy menyampaikan permasalahan tunda bayar atau gagal bayar senilai 629 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 629 miliar rupiah, tapi tidak ada pernyataan yang menjanjikan bantuan senilai 75 juta rupiah untuk para TKI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua. Untuk edisi hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka meninjau lokasi budidaya rumput laut dan tambak garam di Kecamatan Landuleko, Kabupaten Rotendau pada Jumat 22 Mei 2026. Sebanyak 65 orang petugas Dinas Peternakan Belu diterjunkan pada penyelenggaraan Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 untuk memeriksa kesehatan hewan kurban di 31 titik. Inilah Warta NTT Sore berjaringan selengkapnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka berkunjung dan meninjau lokasi budidaya rumput garam di Kecamatan Landuleko, Kabupaten Rotendau, Jumat 26. Dalam kunjungan tersebut, para petani rumput laut menyampaikan harapan bantuan modal usaha dan peralatan produksi guna meningkatkan hasil budidayanya. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
2: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka ke Kabupaten Rotendau dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
3: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami ibu-ibu. Kami mohon uang dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
2: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah

0: tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
1: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, harga juga sudah

0: merasa sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Pemerintah Kabupaten ND menggelar rapat lanjutan panitia pelaksana peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Rapat ini membahas kesiapan teknis dan rangkaian kegiatan menjelang pelaksanaan upacara tingkat provinsi pada 1 Juni. Selengkapnya Ricardo Skota melaporkan.
3: Wakil Bupati ND, Dominikus Minggu Mere, saat membuka rapat mengatakan seluruh pihak perlu menyamakan langkah agar seluruh rangkaian kegiatan Hari Lahir Pancasila dapat berjalan baik dan lancar. Wakil Bupati menegaskan, Kota ND sebagai rahim Pancasila memiliki tanggung jawab menjaga dan mewariskan nilai perjuangan, gotong royong, persatuan, serta budaya kepada generasi muda. Ia juga meminta seluruh OPD, TNI, Polri, sekolah, dan masyarakat mendukung kebersihan serta keindahan kota, khususnya di kawasan lapangan Pancasila dan Taman Renungan Bung Karno.
4: Kita ingin menumbuh kembangkan dan memperkokoh semangat kebangsaan dan patriotisme segenap anak bangsa dan mempertahankan semangat persatuan dan kesatuan untuk tetap tegaknya Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Indonesia.
3: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Noldi Hosea Pelokila, memaparkan sejumlah agenda yang akan dilaksanakan. Di antaranya Parade Kebangsaan, Pawai Obor, Malam Renungan, nonton bareng film Ketika Bung D.N.D., hingga Gawi Masal dan hiburan musik setelah upacara.
5: Kita akan siapkan nonton bareng film Ketika Bung D.N.D., paduan suara pelajar sekabupaten ND itu tanggal 28-29 Mei itu ada pagelaran seni. Selanjutnya ada pameran ekspo UMKM sepanjang Jalan Soekarno. Selanjutnya tanggal 30 Mei informasi nanti ada doa kebangsaan dari tempat ibadah masing-masing. Terus parade darat dan parade kebangsaan dimulai dari pelabuhan Soekarno sampai dengan selesai di Taman Renungan. Ya. Dilanjutkan dengan gawai masal.
3: 63 anggota Paskibra Kabupaten Kota di NTT akan dilibatkan dalam upacara tingkat provinsi tersebut dan mulai mengikuti latihan pada 25 Mei mendatang. Pemerintah provinsi juga menyiapkan dukungan teknis berupa videotron, panggung utama, serta fasilitas penunjang lainnya melalui peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 bertema Pancasila Rumah Kita dari NTT untuk Indonesia. Pemerintah berharap semangat persatuan, nasionalisme, dan nilai-nilai Pancasila semakin tumbuh di tengah masyarakat serta memperkuat posisi ND sebagai kota lahirnya Pancasila. Dari ND Kota Pancasila, Ricardo Skota Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 65 orang petugas Dinas Peternakan Belu diterjunkan pada penyelenggaraan Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 untuk memeriksa kesehatan hewan kurban di 31 titik. Selengkapnya Ferdi Asih melaporkan.
6: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu menerjunkan 65 orang petugas untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Hari Raya Kurban 1447 Hijriah 2026 di Kabupaten Belu. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Agustinus SPT di Atembua mengatakan sebanyak 65 orang petugas akan ditempatkan untuk memeriksa hewan kurban yang merupakan sumbangan umat Islam di Belu. Terdiri dari 10 orang tenaga dokter hewan dan 55 orang tenaga paramedis bertugas

0: melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban baik secara fisik luar maupun organ dalam. Ia menjelaskan pemeriksaan kesehatan hewan pada penyelenggaraan Idul Adha 2026 di perbatasan Belu akan dilakukan di 31 titik lokasi. Hal ini guna memastikan setiap hewan kurban dalam kondisi sehat.
1: Baik kesiapan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu di dalam merayakan Hari Kurban 1447 Hijriah, Dinas Peternakan di mana Kepala Dinas telah menyiapkan SK untuk penempatan petugas pemeriksaan hewan kurban sebanyak 65 orang, di mana terdiri dari 10 dokter hewan dan 55 tenaga paramedis. Kita harapkan pelaksanaan pemeriksaan di 31 titik yang ada di dalam wilayah Kabupaten Belu dapat terlaksana dengan baik, di mana kita harus menjaga agar kualitas daging yang diberikan kepada kaum duafa atau kaum miskin diterima dalam kondisi daging yang aman.
0: Setelah di akhir pastikan dalam kondisi aman, sehat dan utuh.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Gubernur NTT Emmanuel Melkeades Lakalena menekankan pentingnya pencegahan kebocoran anggaran dan meminta seluruh pimpinan perangkat daerah dan jajaran terkait agar mengikuti dan mencermati secara baik apa yang menjadi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
3: Kita mesti memastikan bahwa setiap rupiah yang kita belanjakan benar-benar dilakukan sesuai dengan regulasi dan berdampak bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
4: Gubernur NTT Emmanuel Melkeades Lakalena menegaskan pencegahan kebocoran anggaran dalam rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Aula Fernandes Kantor Gubernur NTT Kamis 21 Mei 2026. Gubernur NTT juga meminta seluruh perangkat daerah dapat mengoptimalkan anggaran dengan baik dan juga optimalkan dampaknya bagi masyarakat. Hal yang paling penting, Gubernur Melki ingatkan adalah mencegah jangan sampai terjadi kebocoran anggaran. Gubernur Melki Lakalena menegaskan pentingnya seluruh perangkat daerah pemerintah yang bersih, efektif, dan akuntabel.
3: Masih cukup banyak itu yang kemudian tidak kita optimalkan atau kita urus baik dan akhirnya menjadi bocor. Bocornya pun juga tidak jelas siapa yang ambil atau dia hilang di mana. Kita bisa hitung kira-kira total setahun itu berapa triliun CNPP, MBLB yang harusnya juga masuk. Tapi sampai kita ketahui bahwa MBLB juga ini hilang, kira-kira siapa yang ambil atau hilang di mana kita nggak tahu.
4: Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK RI, Maruli Tua Manurung menegaskan pentingnya memperkuat komitmen bersama dalam upaya pencegahan korupsi di daerah. Ia menegaskan fokus utama rapat koordinasi bersama jajaran Pemprov NTT dalam rangka pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah adalah memastikan berbagai ruang yang berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran dan inefisiensi dapat ditutup secara maksimal. Fokus utama adalah bagaimana memastikan agar ruang-ruang yang berpotensi mengalami kebocoran dan inefisiensi bisa ditutup serapat-rapatnya, tidak boleh ada lagi kebocoran.
5: Dalam forum ini kami mohon Pak Gubernur dorong kembali Sekda.

0: Tanya, kenapa NTT merah semua? Nah ini artinya apa? Kesungguhan pencegahan korupsinya ini rendah. Pencegahan yang terbaik adalah penindakan. Jadi kalau memang nggak serius kita melakukan pencegahan, ya berarti pencegahan terbaiknya ya penindakan.
1: Dalam kesempatan rakor pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah di Aula Fernandes kantor gubernur NTT, Maruli juga menyoroti pentingnya optimalisasi belanja daerah dan peningkatan pendapatan daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan. Ia menyatakan optimis upaya perbaikan tata kelola di NTT dapat berjalan dengan baik, terutama dengan komitmen yang ditunjukkan oleh gubernur NTT bersama seluruh pimpinan perangkat daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Al-Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Belung menargetkan realisasi pajak daerah tahun 2026 mencapai 9 miliar rupiah. Selengkapnya, Feby Leolede melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi menetapkan target penerimaan daerah dari sektor pajak untuk Kabupaten Belu sebesar 9 miliar rupiah pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah Kabupaten Belu melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda terus melakukan berbagai upaya optimalisasi pendapatan khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Bapenda Belu Jitro Muskanan menjelaskan, hingga memasuki pertengahan tahun 2026, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor telah mencapai 2 miliar rupiah. Sementara itu penerimaan dari sektor BBNKB telah mencapai 1 miliar rupiah. Menurut Jitro Muskanan, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Meski demikian, pihaknya tetap terus bekerja keras agar target yang telah ditetapkan pemerintah provinsi dapat tercapai hingga akhir tahun. Ia mengatakan berbagai strategi terus dilakukan mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan pelayanan pembayaran pajak, hingga koordinasi bersama instansi terkait guna mendorong kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Belu.
4: Mendapat target karena penetapan dari provinsi kurang lebih 9 miliar dan realisasi sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 20%. Khusus untuk PKB itu sudah 2 miliar lebih, sedangkan untuk BBNKB baru 1 miliar lebih. Nah, mudah-mudahan kita berharap apa yang menjadi target ini bisa terrealisasi sampai dengan Desember nanti. Dan ini berkaitan dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 yang mengatur tentang pelaksanaan offset terkait pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor.
3: Selain itu, Bapenda Belu juga terus menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan pembayaran pajak tepat waktu demi mendukung peningkatan pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4: Bapenda Kabupaten Belu sebagai pelaksana lapangan juga berkaitan dengan pelaksanaan offset, tentu ini suatu pekerjaan atau tugas yang baru dan ini tahun kedua. Tahun kemarin kita sudah berkolaborasi dengan baik dan tahun ini adalah tahun kedua, sehingga mudah-mudahan ini pengalaman tahun yang kemarin bisa jadikan pengalaman yang baik untuk kami di dalam melaksanakan tugas-tugas lapangan berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan offset dalam rangka peningkatan PAD yang akan diterima oleh Pemda di tahun-tahun berjalan.
3: Pihaknya optimis hingga Desember 2026, realisasi penerimaan pajak daerah dari Kabupaten Belu dapat memenuhi target 9 miliar rupiah yang telah ditentukan pemerintah provinsi dengan dukungan masyarakat dan kerjasama seluruh pihak. Target tersebut diyakini dapat tercapai secara maksimal. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi budidaya rumput laut dan tambak garam di Kecamatan Landuleko, Kabupaten Rotendau pada Jumat 22 Mei 2026. Sebanyak 65 orang petugas Dinas Peternakan Belu diterjunkan pada penyelenggaraan Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 untuk memeriksa kesehatan hewan kurban di 31 titik.

Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND dan Atambua. Saya Linda Rero mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

Ya, selamat sore pendengar untuk rangkaian Kupang Sore. Terus kami hadirkan untuk Anda tugas Linda Tentas ya. Dan selanjutnya ada Kak Funky yang akan menemani sore hingga malam hari Anda. Stay di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Have a nice weekend and see ya.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Ya, selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Semoga terus semangat gitu ya menjalani aktivitas Anda di weekend kali ini bersama dengan saya Fongki Lete yang akan temani Anda di malam minggu ini sampai tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan segmen acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Dan nanti jangan lewatkan ya, di pukul 21 Anda bisa ikuti Ngobras. Nanti di pukul 22 juga ada rangkaian karaoke ya, untuk Ruang Rindu spesial hari ini dengan Ruang Rindu Karaoke. Anda juga bisa berbagi salam-salam tepat nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan selepas ini di pukul 17.34 kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Senang sekali saya Ner Leolede kembali hadir di ruang dengar Anda di edisi Rote sore dan malam ini tanggal 23 Mei ya, hari Sabtu. Jadi malam minggu ini akan kita senang-senang bersama saya sepanjang hari ini, sepanjang malam minggu ini ada saya. Dan saya tidak sendiri, seperti biasa ada Bung Arisma Arga Putra sebagai operator yang bertugas. Kami berdua yang akan menemani Anda. Oke, untuk beberapa saat lagi kita akan ikuti azan maghrib juga untuk wilayah Rotendao dan sekitarnya, tepat di pukul 17.32. Untuk itu kita dengarkan beberapa lagu religi sambil menanti untuk azan maghrib.

0: Ya, pendengar, tepat di pukul 17.32 saatnya kita ikuti azan maghrib untuk wilayah Rotendao dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ya, mendengar lagu ini sebagai penutup perjumpaan kita dalam rangkaian azan maghrib ya hari ini. Selanjutnya nanti kita ada beberapa informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan hadir menemani Anda. Tetap bersama saya Nerli Oledi di Pro 1 RRI Rote.
1: Selamat datang di era

digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ganti buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak mitong buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dia bicara di. Kayak menteri mi saja. Mana mitong buku pale? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Santi, itu apa tuh?
1: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah lek kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli mana lagi, kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
9: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku pale? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda, bahasa yang beda, atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia, dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini.

obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita.

0: dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Papa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka kak, jangan terlalu mengomel-mengomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, tuh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beka helm ada di kak? Nah, kok beka helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindah kong. Pindah kong dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kan kong. Sana kong dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kong mau enak-enak, mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada yang tamu ku di rumah. Sama bikinkan air panas, tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Sama bikinkan apa, Mipal itu kesen tamuku di rumah?
1: Mah, terserah, Mi, kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomoramu antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bebe lu, apa na be?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, o mahasiswa tian
1: eh? Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai?
0: Lau diak-diak
2: eh? Eh, Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh? Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh?
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Chatter siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas deh po WA dulu. Oke. Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
1: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya.
0: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
3: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumajaya di Desa Ngletih, Kenankan, dan Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanah perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
4: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
3: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus. Bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi mantan tebu. Adapun masyarakat tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
5: Kita kirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2, yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
3: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirjo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.

0: Dengar PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami, Syariful Alam. Alam.
1: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Biro Humas Kemenhas yang juga koordinator Media Center PPIH Arab Saudi, Hasan Apandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Apandi.
2: Untuk memasuki masa puncak, kita sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
1: Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, perairan utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Tegas. Ini masih berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Manchester United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena perbandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh I-League selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agamata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Dan memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampaikan dari stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, tapi berat untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Penumpang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, dan pendengar, malam ini akan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha dengan judul Merawat Kerukunan di Tengah Keberagaman dengan Kebijaksanaan Dharma, yang akan disampaikan oleh Selastri yang merupakan siaran ulang untuk mimbar agama Buddha malam ini.

biasa. Para pendengar renungan Dhamma yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sotihoto Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, dan cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai dan menaungi kehidupan kita semua, dimanapun kita berada, apapun latar belakang kita, dan dalam kondisi apapun yang sedang kita jalani. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, Penyuluh Agama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak menenangkan pikiran, melembutkan hati, dan menghadirkan kesadaran penuh. Kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting, sangat aktual, dan menentukan masa depan kehidupan bersama kita, yaitu merawat kerukunan di tengah keberagaman dengan kebijaksanaan Dhamma. Hidup sebagai manusia berarti hidup bersama orang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat menjalani kehidupan ini sendirian. Sejak lahir hingga akhir hayat, kita selalu berada dalam relasi dengan keluarga, tetangga, rekan kerja, masyarakat, dan bangsa. Kita hidup di dunia yang majemuk. Kita berbeda suku, budaya, bahasa, kebiasaan, pandangan hidup, bahkan keyakinan. Keberagaman ini adalah kenyataan hidup yang tidak bisa kita tolak. Namun, persoalannya bukan terletak pada keberagamannya, melainkan pada cara batin kita menyikapi perbedaan itu. Apakah perbedaan menjadi sumber kekayaan batin dan kebijaksanaan, atau justru menjadi sumber konflik, kecurigaan, kebencian, dan perpecahan? Sang Buddha tidak pernah memandang keberagaman sebagai ancaman. Justru sebaliknya, yang menjadi sumber penderitaan bukanlah perbedaan itu sendiri, melainkan ketidakmampuan batin manusia untuk hidup berdampingan dengan perbedaan. Sang Buddha menyatakan dalam Dhammapada Yamakawagga Syair 5, Nahi Virena Virani Samantida Kuda Canang Avirena Ca Samanti Isadhamo Sanantano. Kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Syair ini adalah hukum kehidupan yang tidak lekang oleh waktu. Dunia sering mengajarkan bahwa kebencian harus dilawan dengan kebencian. Namun Sang Buddha menunjukkan hukum yang lebih dalam. Membalas kebencian dengan kebencian hanya akan memperpanjang penderitaan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kerukunan hanya mungkin lahir ketika ada keberanian batin untuk menghentikan lingkaran kebencian. Selanjutnya, Sang Buddha memperdalam kebenaran ini dalam Dhammapada Yamakawagga Syair 6.

0: Si Medaga. Sebagian besar orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka akan binasa. Tetapi mereka yang dapat menyadari kebenaran ini akan segera mengakhiri semua pertengkaran. Syair ini adalah cermin yang sangat jujur bagi kehidupan manusia. Dalam pertengkaran, masing-masing merasa benar, merasa paling menderita, dan merasa paling layak dibela. Tetapi sedikit sekali yang menyadari bahwa pertengkaran tidak hanya merusak hubungan, melainkan juga menghancurkan batin pelakunya sendiri. Ketika kebencian menguasai pikiran, kebijaksanaan lenyap. Ketika ego memimpin, dhamma ditinggalkan. Sang Buddha mengajarkan bahwa akar dari ketidakharmonisan hidup adalah loba, dosa, dan moha, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Selama ketiga akar tidak bajik ini masih bercokol kuat di dalam diri kita, maka perbedaan sekecil apapun dapat berubah menjadi pertikaian besar. Tetapi jika batin dipenuhi oleh metta, karuna, mudita, dan upekkha, maka bahkan perbedaan yang tajam pun dapat dijembatani dengan kedamaian. Kerukunan menurut Dhamma selalu dimulai dari kerukunan batin. Orang yang batinnya kacau, penuh prasangka, mudah tersinggung, dan dikuasai ego akan sulit hidup rukun dengan siapapun. Sebaliknya, orang yang mampu berdamai dengan dirinya sendiri, memahami kelemahan dan keterbatasannya, akan lebih mudah menerima perbedaan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kerukunan seringkali runtuh karena ucapan yang tidak dijaga, emosi yang tidak dikendalikan, dan ego yang ingin selalu benar. Kita ingin pendapat kita diterima, pandangan kita dianggap paling tepat, dan keyakinan kita dinilai paling unggul. Ketika keinginan-keinginan ini tidak terpenuhi, maka muncullah kekecewaan, kemarahan, dan penolakan. Disinilah kebijaksanaan Dhamma bekerja. Dhamma mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu dengan pandangan benar. Pandangan benar bukan berarti semua orang harus sepakat dengan kita, melainkan kemampuan untuk memahami bahwa setiap orang berbicara dan bertindak berdasarkan kondisi batin, latar belakang, dan pengalaman hidupnya masing-masing. Tidak semua perbedaan harus diseragamkan dan tidak semua ketidaksamaan harus dilawan. Sang Buddha hidup di tengah masyarakat yang
1: selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Salam pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Kembali bersama saya Dewi Warubu, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Rotendao. Kita bertemu dalam acara Mimbar Agama Kristen. Sungguh suatu ungkapan syukur malam hari ini kita boleh bertemu dalam bagian perenungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua meminta hikmat dari Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Yesus, malam hari ini kami datang berseru menaikkan segala syukur dan terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan yang terus nyata dalam hidup kami. Di setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami tahu tangan Tuhan yang sudah melawat kami. Campur tangan Allah sungguh nyata bagi hidup kami. Dan oleh sebab itu, sebelum membaringkan diri dalam peristirahatan kami, kami mau mendengar dan belajar dari ketetapan-ketetapan Tuhan malam hari ini. Bapa di dalam sorga, beri kami kemampuan hikmat pengertian yang baik, supaya ketika kami belajar merenungkan firman Tuhan, kami mendapat kekuatan baru, iman kami diteguhkan, ada campur tangan, ada kuasa Allah yang sungguh nyata lewat pemberitaan firman-Mu saat ini. Ini kami Bapa, kami menyerahkan waktu yang kami pakai saat ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Yesaya pasal 59 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Lewat bacaan firman Tuhan malam hari ini, saya mau berikan tema kuasanya tetap, hati kita yang perlu diperiksa. Sekali lagi, kuasanya tetap, hati kita yang perlu diperiksa. Pendengar setia dimanapun berada, seringkali kita berpikir bahwa perbuatan ajaib Tuhan hanya terjadi pada orang-orang tertentu, pada mereka yang dianggap lebih rohani, lebih layak atau lebih dekat dengannya. Tidak jarang pula kita memandang karya-karya besar Tuhan hanya sebagai kisah masa lalu, sesuatu yang pernah terjadi pada zaman nabi-nabi dan tokoh-tokoh Alkitab, tetapi terasa jauh dari kenyataan hidup kita hari ini. Ketika doa belum dijawab, pergumulan belum selesai, pintu belum terbuka, dan keadaan tidak juga berubah, mudah sekali hati manusia mulai bertanya, apakah Tuhan masih bekerja? Apakah Tuhan masih peduli? Apakah Tuhan masih mendengar? Dalam keadaan seperti itu, tanpa sadar kita sering menilai Tuhan dari situasi yang sedang kita hadapi. Ketika jalan terasa buntu, kita menganggap Tuhan sedang diam. Ketika pertolongan belum datang, kita mulai berpikir bahwa kuasanya sudah tidak seperti dahulu. Padahal firman Tuhan justru berkata sebaliknya, Yesaya 59 ayat 1-2. Membawa kita kepada sebuah kebenaran yang sangat penting. Persoalannya bukan terletak pada kuasa Tuhan yang berkurang, melainkan seringkali pada kondisi hati manusia sendiri. Tangan Tuhan tetap kuat untuk menyelamatkan, telinganya tetap terbuka untuk mendengar. Namun ada sesuatu dalam diri manusia yang dapat menghalangi keintiman hubungan itu, yaitu dosa yang dibiarkan tinggal dan dipertahankan. Seringkali manusia mengukur kuasa dan kasih Tuhan berdasarkan kecepatan jawaban doa. Jika jawaban belum datang, kita mulai menyimpulkan bahwa Tuhan tidak mendengar dan tidak peduli.

Jika pertolongan belum terlihat, kita mengira Tuhan sedang menjauh. Namun firman ini menolong kita melihat bahwa keterlambatan pertolongan bukan berarti ketiadaan kuasanya. Diamnya Tuhan bukan berarti ketidakpedulian. Ia tetap mendengar setiap seruan umatnya. Ia tetap mengetahui air mata yang jatuh diam-diam. Ia tetap melihat pergumulan yang tidak diketahui orang lain. Tidak ada satupun keadaan yang terlalu rumit bagi Tuhan. Tidak ada satupun luka yang terlalu parah untuk dipulihkannya. Tidak ada satupun persoalan yang melampaui kuasanya. Karena itu, ketika hidup masih ada dalam banyak pergumulan, saat banyak doa yang masih belum dijawab, jangan cepat menyimpulkan bahwa Tuhan telah berubah. Tuhan tidak berubah. Kuasanya tetap, kasihnya tetap, kesanggupannya tetap. Bila hari ini pertolongan Tuhan belum datang, itu bukan berarti Tuhan tidak sanggup. Mungkin justru firman ini sedang mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya, adakah sesuatu dalam hati kita yang perlu diperiksa di hadapan Tuhan? Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, Yesaya 59 ayat 2 membawa kita kepada inti persoalan yang sebenarnya. Firman Tuhan berkata, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Di sini Tuhan menunjukkan bahwa penghalang sesungguhnya bukan berada pada pihak Allah, melainkan pada pihak manusia. Dosa menciptakan jarak antara manusia dengan Allah. Dosa menutup kepekaan hati manusia. Dosa membuat suara Tuhan semakin sulit didengar. Bukan karena Tuhan berhenti berbicara, tetapi karena hati manusia menjadi keras. Seringkali manusia lebih mudah mempertanyakan Tuhan daripada memeriksa dirinya sendiri. Kita bertanya, mengapa Tuhan belum menjawab? Tetapi lupa bertanya, apakah ada sesuatu dalam hidupku yang belum beres di hadapannya? Kita ingin Tuhan segera bertindak, tetapi tidak mau melepaskan kepahitan. Kita ingin damai sejahtera, tetapi masih memelihara kebencian. Kita ingin Tuhan dekat, tetapi diam-diam kita memberi ruang bagi dosa untuk tetap tinggal. Dosa yang dipertahankan perlahan-lahan membuat hati menjadi tidak lagi mengenal suaranya. Nurani yang dahulu peka menjadi biasa terhadap kesalahan. Hal-hal yang dahulu kita sesali, lama-lama tidak lagi kita rasakan sebagai sesuatu yang serius. Dan itulah sebabnya hubungan dengan Tuhan mulai terganggu. Bukan karena Tuhan berhenti mengasihi, melainkan karena dosa menciptakan dinding yang menghalangi persekutuan. Firman Tuhan malam hari ini mengajar kita bahwa sebelum menuntut jawaban dari Tuhan, kita perlu terlebih dahulu memeriksa isi hati. Adakah kesombongan yang belum ditinggalkan? Adakah dosa tersembunyi yang masih dipelihara? Adakah luka, kepahitan, ketidaktaatan, atau kompromi yang sedang menggerogoti hubungan kita dengan Tuhan? Tuhan tetap dekat, tetapi hati yang tidak bertobat seringkali membuat manusia merasa jauh dari Tuhan. Karena itu, jalan keluarnya bukan pertama-tama menunggu keadaan berubah, melainkan datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Pertobatan selalu membuka jalan kembali, jalan pemulihan. Ketika manusia merendahkan diri dan membereskan hidupnya, ia sedang memberi ruang bagi kasih karunia Tuhan bekerja dengan bebas. Saudara pendengar dimanapun berada, firman Tuhan malam hari ini menegaskan satu hal yang sangat penting, yaitu kuasa Tuhan tidak pernah berkurang, tetapi hati manusialah yang harus diperiksa. Jangan terlalu cepat berkata bahwa Tuhan jauh, sebelum terlebih dahulu bertanya apakah ada sesuatu dalam hidup yang sedang menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan tidak mendengar, sebelum berani jujur menilai keadaan hati sendiri.
Mazmur 66 ayat 18 berkata, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar." Ayat ini bukan hendak menakut-nakuti, melainkan mengingatkan bahwa Tuhan rindu hubungan yang bersih, jujur, dan sungguh-sungguh dengan umat-Nya. Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi pertobatan yang tulus. Ia tidak menolak orang yang datang dengan hati yang remuk. Justru kepada merekalah Ia menyatakan kasih karunia-Nya. Maka malam hari ini pertanyaannya bukanlah apakah Tuhan masih sanggup menolong. Jawabannya jelas, ya, Tuhan tetap sanggup. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah hati kita mau terbuka di hadapan-Nya? Apakah ada dosa yang masih disembunyikan? Apakah ada area hidup yang belum sungguh-sungguh diserahkan kepada Tuhan? Apakah kita lebih sibuk menuntut jawaban daripada datang dengan pertobatan? Kiranya firman ini membawa kita kembali kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Sebab ketika hati dibereskan, kita akan melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah pendek untuk menyelamatkan, dan telinga-Nya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar masih dengan saya Ner Leo Lede. Tadi kita sudah ikuti renungan mimbar agama malam ini. Selanjutnya kita masuk di ragam dan informasi sampai di pukul 22 ya. Nanti ada beberapa lagu juga yang akan menemani Anda di malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ner Leo Lede di Pro 1 RRI Rote.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas depo WA dulu.
1: Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bebe lu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak diak
2: eh. Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ketong pi. Awi malia doh. Ini pakaian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang son kas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ame nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jang babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jang anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalai kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul juga, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, ampun, mama.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang jerkan kok. Sana kok, sana kok, sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama Hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pali itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh kakak, kakak kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, Suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti ketompung nik, tanggal lahir dan alamat tuh seni boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Heh, kenapa Beta Pung HP sumacet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta Pung saldo berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompo motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model tak lalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena nah, oh. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di katompong kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet nah.
1: Nah, begitu dolah. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan kita.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Beta sugentik pesan panjang lebar buat dia, tapi Beta hapus lagi. Beta soal dia tahu mau bilang apa nih.
1: Lu mau bilang apa? Cerita di Beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi, sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir Beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi, sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di puncara buat baik-baik puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S, sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susama ke lapor pajak, sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, Beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gulang air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi Suta sibuk di depan komputer nih?
1: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini beta rasa badan son enak, demam dan kepala pusing. Beta mau cek dong. Ini kira-kira gejala penyakit apa Biar beta bisa beli obat ku minum.
0: Astaga, bukannya Bi Faskes kok cek kesehatan? Ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan su ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis, kotong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit serta penyakit sehingga bisa meningkatkan kotong pun kualitas hidup.
1: Awina, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit dong hilang semua.
0: Iya, pi sudah. Daripada lu cek komputer gratis di sini ya. Lebih

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital,

0: Bu Benny, kita lihat lu ini makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Keparat nih, Mas.
1: Biar, ya. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Hei, lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum mulai dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, nah kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kau makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

26 kemarin. Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua rancangan resolusi selama sidang ke-79 Majelis Kesehatan Dunia di Jenewa pada 18 hingga 23 Mei untuk mendukung kondisi kesehatan di wilayah pendudukan Palestina termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan Suriah. Majelis mengadopsi rancangan keputusan pertama, kondisi kesehatan di wilayah Palestina yang diduduki termasuk Yerusalem Timur dan di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Dengan mayoritas 89 negara mendukung, 31 abstain dan 5 suara menentang. Keputusan itu menyoroti kondisi kemanusiaan dan kesehatan yang semakin parah khususnya di jalur Gaza. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Persib Bojan Hodak menilai persaingan musim ini sebagai salah satu yang paling berat sepanjang kompetisi, meski timnya kembali menjuarai liga. Ia menyebut banyak tantangan datang dari perubahan skuad yang signifikan, sehingga proses adaptasi memengaruhi konsistensi permainan sejak awal hingga pertengahan musim. Dibanding dua musim sebelumnya, ia menilai stabilitas tim jauh lebih baik karena komposisi pemain relatif sama, sehingga koordinasi berjalan lebih konsisten dalam setiap pertandingan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persikal. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
3: Boleh. Challenge apaan, Bang?
2: Okay, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
3: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
2: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
3: Lah, emang siapa, Bang?
2: Pahlawan nasional lah, Kak.
3: Oh iya.
2: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Kelapa Malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan selama seharian ini. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda. Dan seperti biasa nanti kami juga akan hadirkan bagaimana konferensi pers penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah yang dilaporkan oleh Kementerian Haji dan Umroh setiap harinya terkait dengan pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah ini. Dan langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam akhir pekan. Ada Armada, Harusnya Aku.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci serta keluarga jemaah yang menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah memasuki hari ke-33 operasional haji, seluruh fase keberangkatan jemaah haji Indonesia dari tanah air telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah haji reguler juga telah tiba di Arab Saudi. Dengan selesainya fase keberangkatan dari tanah air dan tibanya seluruh jemaah di tanah suci, fokus layanan Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan PPIH Arab Saudi kini diarahkan sepenuhnya pada persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 527 kloter dengan 202.551 jemaah dan 2.098 petugas telah tiba di Mekah. Selain itu, sebanyak 16.596 jemaah haji khusus juga terpantau telah tiba di Arab Saudi. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada jemaah haji Indonesia yang telah melaksanakan pembayaran dam sesuai dengan ketentuan dan mekanisme resmi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Jumlah jemaah yang terdata telah membayar dam tahun ini mencapai sekitar 145.341 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 102.364 jemaah membayar dam di Arab Saudi melalui Adahi. Sementara 38.992 jemaah membayar dam melalui mekanisme di Indonesia. Capaian ini mencatatkan perkembangan positif dalam penyelenggaraan haji tahun ini, di mana hal ini menunjukkan peningkatnya kesadaran jamaah untuk bisa melaksanakan kewajiban dam secara tertib, aman, dan juga sesuai dengan ketentuan. Kementerian Haji dan Umroh terus memastikan agar pengelolaan dam berjalan transparan, tertib, serta memberikan kepastian tentunya dan kemudahan bagi jemaah. Bapak dan Ibu sekalian, fase Armusna ini memang merupakan tahapan paling penting, paling padat sekaligus paling membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan kedisiplinan seluruh jemaah. Karena itu, seluruh layanan saat ini terus dimatangkan, mulai dari kesiapan tenda, penempatan jemaah, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, bahkan perlindungan jemaah, hingga penempatan petugas di titik-titik layanan kami maksimalkan. Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan PPIH Arab Saudi juga terus memastikan agar penempatan jemaah di Arafah dan Mina berjalan tertib sesuai dengan pengaturan resmi. Kami, maka dari itu, ingin kembali mengingatkan seluruh KBHU untuk tidak menempelkan atribut, identitas, spanduk, stiker, tanda, atau tanda pengenal apapun di tenda jemaah, baik di Arafah maupun Mina. Tidak boleh ada pihak manapun yang kemudian membuat penanda sendiri di luar pengaturan resmi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Hal ini penting agar penempatan jemaah tetap tertib, tidak menimbulkan kebingungan, dan tidak mengganggu jalannya skema layanan Armusna. Apabila petugas kemudian menemukan atribut atau identitas KBIHU yang terpasang di tenda, maka atribut tersebut akan langsung dicabut. Kami juga kemudian memberikan teguran dan bahkan sanksi tegas hingga pencabutan izin jika memang ada pihak-pihak yang tetap melanggar. Bapak dan Ibu sekalian, kami perlu ingatkan bahwa menjelang Armusna ini seluruh jemaah untuk kemudian harus mulai menghemat tenaga, kurangi aktivitas yang tidak mendesak, perbanyak istirahat, jaga pola makan, kemudian minum air putih yang cukup dan ikuti arahan petugas. Kami ingin menyampaikan bahwa jemaah untuk mulai mempersiapkan barang bawaan yang benar-benar diperlukan selama berada di Armusna. Bawalah barang secukupnya, tidak berlebihan, dan tentunya pastikan seluruh barang mudah dibawa serta tidak mengganggu mobilitas. Jemaah disarankan membawa dokumen identitas, ini harus wajib dibawa, kemudian kartu jemaah, gelang identitas, obat-obatan pribadi, masker, botol minum, perlengkapan ibadah secukupnya, pakaian ganti seperlunya, alas kaki yang nyaman, kantong kecil kemudian untuk dapat menyimpan berbagai barang-barang penting, serta perlengkapan kebersihan pribadi. Bagi jemaah yang memiliki riwayat penyakit tertentu, pastikan ya bahwa obat pribadi dibawa dan mudah dijangkau. Jangan menitipkan obat penting kepada orang lain. Simpan obat dalam tas kecil yang selalu melekat bersama dengan jemaah. Kami juga mengingatkan agar jemaah tidak membawa barang terlalu banyak ke Armusna, sehingga hindari membawa koper besar, barang yang berat, perhiasan berlebihan, bahkan juga uang tunai dalam jumlah besar ataupun barang yang tidak mendesak. Karena bawaan yang terlalu banyak dapat menyulitkan pergerakan jemaah, terutama saat berpindah dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina. Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin mengajak seluruh jemaah dan petugas untuk saling peduli dan saling menjaga satu sama lain. Bila melihat ada jemaah yang berjalan sendirian atau tampak kebingungan, kelelahan ataupun terpisah dari rombongan, harap segera sapa dan tanyakan kondisinya. Jika jemaah tersebut tidak mengetahui arah tujuan dan membutuhkan bantuan, langsung arahkan dan juga antarkan jemaah tersebut ke petugas terdekat, pos layanan maupun juga laporkan kepada petugas sektor dan kloter. Jadi jangan biarkan jemaah berjalan sendiri tanpa pendampingan, terutama jemaah lansia, disabilitas dan perempuan, serta jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Karena kepedulian Bapak dan Ibu sekalian sangat penting untuk kemudian bisa mengurangi kemungkinan-kemungkinan jemaah hilang, tersesat maupun terpisah dari rombongannya. Karena pada fase menjelang Armusna ini, keselamatan jemaah adalah tanggung jawab bersama. Bagi jemaah yang membutuhkan bantuan, jangan sungkan ya untuk sudah menyampaikan kepada petugas, di mana petugas Haji Indonesia hadir untuk mendampingi, melayani dan melindungi jemaah selama berada di Tanah Suci. Bapak dan Ibu sekalian, Kementerian Haji dan Umroh terus melakukan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, PPIH Arab Saudi, petugas kloter, sektor, serta seluruh unsur layanan agar persiapan Armusna dapat berjalan secara optimal. Kami ingin memastikan seluruh jamaah mendapatkan layanan yang tertib, aman dan nyaman, serta dapat menjalankan rangkaian ibadah puncak haji dengan khusyuk. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mendoakan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini, khususnya pada saat fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan dan tentunya kemudahan bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Semoga seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur dan mabruroh. Haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Any friend. Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar, untuk Anda yang ingin beraktivitas pada esok hari Minggu 24 Mei 2026, ada informasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang akan menerapkan rekayasa lalu lintas situasional di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Di mana rekayasa lalu lintas ini berupa pengalihan arus dilakukan karena adanya kegiatan Fun Run HUT ke-61 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI yang bersinggungan juga dengan kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau Car Free Day. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun Instagram resmi Dinas Perhubungan DKI Jakarta, rekayasa lalu lintas situasional akan diberlakukan mulai pukul 6 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Untuk Anda yang juga ingin melakukan pendaftaran kartu layanan gratis untuk naik Transjakarta, MRT, dan LRT, ini hadir lagi di Car Free Day Jakarta esok ya. Ada 3 lokasi CFD yang menyediakan pendaftaran kartu layanan gratis, dan kami kutip juga dari akun Instagram Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Di hari Minggu pendaftaran ini ya ditutup setelah kuota antrian terpenuhi. Untuk waktu bukanya pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada 3 lokasi yang disiapkan untuk pendaftaran kartu layanan gratis. Pertama di Bundaran HI atau tepatnya depan Hotel Mandarin Oriental. Kuota maksimal pendaftar baru ini 150 kartu. Sementara untuk di Jakarta Utara, sebelah pos Satpol PP, kuota maksimal pendaftar baru 50 kartu. Dan untuk Car Free Day di Jakarta Timur atau depan Pizza Hut, kuota maksimal pendaftar baru ada 50 kartu. Layanan ini dikhususkan untuk pendaftar baru kategori lansia usia 60 tahun ke atas dan disabilitas. Kuota maksimal pendaftar baru 200 kartu, kartu dicetak di tempat. Dan untuk Anda yang melakukan pendaftaran, untuk syaratnya cukup soft copy KTP DKI Jakarta atau soft copy pas foto juga. Dan untuk kategori disabilitas, soft copy KTP, KTP nasional, soft copy kartu penyandang disabilitas Jakarta, atau surat keterangan disabilitas dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah, dan soft copy pas foto.

kabar. Informasi lainnya kami hadirkan dari laman resmi kami di rri.co.id, di mana Tentara Nasional Indonesia melalui Kodam Jaya turut memperkuat upaya pemberantasan kejahatan jalanan begal dengan mengerahkan personel termasuk dari Satuan Batalion Tempur. Hal ini untuk mendukung patroli bersama kepolisian dalam memburu pada para pelaku begal di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Disampaikan Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Nur Ishak mengatakan keterlibatan TNI dilakukan melalui patroli gabungan yang telah berjalan hingga tingkat kewilayahan.

Global Smooth Flotilla 2.0 yang sebelumnya ditahan di Israel dijadwalkan terbang dari Istanbul, Turki dan tiba di tanah air pada Minggu esok 24 Mei 2026. Di mana 9 warga negara Indonesia ini dijadwalkan tiba di tanah air pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Salah satu keluarga relawan, Denisa Tristianti, yang mengatakan komunikasi dengan suaminya, Bambang Noroyono, sempat berlangsung singkat. Hal itu disebabkan keterbatasan perangkat komunikasi. Ia menjelaskan para relawan hanya memiliki satu perangkat telepon untuk bergantian menghubungi keluarga setelah ponsel mereka dibuang ke laut demi keamanan. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memprioritaskan program-program produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur perkantoran tetap diperlukan, namun harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan manfaat bagi rakyat. Presiden menilai kemegahan gedung pemerintahan tidak memiliki arti jika tidak menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berfokus pada program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasi hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasi, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, perairan utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kenapa?
1: Lo itu gak ngerti.
0: Mau dengar Tante bilang lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya, gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue.

RINER. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRINER di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRINER, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Tika Budiman.
1: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INWIT.
1: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
3: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
1: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rri_program3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3 atau Komentar dan Opini Pro 3. Di mana edisi Kopi Pro 3 pada dini hari ini, tanggal 24 Mei 2026, akan membahas mengenai fenomena lipstick effect di Indonesia. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Zahran, Bung Irfan, dan juga Bung Sabil ya, yang menemani Anda hingga nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan juga Anda tetap bersama kami karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya, dan juga akan kami hadirkan dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari, terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, fenomena lipstick effect di tengah melemahnya rupiah di Indonesia ini ya pendengar ya. Mungkin buat sebagian orang ya, masih belum tahu apa sih lipstick effect itu. Lipstick effect adalah fenomena psikologi, ekonomi, di mana masyarakat tetap membelanjakan uang untuk barang mewah kecil yang terjangkau. Seperti contohnya ada produk skincare, kosmetik, parfum, dan hal ini dilakukan sebagai self reward atau pelepas stres bahkan di tengah ekonomi dan pelemahan daya beli di Indonesia. Kita tahu bahwasanya ekonomi di Indonesia lagi kurang baik ya pendengar ya. Tetapi masih banyak sekali muncul orang-orang yang membelanjakan uangnya untuk barang-barang mewah kecil yang terjangkau. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi pendengar? Hal ini terjadi karena tekanan hidup dan kebutuhan pelarian. Dimana ini mungkin banyak orang yang merasa stres karena pekerjaan, karena biaya hidup yang makin lama makin tinggi, standar hidupnya makin lama makin tinggi, tekanan sosial, dan juga berita ekonomi-ekonomi yang terjadi saat ini. Lalu adanya budaya self rewards seperti yang sudah saya singgung tadi ya, di mana generasi sekarang ini dekat ya atau udah biasa dengan yang kita sebut self reward ini. Contohnya biasanya ini kan biasanya kaum-kaum Gen Z ini biasanya nih, healing, me time, self reward. Nah, bentuknya ini macam-macam, beli barang-barang kecil yang mewah, atau sekedar nongkrong di kafe, beli kopi, beli barang-barang yang makanan-makanan, minuman, dan segala macamnya, itu sebagai budaya self reward. Dan juga ada faktor FOMO ya, ini dipengaruhi oleh budaya sosmed ya, karena takut ketinggalan tren, nongkrong bisa jadi gaya hidup, konsumsi jadi bagian identitas sosial. Nah itu karena FOMO itu tadi ya, takut ketinggalan trennya. Lalu dengan adanya hal ini, apakah bisa kita sebut, bisa kita simpulkan tanda-tanda ekonomi di Indonesia ini baik pendengar? Tapi ini belum tentu ya. Ini menariknya nih, meskipun banyak orang yang beli, ini belum tentu ekonomi kita sehat. Karena bisa jadi orang-orang yang melakukan lipstick effect ini menggunakan tabungannya, bahkan memaksa untuk melakukan lipstick effect ini, self reward ini, sampai pay later, sampai utang, sampai pinjol, dan segala macamnya. Nah ini bagaimana nih ya, bisa memaksakan dirinya untuk hal-hal seperti itu. Tapi di lain sisi, hal ini dengan adanya lipstick effect ini bisa membuat UMKM ini bisa tetap hidup pendengar ya. Di tengah krisis ekonomi ini, harapan-harapan dari UMKM ini karena masih tinggi, karena masih banyak orang-orang yang menghabiskan uangnya untuk belanja makanan-makanan, skincare, kuliner, hiburan, dan segala macamnya. Dan tentunya juga ini bisa menjaga kesehatan mental.
Tapi bagaimana nih menurut Anda? Nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita ke dialognya, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Judika. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
3: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai

tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Skizofrenia Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk memberi pengakuan dan menumbuhkan pemahaman kepada orang-orang yang hidup dengan kondisi terganggu jiwanya. National Skizofrenia Foundation mendeklarasikan Hari Skizofrenia Sedunia untuk menghormati Dr. Philippe Pinel dari Prancis, seorang tokoh penting dalam upaya awal untuk memberikan perawatan dan pengobatan yang manusiawi bagi orang dengan gangguan jiwa. Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata diperingati pada tanggal 24 Mei setiap tahunnya. Adanya hari ini untuk merayakan suara perempuan untuk dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir. Hari ini juga diharapkan bisa membebaskan peran perempuan dalam konflik. Sejak tahun 1980-an, tanggal 24 Mei juga menyerukan hak asasi manusia di seluruh dunia untuk meminta

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami membahas terkait dengan fenomena lipstick effect di tengah melemahnya rupiah. Fenomena menarik yang menunjukkan sisi psikologis manusia dalam menghadapi kesulitan ekonomi di Indonesia saat ini, di mana rupiah melemah dan banyak orang merasakan tekanan. Pola belanja kemewahan kecil ini terlihat jelas di mall, kafe, dan media sosial. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan psikolog klinis dewasa Universitas Indonesia, Ibu Maria Fiona Kalista.
0: Cara Pro 3.
1: Bu Maria, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya, Bu Maria?
2: Iya, sehat. Puji Tuhan.
1: Bu Maria, kalau kita lihat ya kondisi saat ini di tengah melemahnya rupiah, tapi fenomena lipstick effect ini masih terjadi gitu. Banyak mall, kafe, dan juga banyak yang nilainya tidak sedikit atau tidak murah, ini justru masih ramai digandrungi. Ini bagaimana dari sisi sekolah melihatnya, Bu Maria?
2: Iya, memang fenomena ini sedang naik daun banget ya belakangan ini. Mm-mm. Walaupun mungkin kita sadarin bahwa kondisi ekonomi kita kan saat ini juga mungkin bisa dibilang tidak terlalu baik ya gitu. Mm. Tapi rasanya perilaku konsumtifnya juga tetap masih jalan aja gitu ya di masyarakat. Mm-mm. Kita masih banyak juga yang masih mungkin membeli barang-barang yang kalau bisa dibilang nilainya juga tidak kecil-kecil banget.
1: Iya.
2: Yeah.
1: Hmm. Itu apa yang mendasari mereka melakukan hal itu di tengah tadi ya melemahnya rupiah, ketika ya sedang sulit tapi ya uang itu ada aja gitu untuk memadati mall, kafe, ataupun bahkan untuk tiket konser yang tidak murah ini. Bagaimana, Bu Maria?
2: Sebenarnya memang itu mungkin didasari dengan motivasi yang berbeda-beda ya di setiap orangnya gitu. Bisa jadi mungkin salah satunya kalau kita tahu keadaan yang sulit, ekonomi yang sekarang buruk, mungkin kan membuat kita juga kadang merasa nggak pasti, ada kehilangan rasa aman dan tidak ada rasa kontrol ya terhadap situasi ini. Jadi ketika kita bisa gitu membeli hal-hal yang mungkin secara value juga tidak terlalu besar, tapi kecil aja, itu sebenarnya bisa meningkatkan rasa berdaya kita nih, bahwa oh minimal saya bisa membeli sesuatu untuk diri saya sendiri gitu. Atau mungkin juga dia merasa itu adalah suatu
1: self reward.
2: Gitu. Jadi lagi stres nih, lagi mungkin memang lagi banyak tekanan, jadi membeli barang tersebut menjadi sesuatu yang rewarding buat kita gitu, untuk diri dia gitu, sehingga menjadikan ada alasan lah untuk mengeluarkan uang tersebut karena ingin merendahkan stresnya.
1: Jadi lebih ke kebutuhan emosional atau tekanan sosial ini kalau kita lihat ini, Bu Maria?
2: Bisa dua-duanya sih ya, karena kan memang setiap orang melihat suatu pembelian barang gitu ya, itu bisa siapa tahu bisa dilihat sebagai identitas dia untuk dia bisa pamerkan ke orang lain, atau memang sebagai kepuasan diri aja. Memang itu balik lagi sih ke individunya, tergantung melihat purchase itu sebagai apa.
1: Nah, seberapa kuat Bu Maria media sosial dan budaya konsumtif ini memperkuat lipstick effect ini pada generasi muda khususnya ini ya?
2: Wah, kalau bisa dibilang dampak media sosial itu sangat besar sih dan sangat kuat gitu ya. Apalagi sekarang kan banyak sekali fenomena-fenomena kita memamerkan ya, orang-orang lain mungkin memamerkan sesuatu di sosial media. Jadi itu menjadi suatu identitas bahwa oh dia sukses nih karena dia bisa memamerkan hasil pembelian dia yang mungkin tidak murah. Jadi ketika kita melihat ada itu dan itu di kita sebagai pencapaian, pasti kan kita mungkin ada rasa ingin membandingkan, kok saya belum ada di titik itu. Jadi apakah kita harus membeli barang yang sama supaya kita melihat diri kita setara. Jadi mungkin ada tren kita jadi lebih banyak membandingkan hal-hal tersebut dan menjadi tekanan sendiri gitu buat kita bisa mencapai hal-hal itu.
1: Jadi mencari validasi gitu di media sosial. Betul. Ya, Bu Maria ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau kita bicara fenomena ini, apakah ada kelompok tertentu? Misalnya perempuan atau urban middle class atau Gen Z, Bu Maria?
2: Kalau secara gender mungkin bisa dibilang setara ya, cuman mungkin memang beda bentuk barangnya aja gitu ya, mungkin yang di expose. Mungkin kalau pria mungkin lebih ke otomotif kah, mobil, atau misalnya yang ya barang-barang yang lebih lebih cenderung kita lihat sebagai identitas pria gitu. Sedangkan kalau wanita mungkin lebih kepada fashion atau tadi misalnya make up, atau bahkan sesimpel sekarang dengan kita nongkrong di kafe dan kita memposting itu kan sebuah lifestyle juga yang sama-sama ya, perempuan dan laki-laki juga bisa pamerkan gitu. Begitupun karena Gen Z mungkin ya, atau sebenarnya masing-masing generasi pasti punya trennya masing-masing. Cuman karena yang paling terekspos dengan sosial media belakangan ini mungkin Gen Z ya, kita bisa bilang salah satu media mereka pun untuk mencari nafkah dengan influencernya misalnya, itu kan juga menjadi salah satu faktor gitu.
1: Iya, kalau untuk membedakannya itu seperti apa antara self reward yang sehat dengan compulsive buying atau emotional spending ini?
2: Pasti kita harus lihat dulu sih sebenarnya motivasi di balik kita itu membeli barang tersebut atau spending money-nya itu untuk apa gitu. Apakah fungsinya memang hanya untuk pemenuhan emosional sementara atau memang kita butuhkan gitu kan. Atau mungkin yang tadi, apakah kita sebenarnya menggantungkan harga diri kita ke orang lain sehingga kita ketika membeli barang itu memang mencari validasi dari situ. Yang dikhawatirkan kan ketika hal itu menjadi satu-satunya ketergantungan kita gitu. Jadi kita butuh membeli hal ini supaya kita mendapat pujian atau validasi dari orang lain. Sehingga ketika kita tidak mencapai hal itu, mungkin kita akan merasa kurang. Nah itu kan yang buruk ya dampaknya untuk kita gitu. Jadi itu juga harus dilihat sih seberapa mempengaruhi mental kita, dan juga pastinya karena itu berhubungan dengan uang itu, kita juga kan harus melihat dengan kesehatan finansial kita sendiri. Jika memang sampai berdampak, pasti itu sudah konteksnya sudah negatif gitu kan ya.
1: Apa jangan-jangan mereka juga belum ada beban gitu ya. Tapi betul, boleh
2: masih minta orang tua gitu ya.
1: Ini apakah fenomena lipstick efek ini menjangkau mereka yang memiliki banyak uang atau seperti apa, Bu Maria melihatnya?
2: Balik lagi sih, karena sebenarnya dampak sosial media itu ya, sebenarnya kan yang menggunakan sosial media itu kan masyarakatnya juga luas sekali kan. Kita juga mungkin dari kelompok yang menengah ke bawah sampai dengan menengah ke atas, semuanya bisa mengakses itu. Jadi apakah hanya terpapar ke menengah ke atas, juga bisa dibilang tidak ya, karena kan tren ini kan seluruh masyarakat pasti mengalami gitu. Cuman memang mungkin barang atau benda yang dibeli aja gitu yang mungkin di kisaran harga yang berbeda. Misalnya tadi mungkin kalau kita saja bisa menganggap bahwa setiap hari kita mengeluarkan uang puluhan ribu untuk beli kopi di kafe gitu, sama ketika kita membeli mungkin barang yang lebih mahal di range harga ratusan ribu, itu kan juga sebenarnya sama-sama perilaku kita konsumtif ya. Cuman memang beda di range harga dan kemampuan saja gitu.
1: Ya, karena kalau kita lihat juga tidak sedikit ya memang yang memaksakan ya dengan beralih ke pinjol ataupun lainnya gitu ya, Bu Maria ya.
2: Betul.
1: Nah, ini bagaimana Bu Maria kalau untuk fenomena lipstick effect, untuk menekan fenomena lipstick effect ini, apa memang itu natural atau seperti apa ini?
2: Sebenarnya itu apakah dibilang natural, pastinya itu dampak dari media sosial, dari masyarakat terpaparnya dengan pergaulan itu juga memang sangat besar sih. Tapi memang itu apalagi kalau dibilang natural, mungkin bisa dibilang saat ini karena kita banyak terpaparnya dengan seperti itu, jadi terkesannya sangat natural gitu ya, bisa dibilang gitu.
1: Artinya ini kan mungkin juga jadi keberhasilan perusahaan dan iklan ya, yang memang juga sengaja memanfaatkan kondisi psikologis masyarakat saat krisis ini untuk mendorong konsumtif ya, Bu Maria.
2: Betul. Apalagi kan mungkin dibungkus dengan iklan-iklan buy one get one mungkin, atau diskon 50% atau sampai 80%, atau misalnya kita diberikan voucher untuk pembelian selanjutnya. Itu kan sebenarnya salah satu strategi-strategi marketing yang membuat kita mungkin tadinya nggak mau beli jadi mau beli gitu ya, atau tadinya kita cuma mau beli sekarang tapi kita tertarik untuk membeli ke depannya gitu. Jadi itu juga jadi salah satu concern juga sih ya.
1: Ya, ini juga ada pertanyaan ya, apakah pasrah dengan keadaan juga meningkatkan sikap konsumtif tersebut ini, Bu Maria?
2: Bisa dibilang iya dan bisa dibilang tidak sih, karena kan balik lagi perilaku seseorang itu dalam menghadapi suatu tekanan gitu ya, itu bisa berbeda-beda. Apakah ada orang yang ketika melihat ini menjadi suatu kesulitan atau tekanan, jadi kayak ah ya sudahlah, mau gimana lagi gitu ya. Jadi ya udah makin dilanjutin makin parah aja, atau justru melihat ini sebagai sebuah turning point di bawah dimana ternyata ini sesuatu yang tidak mengenakan untuk saya, jadi saya harus mengurangi perilaku-perilaku tertentu dan mengubah diri supaya keluar nih dari kesulitan, dari tekanan ini gitu. Jadi memang balik lagi ke masing-masing orangnya gitu, tergantung dia melihat situasi ini sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik gitu, atau motivasi untuk ya sudah gitu ya, kita go with the flow saja gitu.
1: Ada usia tertentu tidak ini mereka yang dalam fenomena lipstick effect ini, Bu Maria?
2: Mungkin bisa dibilang untuk usia-usia yang masih dalam rentan, misalnya di remaja sampai dewasa awal, di mana masih mencari jati diri gitu ya, masih mudah terbawa dengan isu-isu, masih mencari identitas sebenarnya dia apa yang dicari, masih mungkin juga masih gampang terbawa influence oleh lingkungannya. Mungkin usia-usia itu yang lumayan rentan sih. Sedangkan mungkin untuk usia-usia yang mungkin sudah cukup dewasa, yang sudah settle juga gitu, yang sudah tahu dengan apa yang dia mau dan dia kejar, mungkin punya resiko yang lebih sedikit gitu dibanding usia-usia yang masih dalam pencarian seperti itu.
1: Karena kalau kita

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita masuk dalam sesi komentar dan juga opini. Dan kita masih tetap membahas mengenai fenomena lipstick effect di tengah melemahnya rupiah. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung dan juga berkomentar di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, lipstick effect di Indonesia ini terjadi karena pergeseran prioritas belanja ya pendengar ya, di mana masyarakat kini tidak serta-merta berhenti belanja sepenuhnya dan ini menunda untuk mengeluarkan uangnya secara besar-besaran untuk membeli seperti aset ya, seperti rumah, mobil atau investasi jangka panjang dan mengalihkan uang-uang tadi untuk ke barang yang lebih murah dan affordable. Nah, barang-barangnya ini biasanya adalah produk kecantikan dan skincare untuk perempuan ya, dan laki-laki mungkin ya barang-barang yang masih terjangkau lah untuk mungkin hobi-hobinya dan segala macamnya. Atau sekedar nongkrong di kafe, minum kopi, kulineran dan segala macamnya. Dan ada juga tren blind box ya pendengar ya. Di mana ada kotak misterius berisi karakter seperti boneka, gantungan kunci hingga aksesoris populer. Nah, ini ada di dalam box tersebut dan ini ramai juga untuk dibeli ya pendengar ya, karena lipstick effect ini. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Dan kita sudah ada pendengar ya, kita coba sapa terlebih dahulu, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Apa kabar Pak Wibi?
1: Ya, kareba bagi-bagi Bang.
0: Kabarnya gimana Pak Wibi?
1: Iya, kareba bagi-bagi, kabar baik lah.
0: Alhamdulillah Pak Wibi. Silakan Pak Wibi menanggapi fenomena lipstick effect ini Pak.
1: Iya. Ini di pasar juga mall penuh.
0: Oh iya, di tempatnya Pak Wibi juga penuh mall-mallnya.
1: Iya, penuh lah.
0: Pak Wibi sendiri gimana? Apakah juga nge-mall juga?
1: Enggak lah.
0: Oh.
1: Kita hidup biasa-biasa.
0: Oke, berarti enggak ngikutin tren ini ya, Pak Wibi?
1: Enggak usah lah. Kita harus pintar menghemat-hemat ini karena keadaan krisis ini. Tapi mereka-mereka yang ke mall itu kan mungkin tidak kena krisis dan tidak kena ini terpengaruh dengan rupiah yang melemah.
0: Iya.
1: Yeah. Semua penuh, toko-toko juga penuh, kafe-kafe juga penuh. Kemudian mereka santai saja, bercanda sama temannya, ketawa-ketawa.
0: Tapi bisa aja loh Pak Wibi itu bukan karena memang ada uang, tapi bisa aja karena pinjem duit atau ngutang dan segala macam.
1: Ya, inilah yang kita harus jaga. Jangan sampai kita pinjam, mau pinjol, mau apa, pokoknya jangan sampai ada pinjaman. Ada punya pinjam itu tidak tenang hati. Saya pernah mengalami dulu ada pinjam madu, pusing Bang, pusing,
0: yeah.
1: tidak bisa makan. Saya alami dulu itu karena ada satu hal ya, tapi ya mudah-mudahan jangan sampai pinjam lah itu saja.
0: Oke, baik. Pak Wibi, terima kasih. Dari Pak Wibi di Makassar, kita beralih ke Ibu Ria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Ria.
2: Selamat malam juga, selamat malam dini hari Bang Wisnu Wardana. Selamat datang di Kopi Pro 3.
0: Ibu Ria, apa kabar nih?
2: Baik, salam sehat buat Jaran Irfan Sabil ya.
0: Iya, lengkap nih.
2: Kabar baik, cuacanya bagus di akhir pekan juga. Amin. Ya. Aduh, sehat semuanya ya. Ini temanya Kopi Pro 3 bagus banget. Fenomenalistik efek di tengah melemahnya rupiah. Tadi kan presenternya sudah Bang Lukman ya membawa itunya ya. Tema ini. Jadi Bang Lukman ini komentar saya gini. Jadi satu, bukan tanda ekonomi baik-baik saja kan, itu termasuk ramainya mall, restoran dan kafe. Saat nilai tukar rupiah bertekan bukanlah seindikator ya bahwa daya beli masyarakat sedang kuat. Sebaliknya ini adalah anomali.
0: Anomali, okay.
2: Konsumen saat tabungan menipis untuk kebutuhan primer dan investasi jangka panjang sebagai orang menjadikan apa namanya pengeluaran kecil lah ini sebagai kompensasinya emosional dan pelarian dari stres, benar nggak bang bang Wisnu?
0: Ya
2: kan. Nah satu lagi apa namanya, ada lagi nih dua ini strategi self reward yang berbahaya. Apa itu? Meskipun returnnya terapi atau terapi belanja itu kan skala kecil dapat menjaga apa namanya kesehatan mental dan apa memotivasi seseorang untuk tetap produktif, hal ini berbahaya jika menjadi kebiasaan tanpa perencanaan. Pengeluaran receh seperti membeli kopi premium setiap hari jika diakumulasikan dalam satu bulan akan sangat membebani keuangan, terutama di tengah potensi inflasi harga barang import atau imported inflation, begitu ya kalau nggak salah ya bang itu ya. Nah itulah jadi banyak pergeseran prioritas belanja atau dan trending itu namanya kan, apalagi di Indonesia ini kan efektif ini kan terlihat nyata dari menjamurnya produk apa namanya bang Wisnu produk affordable
0: ya, mudah dijangkau
2: dan fenomena trading konsumen yang pendapatnya tergerus inflasi tetap ingin tampil modis, nah atau menikmati hiburan, namun mereka beralih ke merek lokal, kemasan apa sih seset atau bahkan mengandalkan fasilitas pleasure ya untuk menjaga gaya hidup. Jadi bang Wisnu, kesimpulan saya nih ya di kopi pertiga ini, menikmatilah kopi atau membeli komers kosmetik tentu tidak dilarang, namun sangat penting bagi masyarakat untuk membedakan antara kebutuhan emosional dan stabilitas finansial di tengah ketidakpastian nilai tukar rupiah seperti saat ini. Mengendalikan anggaran set lewat dan memperbanyaklah dana darurat jauh lebih bijak daripada memaksakan gaya hidup, benar nggak? Tema kopi pertiga bang Wisnu dan Wendana, tetap semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Baik, salam sehat, salam tangguh. Ya, betul sekali yang dibicarakan Bu Ria.

0: sekarang
1: apa itu banyak sekali. Oh, udah zamannya media sosial di mana apapun itu diupload ya. Nongkrong di sini diupload, pencapaian ini diupload. Dan apapun itu diupload yang baik-baik saja, dan itu menimbulkan rasa insecure, ingin membandingkan diri dan segala macamnya, dan tidak ikut pingin ketinggalan atau FOMO, fear of missing out ya. Tidak ingin ketinggalan tren. Bahaya sekali itu. Jadi tergantung diri kita sendiri ya, pendengar ya. Lebih baik kita bisa bedakan nih, apakah ini kebutuhan ataukah ini karena mengikuti tren atau karena tekanan sosial dan segala macamnya. Kita beralih ke Riau, ada Pak Pandu. Selamat malam, Pak Pandu.
2: Selamat malam, Pak Pandu.
1: Iya, betul sekali. Pak Pandu, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, Pak Pandu. Silakan, Pak Pandu.
2: Ya. Ini ya, apa namanya, listrik ya, saja tentang ya, ekonomi dan keuangan ya. Ini bisa kita lihat dari berbagai apa ya, berbagai pandangan masing-masing lah. Tapi kalau kita lihat kan mengenai keuangan ya, kalau keuangan ini kan jangan hubungkan dengan Pancasila dulu ya, keadilan sosial ya, tapi derajat manusia itu kan, ada yang uangnya berlebih ya kan, ada yang kurang, kekurangan,
1: pas-pasan.
2: Tapi kalau bisa juga, kalau saya mengartikan apa namanya, lipstick effect ini adalah kepandaian pejabat memberi ungkapan lebih bagus tentang kehancuran rupiah, begitu bisa juga kan.
1: Oke.
2: Okay. Kenyataannya memang apa namanya, orang jangan pikir negara apa pemerintah keuangan kita ini apa bagus, walaupun mobil-mobil mahal berkeliaran ya kan,
1: begitu ya. Belum tentu bagus.
2: Memang bagus, cuma kalau mobil-mobil nggak bisa dipatok sebagai rangkap sejahtera kan, rangkap sejahtera, karena mobil itu kebutuhan. Tapi kalau cara menyepikan jalan raya dari kebisingan apa keriuhan dan kendaraan ini, razia BPKB. Kalau razia BPKB, BPKB mereka kan simpan di gade itu kan. Nah, seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Namanya ini apa namanya, kesadaran pihak-pihak yang bernasib baik lah, menjaga hati orang yang nggak berpunya kan. Tetangga kelaparan kita buang sisa makanan ke halaman kan, gitu ya. Nggak baik lah. Nah, jadi saya pikir untuk menghindari apa nih, resesi, inflasi atau nilai uang rendah ini, hanya satu mas, hindari impor.
1: Nah, kita lebih banyak produksi di dalam negeri.
2: Iya, bukan lebih banyak, kalau bisa semua kan, apa kita yang kurang kan.
1: Iya. Sama,
2: jangan-jangan sampai makanan kita agraris tapi impor dari Amerika dan Inggris kan, makanan kita kan.
1: Nah,
2: seperti itu.
1: Baik, Pak Pandu, terima kasih.
2: Ya, kemudian mas.
1: Ya, selamat dini hari Pak Pandu di Riau. Kita beralih ke Sibolga ya, ada Pak Matauli. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
3: Ya, assalamualaikum Bung Wisnu.
1: Iya, Pak Matauli. Apa kabar? Salam sehat.
3: Alhamdulillah Bung Wisnu.
1: Iya, Pak Matauli.
3: Fenomena lipstick effect ya.
1: Iya, lipstick effect.
3: Ya, tadi sudah disebutkan narasumber dengan mengatakan fenomena ini fenomena yang apa namanya, seperti dengan gaya hidup ya.
1: Terkait dengan gaya hidup.
3: Kalau enggak gitu enggak keren lu.
1: Ngikutin standar dong kalau kayak gitu.
3: Ya karena mungkin apa namanya, mungkin udah ya, kita ingat ada apa namanya, generasi X, Y, Z, milenial, mereka di alpha lah, saya nggak tahu tahun itu sudah jadi membudaya bagi mereka ya, jadi prestisi gitu ya, harga diri gitu kan. Terus apalagi sekarang kan sudah dimudahkan Bung Wisnu, penjualan itu pakai COD cepat, instan, apalagi bisa dibayar belakangan, pinjol, cicil dan sebagainya. Jadi orang pun mudah sekali pinjol apa, pinjaman online kan, jalan utang, atau bisa beli kosmetik apa dan sebagainya, branded lah gitu, diposting. Sebenarnya kan Facebook itu kan dunia tipu-tipu ya, dari rekayasa, nggak seindah yang mereka alami itu gitu. Jadi padahal ini mereka tahu bahwasanya itu adalah apa namanya, kecerdasan AI, big filtering, apalagi produk dan sebagainya itu kan, mungkin gaya-gaya seperti ini nggak mewabah di generasi kita, Bung Wisnu gitu ya kan.
1: Gitu,
3: kemungkinan mereka ini kan masih di bawah tanggungan orang tua, bisa jadi ya, hanya mampu menghabiskan apa ini, apalagi sekarang anak-anak sekolah udah pada

0: waduh, kalau udah make upan siapa beda kayak dulu ya.
1: Iya.
0: Makanya karena mereka kayak dimanja lah gitu kan, nggak bisa di apa namanya dijewer sama gurunya, jadi kebablasannya ya jadi begitu, nongkrong ya. Jadi nggak ada kesederhanaan itu iya. Kurang.
1: Tapi Pak Matoli gimana memandangnya nih fenomena lipstick effect ini? Kalau semisal ini adalah suatu hal untuk mengatasi kepikiran ya, karena adanya pelemahan rupiah ini tanpa pinjol nih Pak Matoli, atau utang-utang segala macam.
0: Iya, rupiah kita lemah. Ya sebenarnya semua kita kena imbasnya gitu kan. Cuman jangan sampai generasi yang sampai apa ini apa namanya jadi bergantung kecanduan gitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi ini kan ada istilah kemarin Rojali.
1: Ah iya. Ya,
0: kan? Beli hanya nengok-nengok, lulus-lulus, nanya-nanya gitu kan. Pastinya ya itu udah kepuasan bagi mereka begitu.
1: Okay.
0: Dan kita pun kan dulu seperti itu, cuci mata ke mall gitu kan, ngelatain AC dan iya, sebagainya. Jadi,
1: boleh-boleh aja lah ya, asal jangan kecanduan gitu Pak Matoli.
0: Asalkan jangan itulah jadi kecanduan. Okay. Iya, jadi tahu diri lah gitu, maksudnya tahu kondisi bahwasanya orang tuanya nggak selalu ini, jangan makan SPP-nya kan gitu kan, harus diingatkan.
1: Oke. Pak Matoli. Iya, Pak Matoli sebentar mau tanya nih. Kemarin kan ada informasi bahwasanya di Sumatera nih lagi mati lampu semuanya nih, Pak Matoli. Gimana nih keadaan sekarang nih, Pak Matoli?
0: Oh, sampai kita tunggu tadi dari sore sampai malam enggak ada padam lampu di Sibolga ya.
1: Heeh. Di Sibolga sendiri
0: enggak tahu kalau di Aceh di apa belum ada dengar kabar, tapi di wilayah Pantai Barat lah ya. Belum ada padam dari sore hari tadi sampai ini dini hari, nggak ada padam.
1: Kalau kemarin Pak Matoli?
0: Semalam itu dari sore hari.
1: Oh.
0: Jam 5 gitu ya kan. Sampai ke jam 2 dini hari.
1: Oh, dari jam 5 sampai jam 2 dini hari?
0: Iya, 5 sore.
1: 5 sore sampai 2 dini hari. Kemarin itu Pak Matoli ya.
0: Ya kayak jam seginilah barunya.
1: Oke. Okay. Tapi di tempat Pak Matoli sekarang aman ya?
0: Aman.
1: Alhamdulillah, dan semoga ini bagi warga pendengar-pendengar di daerah Sumatera lainnya semoga cepat selesai nih pemadaman lampunya nih, mati lampunya nih. Amin.
0: Ya,
1: Allah. Terima kasih Pak Matoli. Salam sehat, salam tangguh Pak Matoli Sibolga. Ya, baik pendengar, kita akhiri sesi pertama ini di Kopi Pro 3. Nanti bagi Anda yang ingin berkomentar bisa di sesi kedua dalam Kopi Pro 3, dan kita jelang jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Badan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana anggota Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim, mendorong manajemen Taman Wisata Candi Prambanan menghadirkan inovasi dan memperkuat konektivitas internasional agar pengunjung memiliki kesan mendalam serta tertarik untuk kembali berkunjung. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
1: Kita ada masukan-masukan juga dari kami maupun teman-teman anggota terkait dengan penguatan di Prambanan sendiri. Gimana Prambanan bisa pengunjungnya tidak hanya berkunjung sekali.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mendorong agar Candi Prambanan yang megah dapat memberikan kesan yang baik bagi para pengunjungnya. Tidak hanya itu, para pengunjung yang datang ke Candi Prambanan tidak hanya sekali tetapi membawa kesan ingin datang kembali. Anggota Komisi 7 DPR RI Husnunia kepada wartawan di Kompleks Candi Prambanan mengatakan manajemen Taman Wisata Candi Prambanan perlu ada upaya ataupun inovasi agar pengunjung yang datang tidak hanya sekali akan tetapi ada kesan mendalam sehingga nantinya akan datang kembali di Candi Prambanan. Pengunjung tidak hanya melihat candi saja, akan tetapi ada kegiatan yang lain yang dapat memberi warna terhadap para pengunjung.
1: Tapi bisa datang lagi. Ada pengalaman yang bagus di sini, ada pengalaman yang mengesankan di sini, ya harus disediakan oleh Prambanan. Bukan hanya datang melihat candi. Karena kalau datang melihat candi, saya sih kebetulan punya keluarga di sini, ada kaitan darah di sini, anak saya ajak ke sini terus. Tapi kalau buat secara umum, mau ke sini lagi, dia datang hanya lihat candi, dia bosan. Maka ragam untuk experience-nya harus ini. Misal saya tadi singgung tentang udah ada sih Prambanan Jazz misalkan. Orang senang musik datang ke Prambanan Jazz, rata-rata pengen balik lagi. Tapi kan itu cuma 3 hari dalam setahun.
2: Husnunia Halim yang juga ketua rombongan Komisi 7 juga menyoroti terkait pengunjung atau wisatawan asing yang ada kaitannya dengan sejarah masa lalunya. Maka konektivitas perlu dibangun agar mereka bisa datang ke Candi Prambanan. Di sektor UMKM atau kerajinan yang menjadi ciri khas di Candi Prambanan sejauh ini belum ada. Husnunia menilai sesuatu produk yang mempunyai ciri khas menjadi penting untuk dilakukan. Intan Febriana, Direktur Utama InJourney Destination Management atau PT Taman Wisata Candi Prambanan mengakui di Candi Prambanan belum ada brand yang harus dibeli. Intan menyebut persoalan brand asli Prambanan akan menjadi pekerjaan rumah manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.
3: Tapi kita nggak punya nih yang seperti ini. Saya mau beli Dayu Jiwa, seperti juga belum ada, Pak. Itu PR kami, Pak. Jadi kami harus buat sebuah brand only in Prambanan. Betul kan, Pak, ya? Hanya ada di Prambanan. Bahkan makanan. Hanya ada di Prambanan. Di tempat lain itu nggak ada. Dan itu harus ada namanya. Spesifik brandnya, Pak. Yang Bapak sampaikan betul sekali. Di sini ada museum dan resto. Pasar yang sekarang ada di Prambanan juga akan kami revitalisasi. Jadi
2: pihaknya juga akan segera melakukan penataan atau revitalisasi jumlah tempat seperti halnya museum dan pasar yang ada di Kompleks Candi Prambanan. Penataan itu dilakukan agar para pengunjung yang datang ke kawasan Candi Prambanan ada kesan yang mendalam dan harapannya mereka akan datang kembali. Kedatangan rombongan Komisi 7 DPR RI di Candi Prambanan tersebut merupakan kunjungan spesifik dalam rangka serap aspirasi. RR Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana wakil rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporan selengkapnya oleh Hayatun Sofyan.
4: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
5: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPRD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
6: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
4: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
5: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia. Dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan

0: terasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Fenomena lipstick effect di tengah melemahnya rupiah akan kami bahas kali ini bersama dengan perencana keuangan Mas Safir Senduk.
0: Wawancara Pro 3.
1: Mas Safir, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya, Mas Safir ya?
2: Sehat luar biasa dengan Mas Bukman ya.
1: Iya, tapi kabar Gen Z kita gimana nih Mas Safir nih? Sehat tidak nih di tengah melemahnya rupiah gitu, fenomena lipstick effect ini masih cukup kuat ini Mas Safir.
2: Iya, benar-benar.
1: Gimana kalau ngeliat ini di tengah tekanan ekonomi, apakah pengeluaran kecil untuk hiburan atau katanya self-care atau self-reward ini tetap perlu dialokasikan dalam budgeting?
2: Iya, oke. Jadi saya ringkas lagi sebentar konteksnya.
1: Boleh.
2: Sekali lagi, mungkin banyak yang mungkin tadi nggak nyimak atau kurang nyimak, atau saya tekankan sekali lagi. Jadi lipstick effect itu sendiri adalah sebutan bagi orang yang walaupun ekonomi lagi agak turun, pendapatan lagi agak susah, tapi tetap membeli kemewahan-kemewahan kecil yang terjangkau. Kenapa ya? Karena kalau mau beli kemewahan besar, duitnya lagi nggak ada nih, ekonomi lagi turun gitu ya. Jadi dia bilang kemewahan-kemewahan kecil, walaupun dia gak nyadar itu. Kasih contoh misalnya, kita ngopi, bukan sekedar ngopi untuk kebutuhan, tapi ngopi di tempat yang cantik, biar bisa difoto masuk sosial media, pastry, kue-kue yang cantik-cantik, atau misalnya kita beli mainan yang viral, boneka viral, itu kan kemewahan yang terjangkau ya, apalagi beli tiket konser FOMO lah, segala macam. Jadi sekarang pertanyaannya itu adalah, emang kita nggak boleh gitu ya? Saya balikin lagi dulu bahwa sebenarnya kebanyakan orang membeli kemewahan-kemewahan kecil itu alasannya sekarang adalah karena apa? Self reward kan gitu ya? Kan capek ya, kerja segala macam, boleh lah kita self reward. Tapi mau beli yang kemewahan mahal-mahal nggak ada duit ya, kemewahan kecil. Kalau saya bilang sih boleh-boleh aja. Tapi yang salah itu adalah kalau dia nggak kekontrol. Nah masalahnya mas, banyak orang beli self reward ini nggak kekontrol. Dikit-dikit dia self reward nggak dibudgetin sama dia, ya abis lah. Jadi satu tips saya yang pertama, mungkin nanti ada lagi yang lain. Yang pertama adalah dibudgetkan, dianggarkan ya mungkin 10% dari penghasilan setiap bulan. Nah ini yang harus dia lakukan, minimal 10% lah.
1: 10% tiap bulan ya, dari pendapatan tiap bulan ya. Maksimal, bukan minimal.
2: Kalau minimal repot juga nanti.
1: Iya, karena kalau maksimal kita lihat soalnya ada juga yang tadi ya, berkedok di balik self reward ini akhirnya memasakkan dengan pinjol. Fenomena lipstick effect ini juga kan ada kaitannya dengan kesana, erat sekali nih ketika dengan alasan self reward akhirnya memaksakan dengan pinjol yang ah gampang lah, ini kan cicilannya 12 bulan gitu. Itu bagaimana Mas Hafir ketika sudah Gen Z atau ini sudah ada pandangan seperti itu?
2: Betul, jadi ada pertanyaan gini, self reward tuh kapan self reward yang memang ujungnya untuk apa, lipstick effect ini mulai membahayakan? Sebenarnya ada tiga. Nomor satu adalah ketika utang kita mulai bengkak, ya. Dan kalau kita lihat utang kita itu kita gunakan untuk membayar sesuatu yang tidak mendesak ya, ya contohnya lipstick effect atau self reward itu sebenarnya nggak mendesak. Tapi kalau kita lihat daftar pengeluaran yang kita bayarkan dari utang kita, ternyata kebanyakan untuk self reward. Nah itu sinyal bahaya tuh mas ya. Nah, salah satunya itu dari pinjaman online. Pinjaman online itu bukan apa-apa mas, bunganya mas luar biasa itu bunganya. Bunganya luar biasa. Dan kita lihat, oh ya ini kan untuk bayar ini atau itu. Itu udah sinyal pertama sih mas. Itu sinyal pertama bahwa dia itu lipstick efeknya mulai membahayakan. Sinyal kedua adalah uangnya mulai tipis tuh. Dia nggak punya cash dikit-dikit. Aduh cashnya habis. Dan cash itu tidak melulu cash yang harus ada di dompet, tapi bisa juga di rekening bank. Dikit-dikit cashnya habis. Kemudian ketiga, sinyal bahaya ketiga adalah ketika dia mesti bayar sesuatu yang prioritas, tapi pas uangnya kok nggak ada melulu untuk bayar prioritas. Ini bisa jadi uangnya kepake untuk bayar self reward. Tiga itu, kalau itu terjadi satu aja dari tiga itu sinyal bahaya. Apa yang mesti dilakukan? Stop segera self rewardnya. Tunda dulu 2 bulan ke depan lah.
1: Iya, ini menarik ya. Saya akan menggali lebih dalam, sebenarnya banyak penasaran gitu. Karena kan ini banyaknya kita lihat fenomena lipstick effect ini lebih ke remaja atau Gen Z ya, Mas Safir ya. Tapi ditahan dulu, kita ke pendengar yang sudah masuk ruang redaksi ini. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat malam.
3: Selamat malam Bang.
1: Ya, silakan Pak Wibi.
3: Kalau saya ini begini, saya tidak tertarik dengan ini itu segala macam. Apalagi nanya pinjam, aduh minta ampun. Pernah saya rasakan dulu pinjam, aduh.
1: Tapi ada nggak sesuatu yang Pak Wibi inginkan gitu, yang akhirnya juga memaksakan keuangan?
3: Kalau dulu memang, sekarang tidak. Sampai saya punya apa namanya bengkel, sampai saya jual karena kekarir utang itu. Jadi sekarang enggak lah, saya enggak mau, takut yang namanya utang sekarang. Enggak bisa tidur, enggak bisa makan kenyang.
1: Terima kasih, itu belajar dari pengalaman itu. Gimana kalau Mas Hafir, kalau lihat tadi yang tadi bicara generasi muda atau Gen Z gitu ya, pengaruhnya kalau kita lihat kan media sosial dan tren lifestyle ini juga bisa mempengaruhi keputusan finansial meskipun saat ekonomi melemah ini.
2: Jadi kalau kita bicara hubungannya dengan media sosial, saya pikir kita semua mesti mendefinisikan ulang apa gunanya, apa tujuan kita posting di sosial media. Banyak dari kita, Mas, seringkali itu posting di sosial media itu untuk dapat validasi, kayak pengakuan gitu loh. Pengakuan bahwa kita sukses, punya investasi nilainya meningkat lah. Tapi kalau kita utangnya meningkat, kita nggak turun sosmed. Terjadi kan.
1: Diam-diam aja.
2: Pengakuan bahwa kita bisa traveling lah, contoh. Misalnya kita tinggal di Makassar, kayak tadi Pak siapa tadi, di Makassar. Dia jarang ke Jakarta, begitu sekalinya ke Jakarta dia foto, dia posting, saya ke Jakarta nih, supaya apa, dapat validasi dari teman-teman di Makassar. Jadi saya mau ajak teman-teman untuk mendefinisikan ulang, please jangan posting di sosial media untuk cari validasi, untuk cari pembenaran, untuk cari pujian dari orang lain, untuk cari kekaguman dari orang lain, jangan. Karena begitu kita punya pikiran bahwa kita posting di sosial media untuk mendapatkan kekaguman, wah, kita akan melakukan segalanya, termasuk berutang untuk membeli hal-hal yang supaya kita dikagumi, yang orang sebetulnya nggak peduli juga, Mas.
1: Nah, kalau terkait dengan literasi keuangan saat ini bagaimana, khususnya untuk teman-teman yang masih remaja ataupun Gen Z ini?
2: Ya, kalau kita bicara literasi keuangan, kuncinya sebetulnya adalah sekarang itu banyak banget informasi tentang keuangan, edukasi yang bisa kita pelajari di mana-mana. Walaupun kadang sarannya nggak selalu sama ya. Contoh, seseorang nanya ke saya, seseorang nanya ke si B atau ke si C, walaupun profesinya sama, seringkali sarannya nggak sama. Sama lah, Mas, kayak kita datang ke dokter. Kita datang ke dokter dengan penyakit yang sama, seringkali dua atau tiga dokter memberikan saran yang berbeda, walaupun mereka menjawab penyakitnya sama gitu. Tapi seringkali sarannya bisa berbeda. Ada yang bilang masuk rumah sakit aja, ada yang bilang janganlah, seperti itu. Ada yang kadang ngasih obatnya berbeda. Nah, sekarang info tentang edukasi keuangan ada banyak sekali, literasi bisa didapat gratis pula. Manfaatkan itu. Masalahnya banyak di antara Gen Z tidak mau manfaatkan itu, dan yang mereka lakukan adalah mereka minta saran dari influencer. Apa bedanya? Jadi gimana? Tolong bedakan antara, ini buat teman-teman terutama Gen Z, tolong bedakan antara pakar dan influencer. Jadi influencer itu, dia itu apa, dia tuh belum tentu ada apa, kapabilitas, kemampuan, pendidikan, sertifikasi tentang satu bidang, tapi seringkali orang nge-follow dia. Kenapa? Karena mungkin dia artis, karena mungkin dia ngomongnya kenceng, karena mungkin dia isinya sinis melulu gitu. Karena orang yang sinis negatif cenderung banyak dilihat, kenapa nih dia sinis gitu ya, itu banyak marah-marah terus gitu ya. Padahal secara kapabilitas dia tidak terbukti, tapi orang mendengarkan dia karena dia punya sesuatu yang unik di karakternya gitu. Nah, cuma masalah influencer ini seringkali mereka ada dua hal, mereka dititipin produk sehingga mereka ngomongnya seringkali gak netral, atau mereka biasanya nyari engagement. Jadi mereka biasanya posting sesuatu yang lagi naik, trendnya lagi naik sekarang, mereka posting gitu ya. Nah, pakar berbeda. Pakar ini biasanya dia tidak peduli suatu topik lagi tren atau tidak, dia posting apa yang dia mau posting. Cuma bedanya, Mas, dan kedua, pakar ini harus didengarkan. Kenapa? Karena dia lebih punya kapabilitas, sertifikasi ada dan lain sebagainya. Jadi kita lebih mendengar dia, sarannya lebih bagus, lebih dalam. Cuma bedanya, ada bedanya memang, saya akui. Influencer itu umumnya lebih kuat di penyampaian, visualnya bagus kalau di sosial media. Audionya dia lebih bagus, udah kayak Mas Lukman lah, kayak host radio gitu lah. Itu influencer. Sementara pakar seringkali walaupun materi bagus, seringkali visualnya nggak begitu bagus, ngomongnya agak pelan. Tapi kalau Anda sudah tahu rahasianya ini, Anda tidak akan pedulikan itu, dengarkan pakar, bukan dengarkan influencer soal literasi.
1: Apalagi kalau influencer gitu atau artis gitu, ketika A ya fansnya udah pasti ikut A gitu, apapun itu. Betul. Ya
2: Sekarang iya. Anda bayangkan mas, seorang artis, misalnya artis penyanyi gitu, dia ngasih, dia mengajak orang untuk melakukan sesuatu tentang kesehatan yang memang mungkin belum begitu terbukti, tapi hanya karena dia artis kita mendengarkan dia. Jangan, dengarkan pakar. Gitu, bukan influencer.
1: Iya.
2: Karena artis itu dia ngomong tentang kesehatan, dan dia artis itu bukan artis kesehatan.
1: Iya. Nah, kalau strateginya bagaimana, Mas Afir, kalau mengontrol impuls belanja di era mungkin diskon, flash sale, dan juga e-commerce itu kan cukup menggoda ini.
2: Ya, jadi nomor satu, saya pikir kita nomor satu harus mendefinisikan ulang dulu apa yang dimaksud self reward ya. Self reward itu nomor satu, coba self reward itu jangan melulu belanja barang. Karena banyak belanja barang lah segala macam. Coba mas, jalan-jalan di taman dekat rumah pun itu sudah self reward, itu udah bisa bikin kita healing kok, senang kok.
1: Iya. Gitu ya. Tapi validasinya kurang tapi untuk medsos.
2: Validasi kurang. Iya. Jadi paling ini lah, kita jalan-jalan di taman kita foto ya. Iya. Kemudian yang kedua, nanti saya akan masuk situ stop nyari validasi.
1: Iya.
2: Mungkin self reward juga yang kedua adalah dengar musik kencang-kencang di rumah. Saya sering melakukan. Saya sendiri pribadi saya sering dengar musik kencang-kencang di rumah gitu. Buat yang tinggal di Makassar, kalau saya ke Makassar, saya cukup jalan-jalan di Somba Opu, dia tuh jalan dekat pantai. Itu jalan sepanjang itu udah healingnya luar biasa. Saya nggak pakai keluar uang berlebihan gitu ya, nggak harus belanja barang. Jadi nomor satu definisikan dulu itu, kemudian yang kedua saya pikir yang harus dilakukan itu adalah ya belanja boleh tapi budgetkan maksimal 10%, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bikin logika yang berlapis ya. Karena gini, kita lihat ada barang bagus, kita lihat ada barang lucu, kita lihat ini kita butuh atau tidak. Kalau misalnya kita sebenarnya nggak butuh tapi kayaknya cantik segala macam, ya tunda dulu. Cuma saya tahu mas, ada banyak orang berpikir gini, daripada kita nyesel nggak beli, mending nyesel beli.
1: Iya
2: sih ya. Tapi jangan lupa, ntar pas kita nyesel beli, uangnya udah jatuh, turun duluan nilai barangnya.
1: Jangan,
2: lagi mas, bikin aturan jeda 24 jam. Jadi gini, kalau kita lihat satu barang gitu bagus, stop, jangan langsung beli gitu ya. Tunggu dulu 24 sampai 48 jam gitu. Dan itu bisa bikin kita jadi punya kesempatan make logika kita dan melihat itu benar-benar kita butuhkan atau cuma sekedar keinginan aja saat.
1: Iya. Yang saya takutkan sih Senin harga berubah, Mas Afir.
2: Jadi enggak diskon lagi gitu ya. Iya.
1: Nah, kalau iya, ini yang memang mendorong untuk kayak FOMO itu gimana untuk menekan, kalau kalau bicara Gen Z kan ya sulit ya kalau dibicara FOMO ini, Mas Safir. Beli sesuatu ataupun makanan yang menurut ya bagi sebagian orang ini harganya tidak wajar gitu ya. Kemarin ada juga antrian jam tangan, parfum gitu ya, yang antriannya
2: itu, iya.
1: Wow. Luar biasa. Wow. gitu gimana? Tapi silakan Mas Afir.
2: Iya, ini bagus banget ya. Kenapa? Sebetulnya gini, kita nggak hanya ngomongin Gen Z lah. Kalau ada, kemarin ada himbauan gitu ya. Kan waktu itu kan geopolitik bikin Selat Hormuz ditutup lah segala macam, sehingga transportasi minyak jadi agak susah segala macam. Harga minyak terancam naik. Kedua, kemudian bukan terancam naik, memang naik. Kemudian yang kedua juga melemahnya rupiah terhadap US dollar membuat pemerintah semakin berat nanggung subsidi, sehingga Anda nyaman harga BBM naik. Lah kok dilala tiap weekend mereka di Jakarta bawa mobil pakai bensin loh ya, ke Bandung pakai mobil berbensin. Kalau listrik mah beda soal, ini mobil pakai bensin ke Bandung. Kenapa? Hilang healing kan gitu ya. Ini mirip-mirip seperti yang dibilang Bu Morati. Jadi kuncinya apa? Saya ngerti sih kalau kita pergi jauh dari rumah untuk healing supaya cari suasana berbeda. Tapi coba, kenapa enggak kita coba yang pertama? Kita bikin nyaman suasana di rumah dulu deh. Masalahnya baik di antara kita tidak membuat suasana di rumah kita nyaman, sehingga kita nyarinya keluar melulu. Coba dibuat sesuatu yang berbeda di rumah kita, atur ulang dekorasi kamar mungkin, atur ulang dekorasi di rumah, meja kerja di rumah, pindahinlah segala macam hal seperti itu, sehingga kita mungkin bisa mengurangi sedikit. Sekali lagi, ekonomi lagi nggak mudah nih mas.
1: Dari hal-hal terkecil itu bisa mengubah ya, mungkin yang tadinya sumpek gitu ya dengan dekorasi saat ini ya, nggak perlu keluar uang tapi dirubah-ubah aja gitu ya Mas Safir ya.
2: Betul.
1: Nah kalau tadi ya, kalau apakah Gen Z ataupun anak muda yang mungkin baru bekerja gini, literasi keuangannya masih minim, akhirnya tadi lolos dari perencanaan keuangan atau seperti apa Mas Hafir melihatnya ini?
2: Iya, jadi yang terjadi adalah ketika seseorang itu literasi keuangan yang minim, maka dia tidak melakukan perencanaan keuangan. Repotnya adalah udah literasi keuangan yang minim, penghasilannya gede. Wah, itu tuh. Ya, misalnya dia bukan karyawan deh, katakan dia freelancer. Jadi sekarang kan teknologi membuat freelancer makin banyak ya. Sekarang ada bayangkan Mas, orang bikin e-book ya, dia bisa jual kan, dia bisa jual, dia dapat duit jualnya di, karena semua orang sekarang kan lihat HP kan, lihat sosial media. Setiap tiga postingan di Instagram misalnya muncullah iklan e-book dan sebagainya. Orang bisa bikin e-book, dan orang yang kedua bikin e-booknya bisa pakai AI pula. Orang bisa bikin e-book pakai AI jual sekarang. Penghasilan, lebih mudah dapat penghasilan, tapi itu harus diimbangi dengan literasi keuangan yang juga bagus. Kalau literasi keuangan yang nggak bagus, wah repot Mas, penghasilan bagus, literasi keuangan nggak bagus, ya habis duitnya.
1: Nah ini gimana? Perlu tidak sih? Ini kan makin menarik ya, kalau bicara perencana keuangan atau literasi keuangan ini, perlu tidak sih masuk dalam kurikulum gitu? Akhirnya bisa ketika nanti mereka bekerja ataupun memulai kehidupan baru gitu ya, perencanaan keuangannya lebih matang kan, Mas Hafir?
2: Perlu banget. Walau perlu banget, masalahnya sekarang di sekolah itu yang dilakukan seringkali bukan memberikan materi perencanaan keuangan, tapi lebih memberikan materi tentang cari duit, dapat duit ya. Yang nggak salah juga. Contohnya misalnya seringkali anak-anak SD atau SMP itu ada yang namanya apa, wirausaha day, seperti entrepreneur day lah segala macam. Walaupun yang diundang orang tua murid juga, orang tua murid ya pasti beli kan gitu kan. Dan itu cara bagus untuk melatih bagaimana dapat income, tapi bagaimana mengelola income, mengeluarkan uang dan lain sebagainya, ya memang perlu literasi, dan menurut saya sangat perlu lah kita bikin literasi untuk anak sekolah.
1: Nah ini ada WhatsApp menarik ini, ada Pak Jalu di BSD Tangerang Selatan. Menurut saya biasanya fenomena lipstick effect itu biasanya lebih menjangkau ke Gen Z atau lebih muda gitu, dan biasanya mereka belum memiliki tanggungan yang luar biasa. Kalau nggak minta dari orang tua, ya itu mengandalkan pinjol katanya. Itu bagaimana Mas Hafir?
2: Iya, itu benar. Itu ada benarnya. Karena pada saat ini tidak semua Gen Z itu punya penghasilan, walaupun sebagian Gen Z juga punya penghasilan gitu ya. Nah, yang nggak punya penghasilan dan mereka masih minta sama orang tua, nah itu repot kan gitu kan ya. Dan biasanya orang tua ngasih itu kan tidak selalu sama dengan gaji UMR. Ada orang tua yang ngasih nggak sama dengan gaji UMR. Nah, kalau pengeluaran si Gen Z ini berlebihan ya repot juga. Tapi yang kedua ya, kalau saya bisa tambahkan, sebenarnya terjadi nggak hanya pada Gen Z loh. Lipstick effect ini juga banyak terjadi pada milenial. Serius banget ini Mas. Ini lipstick effect banyak terjadi pada milenial. Mereka dikit-dikit ingin self reward. Sekali lagi saya bilang self reward nggak salah, karena kita perlu lelah kita bekerja segala macam. Tapi saya ajak teman-teman untuk definisikan ulang, self reward tidak harus beli barang, aktivitas pun cukup. Saya juga tinggal di BSD, sama dengan yang bapak yang nanya tadi, Pak Jalu ya. Buat saya Mas, salah satu self reward saya, Anda tahu ngapain Mas? Saya naik KRL ke Jakarta. Serius, saya naik KRL ke Jakarta, saya turun di Duku Atas, saya naik lagi MRT ke Blok M atau ke Bundaran HI, jalan, lihat foto-foto dikit, that's self reward. Jauh lebih murah, dan buat saya okay, kok nggak ada masalah, enak. Kalau saya mau beli makanan mahal sih bisa-bisa aja, maksudnya mau ngapain?
1: Iya. Gitu aja. Artinya merubah rutinitas itu bisa menjadi healing tersendiri itu ya.
2: Benar, bisa jadi healing tersendiri. Nah, buat ini Makassar itu Somba Opu tuh enak tuh buat jalan. Nah, buat di Bandung, Jogja, Malang, wah lebih enak lagi. Di Bandung ada Braga, di Malang itu ada Kayu Tangan, di Jogja itu ada Malioboro, di Surabaya itu ada Jalan Tunjungan itu. Itu buat kita jalan foto-foto tuh bagus sekali, enak sekali. Dan kita nggak harus beli barang lah. Kalaupun beli minuman kan banyak minuman makanan yang harganya terjangkau.
1: Mas Hafir, terakhir ini mungkin penegasan ya, kalau biasanya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di segmen Kopi Pro 3, di mana kita telah memasuki sesi kedua ya. Dan kami masih membahas mengenai fenomena lipstick effect di tengah melemahnya rupiah. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan beropini di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Fenomena lipstick effect yang terjadi di Indonesia ini ya, ini sangat didominasi oleh kalangan generasi Z atau Gen Z dan juga milenial seperti yang dipaparkan oleh narasumber sebelumnya. Dan kedua generasi ini menjadi penggerak utama tren pasar kecantikan dan gaya hidup di tanah air. Tapi kenapa bisa begitu? Karena Gen Z dan milenial ini budaya self reward-nya itu sangat tinggi. Apa-apa kalau capek, kalau udah capek kerja, capek ngapain deh, capek cari duit dan segala macam ya, ujung-ujungnya self reward, ada masalah self reward dan segala macamnya. Itu budaya self reward-nya sangat tinggi sekali. Dan juga karena ketergantungan pada media sosial, di mana kita sendiri ya, bahkan nggak hanya Gen Z dan milenial ya, orang tua sekarang pun juga mungkin susah terlepas dari HP. Apalagi generasi Z dan milenial nih, sangat bergantung sekali oleh media sosial. Karena itu media sosial ini semu ya. Artinya apapun yang ditampilkan di media sosial pasti adalah hal-hal terbaik yang sudah dilakukan. Jadi membuat kita merasa insecure, kepengen untuk melakukan hal tersebut tapi tidak mampu. Ya akhirnya insecure tuh. Nah, bagaimana nih tapi nih menurut pendapat Anda juga nih fenomena lipstick effect ini? Karena memang lipstick effect ini bisa aja positif dan juga negatif. Karena positifnya juga bisa membuka peluang bisnis baru ya. Karena lipstick effect ini salah satu contohnya adalah budaya beli-beli kopi di kafe dan segala macamnya. Sehingga membuat peluang bisnis baru seperti kopi kekinian, parfum lokal, skincare, dessert, mini vacation dan segala macamnya, pendengar. Tapi di lain sisi, hal ini bisa meningkatkan risiko konsumtif demi gengsi, demi konten dan segala macamnya, bahkan bisa sampai berutang ya, bisa sampai pinjam, pinjol, pay later. Nah, bagaimana nih menurut pendapat Anda? Silakan. Kita coba sapa pendengar, ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam, Pak Atong.
1: Selamat malam, Bung Wisnu Wardana.
0: Iya, Pak Atong, apa kabar di Pekanbaru?
1: Alhamdulillah, panas banget.
0: Panas, oh iya, Pak Atong. Baik, Pak Atong, silakan nih menanggapi hal ini, Pak.
1: Fenomen ini baru bangun nih, jadi baru bangun.
0: Oh iya.
1: Fenomena apa tadi?
0: Lipstick effect, yaitu fenomena di mana di tengah melemahnya rupiah ini orang-orang pada beli hal-hal yang mewah tapi masih bisa untuk dibelilah. Seperti contohnya ya jam tangan atau apapun itu yang masih terjangkau lah intinya, Pak Atong.
1: Iya. Tapi kalau itu ada wajar dan ada tidak wajarnya. Kalau wajarnya kan kalau anak muda ya gendira itu dia kan biasa nampil dan nampang. Kadang nampang sama temannya beli, beli sepatu lah, beli apa lah.
0: Wajar. Kalau nggak wajarnya gimana?
1: Ya wajarnya kalau rupiahnya punya, kalau nggak punya ya namanya ya. Ya, rupiah mencarinya susah kita nampang lagi itu. Ya okay. Betul kata Wisnu tadi, kepinjol jatuhnya kan. Kalau udah kepinjol ya nggak bisa ngembalikan.
0: Iya.
1: Ujung-ujungnya terjerat
0: Berarti artinya sebenarnya boleh-boleh saja ya, asalkan nggak sampai pinjol dan masih apa ya, tahu batasan finansial keuangannya sendiri, Pak Tom.
1: Iya, istilahnya misalkan anggaplah kalau dia udah punya kerjaan, ya boleh. Tapi kalau masih minta sama orang tua, kalau orang tuanya penghasilannya cuma UMR anaknya 5. UMR dibagi 5.
0: Oke.
1: Anggap kalau UMR Pekanbaru, kalau Pak Tom kan di Pekanbaru nih, UMR-nya 3,98.
0: Oke.
1: Kalau anaknya 5.
0: Bagi 5 tuh.
1: Nah, bagi 5 belum beras.
0: Oke. Oke, baik Pak Tom.
1: Jadi kan kalau dia udah punya penghasilan sendiri boleh lah, kan gitu. Tapi kalau masih dengan orang tua ya jangan, kan gitu.
0: Oke, baik Pak Tong. Terima kasih Pak Tong atas komentarnya.
1: Iya, begitu saja Wisnu. Iya.
0: Selamat dini hari. Dari Pak Tong di Pekanbaru kita beralih ke Lampung. Ada Pak Leman. Selamat malam Pak Leman.
2: Halo, selamat dini hari, selamat pagi.
0: Selamat dini hari, selamat pagi.
2: Wisnu.
0: Iya, Pak Leman. Apa kabar di Lampung, Pak?
2: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Leman menanggapi.
2: Tadi temanya lipstick efek.
0: Iya, betul sekali.
2: Namanya rupiah. Itu lipstick efek itu kan berarti apa itu?
0: Nah, lipstick efek ini adalah fenomena di mana banyak orang yang membeli barang-barang mewah tapi harganya itu masih terjangkau di tengah melemahnya rupiah ini, Pak Leman. Jadi seperti anomali lah ini ya, di mana kondisi rupiah melemah tapi masih banyak yang beli nih, begitu.
2: Oh gitu. Ya begini Bang Wisnu. Ya boleh-boleh saja kan, walaupun mata uang rupiah itu melemah, dolar naik kan. Kalau masih jalan masih terjangkau ya boleh saja beli-beli yang sifatnya ya jangan mewah-mewah amat lah gitu.
0: Iya.
2: Memang itu kebutuhan kan. Tapi kalau dia sifatnya tidak butuh ya jangan dibeli gitu. Sayang gitu. Sayang uangnya gitu. Apalagi mata uang Indonesia ini melemah gitu. Gunakan dengan baik, apalagi yang apa namanya itu sesuai dengan kebutuhan kita Bang Usman.
0: Iya. Tapi gimana di Lampung sendiri Pak Leman menemui juga enggak tuh seperti di mal-mal masih ramai atau di kafe-kafe tuh banyak yang nongkrong dan segala macam, Pak Leman?
2: Ya itu masih banyak Bang Usman.
0: Oh, masih banyak.

0: Terjangkau
1: gitu
0: Bang Usmo.
1: Oke, baik Pak Leman.
0: Terima kasih, selamat tugas, sukses selalu.
1: Baik. Amin, selamat pagi, selamat dini hari. Dari Pak Leman di Lampung, kita beralih ke Cirebon. Ada Ibu Indra. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Indra.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu dan Bung Ivan.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Indra.
2: Ya.
1: Gimana?
2: Bung Wisnu ini sebetulnya orang yang beli barang yang demikian itu orang yang malas berpikir untuk melihat kualitas. Iya, jadi dengan bangga ini barang mahal.
1: Oke.
2: Okay. Saya dapatkan dalam tanda petik dengan lebih murah. Jadi pasti asik nih gitu. Nah, padahal kalau dia cara berpikirnya diubah, bagaimana bisa memilah barang-barang berkualitas yang murah tapi bisa tampil dengan pantas dan menarik. Nah, itu.
1: Iya, berarti enggak ini ya artinya ya, apa namanya? Belum tentu barang yang mahal apa namanya kualitasnya bagus atau barang yang bagus itu murah atau gitu ya.
2: Iya, memang ada apa? Harga
1: ada rupa.
2: Iya, ada begitu. Tapi ya juga untuk barang yang betul-betul berharga.
1: Betul.
2: Iya, ada yang barang nggak begitu, tapi dibeli harga yang apa, yang mahal, lalu dipikir wah ini pasti bagus. Padahal kan belum tentu ya.
1: Iya.
2: Iya, betul. Iya begitu. Jadi hilangkan sifat itu, tanamkan rasa pede bahwa kita bisa memilih barang bagus dengan harga yang murah begitu.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian untuk makan itu ya, sekarang berpikirnya gini aja, beli makanan cukup untuk diri sendiri, kan apalagi udah tua seperti ibu gini, jadi kalau kita tidak bisa menghabiskannya dalam waktu sampai tidak apa sampai habis saat expirednya,
1: iya,
2: jangan beli. Jadi ukur aja untuk cukup bagi diri sendiri.
1: Okay.
2: Terima kasih.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ibu Indra di Cirebon. Kita beralih ke Brebes ya. Ada Pak Caswa. Selamat malam Pak Caswa.
3: Selamat malam Bung Wisnu.
1: Selamat malam Pak Caswa, apa kabar di Brebes Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Silakan Pak Caswa menanggapi fenomena ini Pak.
3: Ini temanya apa sih Bung?
1: Fenomena radio. Iya, fenomena radio. Lipstick radio. Effect. Lipstick effect. Pak Caswa, di mana lipstick effect ini adalah fenomena banyaknya masyarakat yang membeli barang-barang mewah tapi masih terjangkau, affordable di tengah melemahnya rupiah ini, Pak Caswa. Tapi sebenarnya nggak hanya beli barang-barang seperti nongkrong di kafe, beli-beli minuman, makanan, itu juga termasuk lipstick effect ini, Pak Caswa.
3: Oh, seperti itu ya.
1: Mm-mm.
3: Tapi menurut saya sih ya, kalau bisa sih ya, jangan seperti itulah.
1: Oke, kenapa tuh?
3: Apalagi kalau uangnya, uang panas hangat gitu
1: ya. Ya, apalagi belum berpenghasilan juga.
3: Iya, belum penghasilan juga.
1: Apalagi sampai pinjol.
3: Ya, apalagi sampai pinjol kan. Sekarang zamannya zaman pinjol ya, Bung.
1: Iya.
3: Yang punya HP-HP seperti itu kan. Nanti tiba-tiba ada yang nagih. Jadi akhirnya kan semuanya ke bawah-bawah, yang gak ikut salah pun jadi salah.
1: Tapi artinya kalau semisal tanpa adanya pinjol, terus penghasilan juga ada, rencana finansialnya juga udah mateng, melakukan lipstick effect ini gimana tuh Pak Caswa?
3: Maksudnya efek pembeliannya gitu.
1: Pembeliannya, kalau semisal tetap belilah, tapi dengan catatan nggak pinjol, finansialnya juga udah mateng gitu.
3: Ya nggak apa-apa, yang penting gini Bung, yang penting saya mintanya dengan pemerintah ya cepet-cepetlah harga-harga tersebut diturunkan gitu.
1: Okay.
3: Karena apa Bung, efeknya dibagi sebagai penghasilan yang tidak tetap ya, yang intinya

0: kondisinya lagi lemah kayak gini. Sekarang biasanya aku kan setiap harinya keliling kampung, Bung, pakai motor yang ojek lah. Itu yang biasanya 5 kilo awal mulanya ngojek 10.000, sekarang jadi 40.000, Bung.
1: Iya.
0: Jadi sedangkan penghasilan kadang-kadang dapat uang 50-60, jadi pengamen seperti ini gimana? Saya seringnya tidak makan di perjalanan malah, Bung. Soalnya mau ke rumah pun susah buat bawa untuk kebutuhan pun, apalagi di hura-hura yang seperti itu.
1: Oke, baik, Pak Jaswa.
0: Kalau bisa itu ya tolonglah segera secepatnya harga tersebut diturunkan, diturunkan. Jadi jangan sampai seperti itulah.
1: Oh, ya, baik, Pak Jaswa.
0: Karena merasakan sebagai masyarakat kecil maupun yang menengah memikirkan kebutuhan setiap hari itu susah, Bung, sekarang, Bung. Jadi lebih parah.
1: Iya.
0: Seperti itu,
1: Bung. Baik, Pak Jaswa. Terima kasih atas komentarnya. Kita bergantian dengan yang lain ya, Pak Jaswa, ya.
0: Makasih ya, Bung.
1: Iya. Ya.
0: Tapi mohon maaf saya itu perjuangan kembali itu gelombangnya dibaguskan kembali, Bung.
1: Oke, baik, Pak Jaswa.
0: Menghilang kembali hari ini, Bung.
1: Oke, akan kami sampaikan juga kepada tim teknik yang terkait, Pak Jaswa.
0: Baik. Makasih juga buat Bung Jaran, sehat selalu semuanya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Jaswa di Brebes, kita ke pendengar terakhir ya. Ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam, Pak Cipto. Pak Cipto terputus ya. Oke. Mungkin ini dicukupkan ya, pendengar. Terima kasih bagi yang sudah bergabung dan mohon maaf bagi pendengar-pendengar yang masih mengantri dan tidak bisa diudarakan karena keterbatasan waktu. Fenomena lipstick effect di tengah melemahnya rupiah ya. Ini karena budaya juga ya, budaya Gen Z dan juga gen milenial. Ini budaya self reward. Tapi pendengar ya, budaya self reward itu seperti yang diucapkan narasumber sebelumnya, enggak hanya beli-beli barang, beli-beli makanan, tetapi sebenarnya bisa dialihkan dengan hal-hal yang lain seperti jalan-jalan di taman, dengerin musik, nonton film atau melakukan hal-hal yang diinginkan. Nah, hal itu lebih aman ya, tidak menguras dompet ya, anti pinjol-pinjol. Begitu mendengar. Dan selain itu juga kita boleh melakukan buying, membeli barang-barang apa yang kita inginkan di saat kondisi ekonomi lemah-lemahnya ini, tapi kita juga butuh logika berlapis seperti yang diutarakan narasumber sebelumnya ya. Apakah kita butuh hal ini? Setelah kita beli, apakah bermanfaat dan segala macam. Kita diajak untuk berpikir nih. Bagaimana kedepannya setelah kita beli barang-barang ini. Dan buat aturan jeda 24 jam. Kita pengen nih beli barang seperti barang ini, tapi kita tunggu deh di 24 jam setelahnya apakah masih tetap ingin beli ataupun tidak, pendengar. Itu solusi-solusi yang diberikan ya. Dan tentunya fenomena lipstick effect ini menunjukkan bahwa di tengah ekonomi yang terasa berat, masyarakat tetap perlu mencari kebahagiaan kecil untuk bertahan seperti halnya nongkrong, terus ngopi atau self reward mungkin bisa saja, tapi jangan hanya terpacu kepada hal-hal mewah seperti yang saya sampaikan tadi, seperti dengar musik, nonton film dan segala macamnya bisa dilakukan. Yang penting jangan sampai kesenangan sesaat ini membuat kondisi keuangan jangka panjang jadi terabaikan. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dalam segmen Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan, kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana gerakan literasi dan internet dengan mobil keliling atau Glimoling tahun 2026 diluncurkan secara resmi di SD Negeri 29 Pontianak untuk meningkatkan literasi digital dan minat baca pelajar di Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Rokib.
1: Lembaga Siberdaya Galang Sinergi secara resmi meluncurkan program Glimoling atau Gerakan Literasi dan Internet dengan Mobil Keliling di SDN 29 Pontianak Kota. Armada mobil keliling yang dilengkapi fasilitas laptop, internet gratis, hingga buku bacaan ini nantinya akan menyasar sekolah-sekolah di 5 kabupaten kota, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawa, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang. Ketua Siberdaya Galang Sinergi Hatta Budi Kurniawan menjelaskan bahwa program ini fokus menyebarluaskan internet positif dan literasi yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan di sekolah.
2: Gerakan berbasis internet itu bisa bergerak sampai bisa lebih menyebar lah ke seluruh daerah. Jadi program kita ini akan berjalan selama 3 tahun. Cuman tahun pertama ini di 5 kota. Yaitu basisnya ada tiga program, Glimoling menyapa, Glimoling menyapa sekolah, Glimoling di sekolahmu, dan Glimoling seru.
1: Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari PLN UIT Kalimantan Barat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Perwakilan PLN UIT Kalimantan Barat, Wahyu, mengungkapkan selain berkomitmen menjaga keandalan listrik di Bumi Katulistiwa, PLN menegaskan pentingnya andil korporasi dalam mendukung program sosial dan lingkungan pemerintah.
3: PLN itu berkomitmen bukan hanya untuk melistriki yang handal, tapi juga membantu pemerintah untuk kegiatan sosial dan lingkungan, salah satunya meningkatkan pendidikan dan tingkat literasi anak-anak Indonesia.
1: Kehadiran Glimoling ini juga disambut hangat oleh pemerintah Kota Pontianak. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, Rendrayani, berencana langsung menyandingkan program ini dengan mobil keliling milik Dinas Perpustakaan lewat aksi Perpustakaan Goes to School. Langkah kolaborasi ini dinilai sangat krusial mengingat adanya penurunan indeks tingkat kegemaran membaca atau TKM di Kota Pontianak.
4: Kami menyambut baik dengan Glimoling karena kami ada mobil perpustakaan keliling, jadi kita sebutnya Perpus Goes to School. Nah, ini kita bisa sandingkan nih antara Perpus Goes to School dengan Glimoling karena sama-sama tujuannya tadi meningkatkan literasi, plus ini ada literasi digital.
1: Melalui sinergi antara gerakan literasi teknologi internet gratis dari Glimoling dan program inklusi sosial dari Dinas Perpustakaan Kota Pontianak ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat sehingga mencetak generasi muda yang tidak hanya gemar membaca tetapi juga cakap digital. Muhammad Rokib melaporkan.
5: Kalian bisa baca buku yang ada di dalam mobil itu.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan digital di Pondok Pesantren Bambu Salam Kabupaten Kediri, Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM para penerima manfaat MBG. Laporan selengkapnya oleh Heri Susanto.
1: Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan bagi generasi MBG di Pondok Pesantren Bambu Salam, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM para penerima manfaat MBG agar memiliki karakter yang kuat serta memiliki keterampilan digital yang mampu menguatkan potensi generasi muda. Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, Betania Eden Tenu, jelaskan kegiatan telah dirancang sejak tahun 2025 saat SPBG Keling didirikan. Pihaknya tidak hanya memberikan makanan gratis kepada siswa, tetapi juga memberikan kaos dan sepatu olahraga bagi para guru agar lebih semangat dalam mengajar serta petugas posyandu.
2: Kami melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan SDM. Ya, jadi kami lengkapi dengan pemberdayaan apa pelatihan bahasa Inggris. Jadi tutornya itu orang Indonesia dengan orang Eropa supaya mereka bisa secara praktis bisa komunikasi berbahasa Inggris. Terus yang kedua, karena kami melihat ini era digital, jadi kami memperlengkapi anak-anak untuk menjadi content creator supaya mereka bisa keluar dari pondok pesantren atau keluar dari sekolah, itu mereka bisa melatih skill mereka. Intinya meningkatkan SDM khususnya di wilayah Kepung.
1: Sementara Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infantri David Nur Hadiansyah, yang diwakili Kepala Staf Kodim, Mayor Infantri Yuliadi Purnomo, dalam sambutannya mengapresiasi atas terselenggaranya program tersebut. Pembinaan karakter bagi generasi muda sangat penting dalam membentuk mental disiplin, semangat nasionalisme, serta memiliki keterampilan untuk masa depan di tengah tantangan perkembangan zaman.
3: Program seperti ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, lembaga sosial, mitra, dunia pendidikan, pondok pesantren, dan juga masyarakat dalam membangun generasi bangsa yang unggul. TNI khususnya Kodim 0809 Kediri senantiasa mendukung setiap upaya dan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi muda, memperkuat kawasan kebangsaan, membangun karakter pendiri, serta menanamkan semangat cinta tanah air dan kesucian.
1: Di tempat yang sama, Ustadz Imam Marianto, pengasuh Pondok Pesantren Bambu Salam, Siman Kediri, menyambut baik pelaksanaan program pembinaan karakter dan keterampilan tersebut. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia melalui SPBG Keling selama ini telah memberikan MBG kepada 2.624 penerima manfaat, yang terdiri dari 2.334 siswa dari 16 sekolah, dan sisanya kelompok B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Heri Susanto melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974.

seperti legenda Brasil Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brasil juara pada tahun 2002.

0: Ya, pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
1: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
2: Halo. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
1: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
3: Kami akan memberikan santunan.
4: Iya, terima kasih loh ini kadonya kemarin ya. Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
1: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?

0: tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Schizophrenia Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk memberi pengakuan dan menumbuhkan pemahaman kepada orang-orang yang hidup dengan kondisi terganggu jiwanya. National Schizophrenia Foundation mendeklarasikan Hari Schizophrenia Sedunia untuk menghormati Dr. Philippe Pinel dari Prancis, seorang tokoh penting dalam upaya awal untuk memberikan perawatan dan pengobatan yang manusiawi bagi orang dengan gangguan jiwa. Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata diperingati pada tanggal 24 Mei setiap tahunnya. Adanya hari ini untuk merayakan suara perempuan untuk dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir. Hari ini juga diharapkan bisa membebaskan peran perempuan dalam konflik. Sejak tahun 1980-an, tanggal 24 Mei juga menyerukan hak asasi manusia di seluruh dunia untuk meminta pemerintah menghentikan pembuatan dan distribusi senjata yang bisa membahayakan orang.
1: Terkait dengan waspada ancaman PHK, di mana pengusaha wanti-wanti gelombang PHK mengancam Indonesia dan ada beberapa sektor yang paling rentan. Dan kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Profesor Anwar Sanusi.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof Anwar.
3: Mas Lukman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya, Prof?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Prof,
3: rasanya hari ini agak baik ya.
1: Iya.
3: Apa namanya, mendung, lumayan lah itu.
1: Iya. Prof, ini dunia usaha atau pengusaha ini juga katanya mau wanti-wanti yang terkait dengan gelombang PHK di tengah kondisi saat ini. Bagaimana Prof dari Kementerian Ketenagakerjaan ini melihat ini?
3: Ya, kami tentunya melihat ini sebagai satu hal yang bersama-sama kita harus antisipasi ya. Karena bagaimanapun juga kan ada ini faktor eksternal yang memang kita tidak mudah untuk melakukan tadi. Pertama adalah antisipasi. Nah, ini yang penting adalah bagaimana tadi adalah kita bersama-sama terus membangun optimisme bahwa memang meskipun tadi ancaman PHK ini masih betul-betul menjadi sesuatu yang harus kita respon dengan tepat, tapi juga tentunya kita terus harus berupaya kira-kira bagaimana kita ini istilahnya melakukan antisipasi yang tepat pula lah. Nah, kami dalam hal ini tentunya kita akan harus bisa memetakan lah kebutuhan-kebutuhan terutama sektor-sektor yang masih memiliki semacam peluang untuk tumbuh dan berkembang ya di dalam situasi yang yang cukup rumit inilah. Terutama adalah kondisi tekanan eksternal, yakni adalah kan geopolitik yang memang sudah berlangsung cukup lama ya sejak pandemi COVID, kemudian kan diikuti berbagai dinamik gejolak politik ekonomi yang ini juga memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian nasional. Nah, karena itu tentunya kami beberapa hal yang kita lakukan tadi terkait dengan responsif itu kan saat diantaranya kan bagaimana kita fokus kepada bidang-bidang yang masih memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang di dalam situasi yang cukup sulit ini. Kami kan memberikan pemetaan ya Mas Lukman, ada beberapa bidang dari data yang kita bersama-sama lihat bahwa ada sektor-sektor yang masih bisa memiliki potensi tumbuh ya, misalnya sektor perdagangan, pertanian, industri pengolahan. Nah, tiga sektor ini kan kalau dilihat dari sisi data ya, ini sepanjang Februari 2024-2025, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup signifikan. Belum lagi artinya kita juga harus bisa mengoptimalkan program-program pemerintah yang ini memiliki potensi untuk bisa menciptakan peluang terbentuknya pasar kerja dan juga terserapnya angkatan kerja. Yang pertama misalnya adalah terkait dengan kebijakan, ya kita lihatlah MBG yang kemarin Pak Presiden juga menyampaikan ada 1,2 juta ya istilahnya pekerja yang secara langsung bekerja di di aktivitas apa namanya MBG yang di SPPG-nya ya.
1: Iya, SPPG menyerap ini ya.
3: Pelayanan pemenuhan gizinya. Nah, kita kan belum menghitung Mas terkait dengan dampak apa namanya? Dampak multiplier-nya ya. Yeah. Multiplier efeknya. Yang ini kan kalau kita lihat di situ kan bagaimana itu menciptakan mata rantai produksi yang juga memberikan pengaruh terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Contohnya, ketika misalnya MBG tentunya kan butuh beras ya. Bagaimana ketika kebutuhan beras ini kan menciptakan di situ peluang-peluang pekerjaan. Yeah. Mulai dari produksi sampai kepada distribusi. Belum lauk-pauknya, kemudian belum juga misalnya adalah kebutuhan akan ekspedisi. Atau mungkin yang itu adalah misalnya direct impact. Misalnya ketika sebuah tadi apa namanya aktivitas menghasilkan di situ adalah pendapatan, kan dia akan membelanjakan dan lain sebagainya. Nah, ini kami juga bisa melihat sebagai hal yang memang harus kita apa namanya upayakan, dan tentunya kita harus petakan dengan sejeli mungkin. Yeah. Artinya tentunya kami kan misalnya beberapa program tadi yang kami sampaikan ya, MBG ini kan selalu kritik ya, kan itu juga menciptakan tentunya adalah menggeser pekerja-pekerja yang sebelumnya dia sudah misalnya punya warung dan sebagainya. Nah, akhirnya kan dia memiliki persaingan baru, yakni adanya tadi adalah SPPG-SPPG. Yeah. Nah, ini menurut saya ini tentunya harus kita antisipasi dengan melakukan tadi shifting tadi, pergeseran tenaga kerja tadi sebisa mungkin, artinya orang-orang yang memang di situ terdampak bisa masuk di dalam tadi apa namanya SPPG-SPPG yang baru tersebut. Nah, kemudian ada lagi yang program yang dikenal dengan Kampung Nelayan Merah Putih ini juga memberikan dampak untuk apa namanya penyerapan terhadap angkatan kerja, yang juga kita harapkan ini sebagai satu apa namanya satu alternatif manakala tadi Mas Lukman sampaikan. Ketika orang ter-PHK artinya kan masih ada di sini peluang-peluang pekerjaan-pekerjaan yang memang ini bisa dimasuki. Yeah. Memang Mas tidak mudah ya ketika kami melakukan anti apa namanya tadi mitigasi ya terkait dengan PHK, ada lapangan pekerjaan tersedia. Nah, ini kan ada skill gap yang terjadi kadangkala ya antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan di sini adalah kondisi apa namanya kompetensi dari pekerja tersebut. Karenanya kami tentunya di dalam Kemnaker kan salah satunya kan penyiapan akan lapang apa namanya akan SDM yang dibutuhkan. Nah, inilah kami mengoptimalkan pelatihan-pelatihan vokasi ini juga berbasis kepada kebutuhan ketersediaan terhadap lapangan kerja. Yeah. Sehingga akhirnya kan ketika seseorang dia lulus dari lembaga pelatihan vokasi, dia harapan kita tidak dalam waktu yang lama langsung terserap di dalam lapangan pekerjaan. Nah, ini yang kami yang tadi saya sampaikan terkait apa yang kita lakukan. Termasuk di sini kami melihat gini Mas, ya, ada sesuatu yang juga sedang kita lakukan. Pertama, yang lainnya penguatan jaring pengaman dan juga transisi. Kita dalam hal ini ketika seseorang ter-PHK itu kan dia butuh yang namanya kondisi bahwa dia itu tidak jatuh betul. Makanya kan ada program jaminan sosial dikenal TKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini kita berusaha dari aksesnya itu untuk terus kita permudah ya. Terus permudah kita juga baik akses yang menyangkut masalah. Kalau dari sisi manfaatnya kan kita sudah tambah Mas ya. Dari awalnya hanya 45% selama 3 bulan, 25% selama 3 bulan berikutnya sampai 6 bulan. Dari total dari gaji akhir lah. Dan kita akan patok maksimalnya kan 5 juta. Itu adalah sebagai manfaat uang tunai yang diperoleh. Termasuk juga di situ adalah manfaat tadi yang saya katakan. Ketika seorang ter-PHK, dia kan tadi butuh pekerjaan yang mungkin di sini adalah kita kenal dengan ada reskilling kan. Butuh dia keterampilan-keterampilan yang mungkin baru yang harus diperolehnya. Maka di sini kan dia adalah manfaat JKP. Yang kedua adalah dia manfaat terhadap akses pelatihan. Jadi ada di sini apa namanya manfaat yang bisa diperoleh, dan situ pelatihannya dia kita berikan voucher ya, dan itu bisa dimanfaatkan dimanapun dia pelatihan yang ini dibutuhkan bagi apa namanya mereka yang ter-PHK
1: ya. Itu. Prof, nah, mungkin terakhir itu Prof, ini kan karena keterbatasan waktu Profesor Anwar gitu ya. Boleh ya Pak. Prof, kalau bicara angka pengangguran ini kan juga kan selain disumbang dari pekerja yang terkena PHK dan juga tentunya lulusan baru. Lalu bagaimana ini kabar dari program magang nasional sejauh ini, Prof?
3: Oh. Jadi gini, alhamdulillah ya Mas ya, program magang nasional ini batch kedua kan kita sudah selesai dan insya Allah nanti kita tutup hari Selasa. Nah nanti dan yang batch ke terakhir bulan Juni akan selesai. Ya nanti sudah disampaikan beberapa kali. Kami saat ini sedang mempersiapkan untuk apa namanya angkatan tahun 2026. Dan itu kita harapkan tentunya dengan tadi kita evaluasi di magang 2025, batch 1, batch kedua, dan batch ketiga, sepertinya respon dan animo dari baik dari peserta maupun penyelenggara juga sangat tinggi. Sehingga kita akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan lah ya.
1: Ada penambahan kuota, Prof?
3: Kita berusaha untuk nambah Mas ya. Kemarin kan sampaikan sekitar 150 lah. Ya, mudah-mudahan termasuk di RRI juga ada ya nanti ya.
1: Iya, 150.000 ya.
3: Iya.
1: Baik, Prof, mungkin terakhir untuk langsung statement mungkin untuk teman-teman yang memang terkena PHK atau yang saat ini bekerja agar tidak juga menimbulkan kepanikan. Silakan, Prof.
3: Ya, pertama tentunya begini ya, bagi kami sangat sangat-sangat betul apa namanya merasakan. Makanya kami harap mudah-mudahan apa yang termasuk tadi jaminan jaminan sosial ya, ketenaga kerjaan terutama JKP ini dimanfaatkan, terutama adalah untuk tadi manfaat kepelatihan sebagai upaya untuk bisa lebih siap mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang kadangkala kita harus melakukan reskilling.
1: Ini kan. Ya, ada situs yang perlu dikunjungi Prof untuk teman-teman para pekerja ini?
3: Mohon mungkin ya, artinya kan di Kemnaker dan di Siap Kerja itu banyak informasi yang terutama terkait dengan Career Hub ya. Di situ kan ada informasi lowongan-lowongan pekerjaan yang bisa dicoba dan mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian bisa berhasil lah untuk memanfaatkan kesempatan ini.
1: Baik, Profesor Anwar Sanusi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
3: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Wakil Presiden KSPI Kahar Cahyono menegaskan bahwa saat ini ratusan karyawan telah terdampak. KSPI mencatat sejumlah perusahaan yang telah melakukan PHK pada Mei 2026 di Kabupaten Serang, di Jawa Timur, dan di wilayah lainnya gitu ya. Juga dilaporkan melakukan PHK ratusan pekerja, dan juga tadi ya jumlahnya ada sekitar 9.000 pekerja di 10 perusahaan. Data ini memperkuat catatan Kementerian Ketenagakerjaan yang menunjukkan bahwa sejak Januari hingga April 2026 sebanyak 15.425 pekerja telah terkena PHK, di mana jumlah tersebut juga melonjak 83,9% dibandingkan data Januari hingga Maret 2026 yang tercatat hanya sebanyak 8.389 orang. Dan untuk membahasnya lebih mendalam, kami sudah tersambung bersama dengan pengamat ketenagakerjaan UGM, Profesor Tajudin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof Tajudin, Prof, ini ancaman PHK membayang-bayangi ya di tengah kondisi ataupun geopolitik saat ini. Bagaimana Prof melihatnya?
2: Iya, jadi ada beberapa industri
1: ya
2: yang sangat tergantung dengan impor bahan-bahan produksi mereka.
1: Iya.
2: Misalnya industri elektronik, farmasi, makanan olahan, plastik, kimia, kemudian transportasi, dan juga mungkin energi dan listrik itu menggunakan apa ya,
1: BBM.
2: Nah, itu yang menurut hemat saya akan terancam. Karena biaya yang harus mereka keluarkan kan meningkat. Karena dolar harganya naik kan, impor kan ke dolar. Nah, itu yang menyebabkan kemudian mungkin ya biaya produksi mereka meningkat.
1: Dan mau tidak mau melakukan efisiensi gitu Prof. Dan bagaimana ini untuk memitigasinya Prof, agar gelombang PHK juga tidak besar-besaran?
2: Kalau berdasarkan pengalaman kita pada tahun apa resesi ekonomi dulu, itu pemerintah memberi insentif, beri insentif agar tidak terjadi PHK. Itu insentifnya dalam berbagai bentuk, saya nggak tahu ya, itu dulu begitu saya dengar. Jadi gelombang PHK nggak begitu besar, ya karena pemerintah melakukan insentif dengan pendekatan yang mungkin pajak dikurangi atau apa, tapi jangan sampai PHK.
1: Nah, kalau bicara angka pengangguran kan tadi ya, bukan hanya disumbang dari para pekerja yang terkena PHK gitu, dan tentunya juga ada lulusan baru yang perlu lapangan pekerjaan ini. Bagaimana Prof?
2: Hampir setiap tahun kita menghadapi persoalan itu, pengangguran mereka yang baru selesai itu. Persoalannya bukan, biasanya dikatakan mismatch, tidak sesuainya antara pendidikan dengan permintaan tenaga kerja. Tapi yang paling serius menurut hemat saya, pemerintah tidak mampu menciptakan peluang kerja yang menurut hemat saya berkualitas. Yang harusnya itu disediakan oleh pemerintah, karena masalah struktural juga yang dihadapi pemerintah. Jadi banyak industri-industri kita itu yang sebetulnya dalam keadaan megap-megap. Nah, itu bisa kita cek dari indeks manufacturing performance, IPM. Itu kan cuma rata-rata kita itu sekitar hanya 18. Industri yang dikatakan baik itu kalau IPM-nya itu di atas 20. Kita ini selama 5 tahun belakangan itu hanya sekitar 18. Alhamdulillah tahun kemarin 19. Tapi itu masih di bawah 20. Kalau mau dikatakan kita industrialisasi, artinya peluang kerja banyak, itu kira-kira ya di atas 20 sampai 30 apa namanya indeks IPM-nya. Tapi itu pun terjadi, makanya itu persoalan pengangguran terjadi ini bukan persoalan aja mismatch. Mismatch memang ada. Tetapi yang paling besar sebetulnya adalah masalah pemerintah belum bisa menyediakan peluang kerja yang berkualitas, terutama pada pekerjaan-pekerjaan yang banyak menyerap itu industri kan.
1: Nah, ini kan juga menjadi pertanyaan kalau menyinggung tadi masalah insentif dari pemerintah gitu ya Prof. Insentif pemerintah kepada industri ini apakah benar-benar digunakan untuk mempertahankan tenaga kerja atau hanya untuk menjaga profit perusahaan gitu?
2: Ya, kalau pengalaman kita krisis dulu itu agar tidak terjadi PHK besar-besaran menurut Mano yang saya dalam catatan saya diberi insentif pajak atau apa begitu. Jadi tidak terjadi dengan catatan jangan terjadi PHK. Kalau profit memang jelas menurun ya, karena kan naiknya apalagi naiknya apa melemahnya dolar ini cukup cepat loh. Dalam berapa hari itu naiknya luar biasa. Jadi kan itu kan bisa biaya produksi kan menaik. Biaya produksi menaik, keuntungan menurun. Ya salah satu cara merekanya biasanya pengusaha itu adalah mengambil jalan pintas yang paling gampang PHK agar produksi mereka tetap berjalan. Tidak sampai katakan gulung tikar.
1: Ya, tadi kalau bicara PHK itu juga kan tadi bukan hanya dari tekanan ekonomi global, tapi juga ada memang pergeseran dari sisi pengusaha untuk melakukan otomatisasi dan digitalisasi. Ini bagaimana, Prof? Gimana pemerintah juga memiliki peta jalan yang jelas ini, Prof, untuk melindungi pekerja dari dampak otomatisasi atau AI gitu ya, Prof?
2: Iya, itu yang menurut hemat saya pemerintah belum bisa ya, karena pemerintah juga akan menuntut efisiensi. Masalahnya begini, industri kalau mau merekrut tenaga kerja kita kan mereka masih butuh tambahan keterampilan. Biasanya kan di training. Biaya training itu mahal. Daripada bayar training mereka otomatisasi atau pakai AI gitu. Jadi karena membuat training tenaga kerja yang belum siap menjadi siap itu biayanya mahal loh. Mungkin perusahaan lebih bagus otomatisasi. Otomatisasi kan bisa menambah cepat industri produksinya. Gitu, mungkin loh.
1: Tapi juga kan yang menjadi pertanyaan bagaimana juga tadi kalau bicara program pelatihan atau reskilling gitu ya, pemerintah ini sudah sesuai dengan kebutuhan industri saat ini ya, Prof?
2: Ya kan program magang kan baru dilakukan berapa ini? Baru angkatan pertama. 116.000 atau berapa? Baru aja kan. belum kita lihat. Kayak yang dibutuhkan mungkin bukan 100.000, lebih dari itu loh. Pengangguran kita jutaan kan. Mungkin ya, proses magangnya itu belum bisa menutup itu.
1: Prof, kalau dilihat dari peluang kan masih ada saja memang ya di tengah kondisi saat ini memang juga untuk lowongan pekerjaan masih ada, tapi masih terbatas gitu ya, dengan syarat-syarat tertentu gitu ya, Prof ya. Kalau kita lihat syaratnya cukup banyak gitu ya kalau melamar pekerjaan. Dan bagaimana juga nasib pekerja usia di atas 40 tahun ini yang terkena PHK? Ini kan sulit untuk bersaing di pasar kerja baru ini, Prof.
2: Nah, kita akan berharap kemarin itu ada investasi, hilirisasi, macam-macam itu yang diributkan itu. Tapi kalau kebanyakan kan padat modal. Dan tenaga kerja mereka serap kan sedikit, walaupun mungkin ada lapangan kerja yang muncul, nikel, apalah gitu ya. Tapi kan daya serapnya rendah, karena kan mereka teknologi tinggi. Tidak mudah juga menyerap pekerja yang katakan baru lulus gitu, seperti itu. Jadi menurut hemat saya ya, ada peluang yang muncul, tapi di industri kayak tambang nikel, tambang apa itu kan semuanya kan teknologinya kan tinggi semua, padat modal. Itu juga berharap kita dapat menyerap, tapi tidak, ya kan? Itu juga yang membuat saya jadi masalah.
1: Nah, ini juga kan bagaimana kalau kita bicara regulasi ya, Prof ya, untuk regulasi ketenaga kerjaan sendiri saat ini bagaimana? Apakah terlalu berpihak kepada investor atau dibandingkan perlindungan pekerja ini, Prof? Karena kalau kemarin kan kalau kita lihat dari May Day kemarin juga tuntutannya berulang kali setiap tahun ini terkait dengan outsourcing juga. Dan gimana, Prof?
2: Ya, jadi menurut hemat saya ya memang susah. Jadi ya begini, perusahaan-perusahaan kalau tidak melakukan merekrut outsourcing, mereka kan tidak bisa membayar tenaganya semua penuh. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dikatakan itu pekerjaan bukan utama, katakan adalah pekerjaan-pekerjaan itu ya harus di outsourcing supaya menurunkan biaya. Kalau misalnya tukang sapu harus diangkat jadi pegawai tetap, office boss harus bayar tetap, itu kan susah, itu kan terlalu tinggi. Jadi kan biayanya terlalu tinggi. Makanya perusahaan mungkin pekerja-pekerja yang sifatnya itu tidak memproduksi utama, itu mereka melakukan outsourcing. Dan itu menghemat saya ya untuk membiaya biaya upah yang dilakukan perusahaan itu bisa berkurang, ya kan? Hmm. Jadi kalau outsourcing dihapuskan, harusnya kan tuntutannya kan diangkat menjadi penuh. Hmm. Jadi pegawai penuh, ya kan?
1: Iya.
2: Nah, itu kan misalnya perusahaan kan memikirkan kayak pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak membantu ya, misalnya bukan kebutuhan utama, itu kan bisa dikerjakan dengan outsourcing. Tapi persoalannya itu kan kadangkala memang perusahaan penyalur tenaga outsourcing itu kadang bermain-main di sana. Mengurangi upah dan sebagainya, itu yang menjadi ribut sebenarnya.
1: Ya, ada WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi, Prof. Saya bacakan ya, ada Pak Dimas di Bandung. Bagaimana pemerintah mengantisipasi potensi ledakan pengangguran jika gelombang PHK berlanjut hingga akhir tahun? Lalu ada Ibu Anita di Jakarta Utara. Bagaimana, Prof, potensi untuk penyerapan tenaga kerja dari MBG, dalam hal ini mungkin SPPG, dan juga KDKMP, atau Koperasi Desa Merah Putih? Silakan, Prof.
2: Saya dengar itu katanya yang Koperasi Merah Putih itu akan merekrut sekian puluh ribu. Sama Koperasi Desa Merah Putih itu, karena mereka membutuhkan tenaga kan, mau dibuka katanya 80 ribu kan. Koperasi Merah Putih katanya dibutuhkan paling tidak setiap koperasi itu 5 orang. Kalau 30 ribu berarti kan 150 orang dibutuhkan. Itu salah satu peluang kerja juga.
1: Iya.
2: Tapi bagaimana prosesnya di lapangan kita nggak tahu kan. Karena itu di atas kertas kita tahu kan, hitung-hitungannya seperti itu. Juga MBG. MBG melibatkan banyak pekerja dari
1: SPPG.
2: Nah itu juga ya, itu kan juga kita nggak tahu bagaimana prosesnya, bagaimana penyerapannya, kita nggak tahu berapa sampai sekarang diserap. Kalau Presiden mengatakan katanya sudah 1 juta, satu juta termasuk kecil itu, karena itu kan MBG itu kan berapa ribu sekolah, itu ratus sekolah atau katakan berapa tapi kan kok masih 1 juta. 1 juta itu masih kecil.
1: Iya.
2: Karena pengangguran kita aja kan berapa puluhan juta itu.
1: Belum menutupi ya.
2: Belum menutupi, makanya itu masih terdengar orang-orang yang sulit mencari kerja.
1: Iya. Lalu ada Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan. Sejauh mana transformasi digital ini bisa menciptakan pekerjaan baru dibandingkan jumlah pekerjaan yang hilang? Lalu ada Pak Aji di BSD. Apa indikator bahwa kondisi ketenaga kerjaan Indonesia ini sedang memasuki fase darurat? Silakan, Prof.
2: Yang pertama itu sebenarnya digital itu menciptakan peluang kerja yang itu ojol, online dan sebagainya itu. Cukup banyak. Tetapi cuman masalahnya mereka itu kan bukan pekerjaan mitra kan.
1: Iya.
2: Ada apa hal-hal yang menurut hemat saya perlu dicermati oleh pemerintah. Mereka itu tidak mendapat jaminan sosial apapun. Misalnya ojek itu tidak mendapat apa-apa, dipotong, tetapi mereka tidak punya jaminan sosial. Begitu juga pekerja-pekerja online yang lain. Itu memang peralihan dari anu digital itu yang menggunakan platform itu, banyak sekali tenaga kerja kita yang bekerja di situ. Nah, itu istilahnya bukan sektor informal, mereka adalah prekariat. Prekariat itu adalah pekerja yang menggunakan platform

0: sukses waktu-waktu hilang pekerjaan mereka. Kalau dengan apa pengusaha platformnya atau digitalnya itu tidak baik, hubungan mereka hilang. Jadi jaminan-jaminan sosialnya tidak begitu baik. Jadi ya bekerjanya ya bekerja, katakan rawan. Rawan dalam artian gampang sekali hilang pekerjaan itu, karena tidak ada jaminan bahwa mereka akan tetap bekerja di situ. Contohnya ojol lah, ojol atau Grab atau apapun namanya, itu sekarang disebut dengan pekerja prekarya, pekerja yang bekerja tergantung kepada platform. Beda dengan sektor informal itu berusaha sendiri kan, sendiri ini tidak, tergantung kepada platform digital. Itu banyak sekali sekarang, kayak anak-anak yang bermain di TikTok, apalah segala macam itu, ya dapat mendapatkan penghasilan, tetapi mereka sangat rentan terhadap pekerjaan yang mereka kerjakan, dengan tiba-tiba aja bisa putus. Ketika perang Ukraina sama Rusia aja kan banyak itu yang digital-digital itu gulung tikar.
1: Tadi terkait itu tadi Pak Aji ya, di ini untuk fasenya, untuk apa indikator bahwa kondisi tenaga kerja di Indonesia sedang masuk fase darurat ini, Prof?
0: Ya, darurat ini, darurat karena ya sekali lagi menurut hemat saya, kalau kita lihat, saya runtut dari mulai apa COVID sampai sekarang, itu tidak, belum ada perubahan. Malah justru kelas menengah kita menurun cukup tajam. Pada tahun 2019 itu masih 57-33% kelas menengah kita. Pada tahun 2025 itu menurun menjadi 47,8. Jadi ada juta itu juta, maaf, 57 juta, 40 juta, berarti kelas menengah kita selama sekian tahun itu berkurang 9 juta. Kenapa? Karena PHK. Karena kalau kita lihat data PHK sejak tahun 2020 sampai tahun 2024, itu sebanyak 758.000 sekian yang PHK. Dan itu mungkin belum lagi setiap tahun kita menerima anak-anak yang baru menyelesaikan pendidikan.
1: Iya,
0: lulusan. Kita bisa bayangkan situasi pasar kerjanya itu gimana, rumitnya itu.
1: Nah, kalau peluang untuk tenaga kerja atau WNI kita ke luar negeri bagaimana, Prof?
0: Ya, memang ada cukup juga banyak yang apa namanya masuk ke sana. Terutama Jepang, Hong Kong, Thailand. Tapi menurut hemat saya itu kan mereka nggak langgeng. Suatu saat bisa saja terputus. Dan juga menurut hemat saya, belum dapat menyerap begitu besar kan. Sedangkan tenaga kerja kita, yang katakan angkatan kerja kita yang tercatat menganggur sekarang ada berapa? 30 juta ya, 40 juta atau berapa, nggak tahu itu. Jadi ya setiap tahun kita memproduksi angkatan kerja baru yang akan masuk pekerja itu, sekolah menengah, sarjana, dan seterusnya itu. Sedangkan pertambahannya boleh dikatakan tidak secepat lulusan itu gitu. Jadi itu yang menyebabkan antara persediaan dan penawarannya nggak seimbang, itulah memunculkan kesenjangan pekerja itu, pengangguran itu.
1: Baik, iya. Prof. Tajuddin Nur Effendi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Pendengar pengamat ketenaga kerjaan UGM, Profesor Tajuddin Nur Effendi.
2: Halo, saya Kurnia Julianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI melaporkan maraknya penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT. Terbanyak ditemukan di wilayah Bogor hingga Depok. Jenis obat yang kerap disalahgunakan diantaranya tramadol, kemudian trihexyfenidil, klorpromazin, amitriptilin, kemudian haloperidol, ketamin, dan juga dextrometorfan. Kepala BPOM Taruna Iqrar juga mengatakan bahwa penyalahgunaan obat ini sudah masuk dalam kondisi darurat. Trennya meningkat signifikan, bahkan mulai bergeser ya, menggantikan penyalahgunaan narkotika dan juga psikotropika. Penyalahgunaan obat keras ini tidak hanya berdampak pada kesehatan

0: kesehatan fisik tapi juga memicu gangguan mental dan persoalan sosial yang lebih luas. Nah, kita akan membahas lebih jauh bagaimana dampaknya terhadap gangguan mental akibat penyalahgunaan obat keras ini, serta langkah penanganan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, bersama dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Dr. Imran.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Salam sehat, Dokter.
2: Salam sehat juga.
0: Iya, kita menyoroti temuan BPOM ya, adanya temuan obat keras di wilayah Bogor dan juga Depok ini dinyatakan darurat. Kalau dari kacamata Kementerian Kesehatan, seberapa serius sih kondisi yang sedang kita hadapi saat ini?
2: Ya, mungkin kita bicara dulu masalah ini tramadol ya.
0: Betul.
2: Yang dimaksudkan, Mbak ya.
0: Uh-huh.
2: Nah, tramadol ini sebenarnya kan kalau dilihat, dia itu adalah masuk golongan turunan dari opioid. Jadi turunan dari opium sebetulnya.
0: Iya.
2: Nah, sehingga efeknya itu memang awalnya kan memang dia itu untuk obat anti nyeri, ya. Tetapi bisa digunakan karena dia itu bisa menimbulkan sensasi euforia, senang gitu ya.
0: Oh.
2: Kemudian dia jadi semangat dan juga menghilangkan rasa lelah. Nah, ini kenapa orang-orang jadi beralih ke situ? Karena harganya murah, Mbak. Gitu. Harganya murah. Jadi daripada dia di nafza yang lain dan apa istilahnya ya, risiko untuk ditangkap juga besar,
0: yeah.
2: Dia di tramadol gitu.
0: Okay.
2: Jadi ini yang saya kira.
0: Jadi awalnya memang obat untuk medis, tapi belakangan malah justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari efek bahagia tadi ya, kesenangan tadi ya, Pak.
2: Iya, betul, iya. Jadi memang untuk obat-obat opium sendiri kan bisa digunakan untuk penghilang rasa nyeri. Jadi kalau kayak itu lihat film-film itu, kalau pas dekat tembak, ya kalau suntikannya kadang pakai opium itu. Tapi kan ini ada sintetisnya. Nah, sintetisnya namanya tramadol gitu.
0: Nah, mungkin banyak juga ya masyarakat yang belum menyadari bahwa obat keras juga ini bisa mempengaruhi kondisi psikologis seseorang ya, Dr. Imran ya. Kalau dari pengalaman dan juga pengamatan di lapangan, gangguan mental seperti apa sih yang paling sering muncul?
2: Ya, jadi penggunaan yang berulang ini dapat menyebabkan ketergantungan psikologis.
0: Ya.
2: Jadi kalau nggak minum, ya akan merasa sedih, merasa nggak ada semangat gitu ya. Nah, kemudian yang bahaya adalah toleransi dosisnya ini semakin lama semakin meningkat gitu. Jadi kalau dulu mungkin minum separuh gitu ya, dia sudah merasa seneng, akhirnya naik 3/4, 1/2, nah ini naik terus nih gitu. Kemudian penghentian tiba-tiba itu

0: kan?
1: Yeah.
0: Kemudian ada gangguan neurologis serta efek sistemik pada pencernaan, ginjal, dan hati. Nah, terlebih-lebih tadi kan, karena dosisnya dia semakin lama semakin meningkat, maka ginjalnya juga akan lebih berat kerjanya, hatinya juga akan lebih berat kerjanya.
1: Oke, jadi bisa dikatakan ini juga adiksi ya, dok. Ketika itu sudah di dikonsumsi pertama kali, kemudian naik dosisnya, akhirnya menyebabkan kegangguan kesehatan lainnya juga bisa ya, dok?
0: Betul, ya gitu.
1: Oke, selain dari kesehatan mental, ini juga bisa mengubah perilaku seseorang tidak, Dr. Imran, dari konsumsi obat ini? Misalnya menjadi lebih emosional, atau mungkin agresif, atau sulit mengontrol diri?
0: Ya, tadi sih yang saya sampaikan, dia akan muncul halusinasi ya. Jadi halusinasi itu, ya itu kan juga akhirnya mengganggu kan. Namanya dia tiba-tiba dengar suara gitu kan. Atau yang sering kan halusinasi itu halusinasi suara sebetulnya. Nah, dia kan akhirnya menyebabkan ketegangan ya. Ketegangan sama temennya. Dia merasa dimata-matai, merasa dijelekan gitu kan. Jadi akhirnya timbul SSS, yaitu dia musuhan sama temennya, sama saudaranya, dan lain-lain. Itu yang akan sangat mungkin terjadi gitu, Mbak.
1: Oke. Nah, kalau seseorang ini sudah mengonsumsi kemudian ketergantungan, ini harus apa, dok?
0: Ya, dia harus dilakukan rehabilitasi ya.
1: Oh, perlu ke langkah di sana ya?
0: Ya, jadi dia dibersihkan, kita bring off, jadi penggunaannya dia diturunkan secara perlahan-lahan gitu kan. Nah, itu memang harus dilakukan di, kalau paling tidak dia sampai sapau ya gitu. Sampai ya ketergantungan itu sampai tadi, sampai kejang-kejang, sampai nyeri sakit badan gitu, itu memang harus masuk ke rehabilitasi gitu kan. Agar bisa diprogram bagaimana rehabilitasinya.
1: Baik. Bahkan bisa dikatakan ini hampir sama dengan adiksi terhadap narkotika, seperti itu ya, Dr. Imran ya. Padahal awalnya ini adalah obat untuk medis ya.
0: Iya, jadi tadi kan sebenarnya masalahnya karena tramadol itu memang turunan dari opium. Jadi memang efeknya sama dengan opium. Gitu.
1: Nah, langkah konkret apa Dr. Imran mungkin yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk menekan penyalahgunaan obat seperti ini?
0: Ya, tadi saya kira sudah sama disampaikan oleh BPOM ya, artinya kita harus bisa, pertama adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa obat-obat itu harus dibeli dengan resep. Tahu saya memang tramadol itu masuk golongan O, ya. Golongan O itu golongan opioid, jadi memang harus ada resep dokter. Cuman yang beberapa kali terjadi itu adalah ada toko-toko yang menjual tramadol ini tanpa resep gitu. Jadi orang itu bisa beli tramadol secara bebas. Ini yang akhirnya disalahgunakan. Jadi pertama, kalau bertanya langkahnya apa, pertama adalah kita harus sampaikan kepada masyarakat bahwa obat itu sebetulnya dasarnya racun, tanda kutip ya. Dan harus diminum sesuai dengan petunjuk dokter. Artinya indikasinya harus tahu, kapan diminum, ya, berhentinya kapan, dosisnya berapa, itu harus dengan dokter. Poin kedua adalah tadi, mengontrol peredarannya. Jadi, obat-obatan itu memang harus di apotek, ya, dan belinya harus dengan resep dokter. Itu saat ini saya kira BPOM sudah lebih aware lagi. Banyak apotek-apotek yang contohnya obat antibiotik ya. Waktu lalu saya coba beli obat antibiotik, nggak diberi kan? Jadi saya kira sudah bagus. Kalau dulu kan tahun lalu masih bisa tuh, tahun ini sudah nggak bisa gitu. Jadi pembatasan-pembatasannya itu. Kemudian yang terakhir, menyediakan pusat-pusat rehabilitasi. Jadi saat ini Dinas Kesehatan itu punya sekitar 1.500 paskes IPWL. IPWL itu institusi penerima wajib lapor. Jadi adalah paskes-paskes yang bisa melakukan rehab nafsa. Ini kan juga termasuk obat-obatan mau masuk nafsa sebetulnya. Jadi tadi kalau kita menemukan atau keluarga tahu ada anggota keluarganya yang

0: menyalahgunakan bisa dibawa ke sana.
1: Oke, baik. Kita harapkan semoga peredaran obat ini semakin terkendali gitu ya, dok. Masyarakat juga bisa memahami, membedakan mana untuk kepentingan medis, mana untuk yang bukan, seperti itu, agar kita tidak terjerumus pada hal-hal negatif ya, Dokter Imran. Terima kasih Dokter Imran atas waktunya pagi ini di Radio Pro 3. Ya. Terima kasih Pak, selamat pagi. Selamat pagi, Dr. Imran. Ya, baru saja kami berbincang dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi.
2: Wawancara Pro 3.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Lebak masih menunggu bantuan hewan kurban dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya oleh Jaliah Winarti.

0: Sementara itu, pedagang hewan kurban di Kecamatan Talang Kelapa keluhkan penjualan masih sepi. Meski penjualan belum meningkat, harga kambing kurban tahun ini relatif stabil. Harga jual kambing berada pada kisaran 2,5 juta rupiah hingga 4 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan kondisi hewan. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Maulana.
1: Yang tahun belakangan ya, kayak tahun ini kayaknya udah main-main aja baru 5.
2: Suasana penjualan hewan kurban di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin mulai terlihat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Namun, para pedagang mengaku jumlah pembeli tahun ini belum seramai tahun sebelumnya. Salah seorang pedagang kambing di wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Dahari, mengatakan hingga 7 hari menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban masih relatif sepi. Menurut Dahari, kondisi tahun ini berbeda dibanding musim kurban sebelumnya yang biasanya mulai ramai sejak awal mendekati Hari Raya. Ia mengaku sudah menekuni usaha penjualan kambing kurban sejak tahun 2002. Namun, pada musim Idul Adha tahun ini, jumlah pembeli dinilai mengalami penurunan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Dahari menyiapkan sekitar 25 ekor kambing kurban. Sebagian besar pembeli berasal dari kawasan Kecamatan Talang Kelapa. Meski penjualan belum meningkat, harga kambing kurban tahun ini masih relatif stabil. Harga jual berkisar antara 2,5 juta hingga 4 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan kondisi kambing.
1: Sot agak lambat kayaknya. Sekarang kambingnya sudah gemuk-gemuk kan, bagus. Cuman ya tidak tahu namanya ntar lagi kan ada.
2: Mungkin dekat-dekat lebaran mungkin Pak ya.
1: Sehari dua hari ini kan bisa jadi.
2: Berapa per ekor Pak?
1: Per ekor ada yang 2 juta setengah sampai 4 jutaan.
2: 4 juta tergantung besaran
1: kecil ya.
2: Dahari mengatakan kualitas ternak tetap menjadi perhatian utama. Ia memastikan kambing yang dijual dalam kondisi sehat dan layak untuk kurban. Menurut Dahari, perawatan dilakukan dengan pemberian pakan rutin serta pemantauan kesehatan ternak setiap hari. Sementara itu, salah seorang calon pembeli, Syahrul, mengaku sengaja datang bersama keluarganya untuk melihat kondisi kambing secara langsung sebelum membeli. Menurut Syahrul, memilih hewan kurban tidak bisa dilakukan sembarangan. Kondisi kesehatan ternak menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Ia mengaku biasanya membutuhkan waktu cukup lama untuk menentukan pilihan karena ingin memastikan hewan kurban dalam kondisi baik dan sesuai syariat.
3: Saya bangin bapak buat nengok-nengok kambing. Kalau ada yang cocok itu nak berkurban.
2: Meskipun kondisi penjualan masih sepi, para pedagang tetap optimis pembeli akan mulai berdatangan mendekati Hari Raya Idul Adha. Mereka berharap kondisi ekonomi masyarakat tahun ini membaik sehingga daya beli terhadap hewan kurban kembali meningkat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Global. Ada apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari

0: serta tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Kalau kita menengok beberapa tahun terakhir pasca pandemi COVID-19, banyak tempat wisata baru yang mendadak ramai karena viral di media sosial. Dalam hitungan hari, sebuah lokasi yang sebelumnya relatif sepi atau bahkan baru dikembangkan langsung dipadati pelancong yang FOMO atau khawatir akan ketinggalan tren gitu ya. Di berbagai destinasi pariwisata unggulan nasional seperti Bali, lonjakan wisatawan kerap terjadi dan terus meluas karena viralitas. Setelah Canggu dan Ubud ya, keviralan beralih ke kawasan Nusa Penida. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azril Azhari.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Azril.
3: Mas Usman, yeah. Selamat bertemu kembali.
1: Iya, kita kasih informasi juga ke pendengar Pro 3. Ya. Tapi sehat ya Prof? Malam hari ini Prof?
3: Amin.
1: Prof, kalau kita lihat ini beberapa tempat wisata gitu ya, pertama kali muncul langsung viral di media sosial, di berbagai platform media sosial. Tapi ini tidak lama Prof, usianya langsung kembali sepi setelah viral itu. Bagaimana Prof Azril melihat ini Prof?
3: Ya, istilahnya bagus ya, apa, layu sebelum berkembang.
1: Iya.
3: Menarik Mas Lekman, barangkali mungkin kita santai saja ya. Yang pertama adalah pariwisata itu kan sudah menjadi ilmu. Sejak tahun 2008, 13 Februari 2008, kebetulan saya yang menginikannya dengan Kementerian Pendidikan.
1: Oh gitu.
3: Nah, ilmunya itu bukan ilmu sosial, dan bukan berada dalam rumpun ilmu humaniora, tapi suatu ilmu profession and ilmu terapan. Nah, itu satu rumpun dengan ilmu kesehatan, kedokteran, teknik, engineering, dan pertanian.
1: Yeah.
3: Jadi artinya kita bahas nanti ini secara saintifik. Nah, yeah, itu barangkali yang pertama yang saya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat suatu daya tarik bagi pariwisata itu sebenarnya bukan daya tarik pariwisata, tapi daya tarik bagi visitors. Makanya teorinya itu visitors attraction, daya tarik bagi visitor. Nah, kalau daya tariknya yang dikembangkan itu sesuai keinginan pemerintah atau keinginan stakeholders, tentu berlawanan dengan keinginan dari visitor. Makanya kita harus mengikuti visitor attraction tadi. Attraction itu daya tarik bagi visitor pengunjung. Nah, kalau kita melihat ini, kita kan sudah tentukan 10 destinasi pariwisata dan 5 destinasi super prioritas. Destinasi prioritas dan 5 yang destinasi prioritas. Itu kan ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini harusnya dievaluasi dulu. Dan lucunya yang 10 sama 5 ini itu dikelola semuanya tuh oleh BUMN-nya pemerintah.
1: Okay.
3: Jadi artinya kemauannya pemerintah lah.
1: Yeah.
3: Bukan kemauan visitor. Nah, jadi harusnya kita harus evaluasi. Nah, kita evaluasi itu harus kita lihat dampak pariwisata itu kuat nggak sekarang ini. Yeah. Saat ini. Jadi unggulan atau tidak. Jadi kontribusi pariwisata terhadap PDB itu berapa sekarang? Kalau hitungan saya masih di bawah 5% ini Mas Kemal.
1: Yeah.
3: Jadi dia akan menjadi sektor unggulan kalau sudah di atas 15%. Nah, kemudian kita harus hitung bukan hanya kontribusinya saja tapi multiplier effect.
1: Jadi
3: effect penggandanya. Jadi betul-betul nggak satu destinasi itu mempunyai efek pengganda. Jadi artinya itu gampang dihitungnya itu. Jadi direct effect ditambah indirect effect ditambah induced effect dibagi jadi dapat total effect-nya itu. Jadi itu yang harus dihitung. Jadi kalau dia satu, di bawah satu, nah itu kita jangan kembangkan. Tapi kalau sudah lebih dari satu, misalnya 5, ah, itu bagus. Karena efeknya itu, multiplier-nya itu ada 5 kali. Jadi itu harus disengat. Ini tidak, sejak pariwisata ada, kementerian ada, itu belum pernah dihitung, Mas Bernam. Nah, jadi ini, cara ilmiahnya belum. Nah, zonasi, cara itu baru kita tentukan zonasinya.
1: Yeah.
3: Nah, inilah barangkali. Nah, kemudian kita sekarang ini sudah terjadi suatu shifting the tourism paradigm. Jadi terjadinya pergeseran paradigma pariwisata. Jadi paradigma pariwisata itu tidak lagi kayak dulu, mass tourism, tidak lagi. Sekarang itu sudah berada di customized tourism. Jadi sesuai dengan perilaku keinginan dari turisnya itu sendiri.
1: Okay. Nah,
3: dengan adanya pergeseran paradigma, terjadilah pergeseran perilaku wisatawan. Nah, ini harus kita tahu betul.
1: Yeah.
3: Nah, yang disebut customized, artinya special interest tourism itulah yang menjadi top of the mind bagi visitors attraction sekarang. Nah, inilah barangkali menurut saya, kalau kita pelajari banyak-banyak, jadi secara pointers yang utama itu yang harus ditentukan oleh pemerintah, baru menentukan zonasinya, daerah-daerahnya mana. Jadi jangan buat dulu, sehingga yang 10 sama yang 5 ini
1: diabaikan.
3: Total evaluasi. Jadi bukan kemauan pemerintah, kemauan atau daya tarik bagi visitors, jadi turisnya itu sendiri. Barulah kita kembangkan. Makanya layu sebelum berkembang. Jadi kalau layu sudah itu masih putik dia, putiknya udah jatuh.
1: Prof, kalau kita lihat ya, entah itu yang memang dikelola oleh pemerintah daerah atau juga yang milik swasta gitu Prof ya, untuk menarik pengunjung tempat wisata ini juga kan membutuhkan publikasi, apalagi media sosial saat ini lebih cepat gitu ya untuk menarik pengunjung ini berbondong-bondong. Namun kenyataannya ini kayak seperti sementara aja Prof untuk keramaiannya, tapi untuk berkembang atau berkelanjutannya ini malah sepi ke belakangnya. Itu bagaimana Prof? Memang ada kesalahan dari untuk pengelolaannya atau seperti apa Prof?
3: Iya betul, jadi kan yang harus disikirkan itu, diperhitungkan itu ada sustainable-nya, jadi akan berkelanjutan. Sekarang ini kan instan kita pakai, pokoknya buat saja dulu, ya pokoknya instan saja lah, mungkin ada gitu ya. Nah, padahal kan harus daya tarik ataupun destinasi yang mau kita kembangkan itu ataupun ataupun event yang akan kita kembangkan itu kan harus berkelanjutan. Nah, kemudian perintah dari UN Tourism, suatu organisasi pariwisata PBB, itu menyatakan setiap membangun suatu destinasi atau event itu harus customize tourism. Jadi community based tourism. Jadi customize itu harus community based tourism. Jadi harus berbasis kepada komunitas, melibatkan masyarakat setempat dan juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi bukan meningkatkan pendapatan investor. Yang sekarang ini kan pendapatan investor yang dinaik di gitu. Jadi bukan masyarakat lokal. Padahal itu persyaratan utama dari UN Tourism. Makanya kita dikritik oleh UN Tourism seperti Danau Toba. Nah, itu kan menjadi lampu kuning sekarang. Jadi satu kuning dia diberikan. Karena banyak permasalahan, ya saya nggak sebutkan ya. Sudah tahu kita itu warning dari UN Tourism, UNESCO, yang menyatakan bahwa ini juga jadi masalah sama UN Tourism, bahwa keberlanjutan harus dipikirkan. Dan juga yang jadi masalah adalah harus berbasis kepada ekosistem kepariwisataan. Artinya ekosistem itu harus terjaga, jangan hanya membangun tapi dibabat hutan. Nah, ini jadi masalah. Nah, ekosistem ini ada syarat-syaratnya. Nah, pada Undang-Undang nomor 18 tahun 2025, kita kan sudah ada untuk pengganti perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 2009. Tetapi, Undang-Undang ini harus dijabarkan lagi dalam PP, peraturan pemerintah, dalam peraturan menteri. Nah, ini ditunggu oleh daerah. Jadi sekarang itu kebingungan daerah, apa yang mau kami lakukan dengan undang baru? Tidak ada. Karena belum ada PP-nya, belum ada permennya. Mereka mau bikin perdanya kan susah. Jadi undang-undang itu mendetailkan harus ada regulasi turunannya. Nah, ini wajib. Nah, ini kenapa nggak dikejar? Padahal 11 tahun yang lalu ya, 2025. Nah, jadi artinya PR kita tuh terlalu banyak aja. Jadi seperti tadi layu, belum berkembang, saya sangat setuju. Jadi seperti jalannya pariwisata kita ini, ya seperti autopilot aja, jalan aja. Kemana arahnya kita tidak tahu. Dan lucunya sekarang, Mas Lukman, bahwa nomor satu turis yang datang ke Indonesia itu dulu kan Australia. Sekarang Australia itu ke Jepang.
1: Bergeser
3: sudah bergeser, dia bukan ke Bali lagi. Yang pertama di kita tuh Malaysia sama Singapura. Singapura. Nah, ini kok nggak dibahas ini? Saya kok nggak pernah dengar menterinya ngomong gimana ya antisipasi untuk kebijakan kita.
1: Yeah.
3: Jadi susah kita. Jangan memberikan satu visa bebas, tapi untuk negara-negara antah berantah. Misalnya negara Afrika yang tidak pernah berkunjung, nggak berikan bebas mereka.
1: Yeah.
3: Nah, ini harus resiprokal.
1: Yeah.
3: Nah, kenapa tidak yang sekarang? Saya pergi ke Batam. Saya duduk di restoran.
1: Yeah.
3: Saya lihat tuh bahasa mereka itu Singlish, Singaporean English. Itu jelas sekali. Mereka datang ke Batam atau ke Tanjung Pinang, mereka nggak bawa apa-apa, pulang bawa koper dan bawa bahan yang diperlukan untuk satu minggu. Karena lebih murah, apalagi dengan kurs kita yang sangat turun sekarang. Singapore-nya itu kan tinggi sekarang.
1: Yeah.
3: Malaysia ringgit juga tinggi sekarang. Nah, ini jadi masalah bagi kita. Nah, ini kok nggak ada kebijakan ini seperti sekarang ini. Kok apa yang mau kita hadapi dengan adanya membanjirnya? Misalnya mereka dari Singapura atau dari Penang itu kan hanya 45 menit.
1: Iya.
3: Balik lagi. Itu banyak sekali, Pak. Saya ke sana sengaja. Saya dengar tuh mereka, ya ini orang Malaysia sama orang Singapura. Itu Singapura yang terbanyak. Karena dekat sekali. Mereka butuh, ya, karena di tempat mereka mahal, ya mereka untuk biaya kehidupan atau bukan biaya bahan-bahan untuk hidup satu bulan itu ya lebih murah di Batam maupun di, tapi untung bagi kita harusnya, tapi kenapa nggak dimanfaatkan itu?
1: Iya.
3: Nah, itu barangkali
1: itu kalau yang tadi wisatawan mancanegara gitu ya, Prof. Ya, tapi kalau bicara karakter wisatawan lokal atau domestik bagaimana, Prof? Ini tadi ya, karena kan FOMO ini berbondong-bondong ketika viral, ketika udah ya kembali sepi, ini gimana, Prof?
3: Ini jadi masalah. Dengan harga tiket yang melonjak tinggi, ini jadi masalah. Dengan eskalasi geopolitik yang di Timur Tengah, sebelum adanya geopolitik, harga aftur kita termahal di ASEAN.
1: Okay.
3: Saya tahu karena saya ke Singapura, kemudian saya tanya kepada maskapai itu. Ada beberapa maskapai besar yang tidak mau ke Jakarta, ke Bali maupun ke Nadim yang di Batam. Kenapa saya tanya? Karena nggak mungkin harga aftur. Karena harga aftur itu memasukkan untuk tiket itu 30-40%, 30-40% itu ditentukan oleh harga aftur. Apalagi sudah ada kebijakan kan per 1 Januari 2026 sudah harus melaksanakan 1% dengan aftur yang SAF. SAF itu Sustainable Aviation Fuel. Jadi yang fuel yang green, yang dekarbonisasinya terhadap atmosfer. 1% saja itu harganya itu 6-10 kali lipat dari aftur. Apalagi dengan harga minyak yang sekarang. Ini jadi menaik, apalagi pemerintah memberlakukan suatu surcharge, fuel surcharge ya, jadi kenaikan dari Menteri Perhubungan, ditambah lagi Menteri Keuangan bikin lagi PPN-nya naik, walaupun masih ditanggung pemerintah selama 60 hari. Nanti setelah 60 hari, nah itu naik lagi. Jadi harga tiket kita melonjak naik, dan harga tiket kita sebelum kenaikan itu termahal di dunia setelah Brazil. Nah, inilah yang jadi masalah orang mau bepergian ke tempat-tempat destinasi yang di luar Jawa, itu jadi masalah. Orang mau pulang kampung ya dah. Akhirnya berwisata kita hanya sekitar kabupaten ataupun sekitar provinsi aja, yang dekat-dekat saja. Jadi kalau mau keluar dengan pesawat ya lebih bagus ke Singapura, lebih murah.
1: Yeah.
3: Nah, ini that is a problem untuk nah saya mau tanya Menteri kita apa nih kebijakannya dengan kebijakan Menteri Perhubungan dengan Menteri Keuangan, apa yang harus dilakukan dengan kenaikan ini? Ya dia dibikin insentif ya, hanya ditunda 60 hari. Tetapi Menteri Perhubungan sudah menaikkan harga dengan surcharge-nya apa fuel surcharge-nya itu otomatis sebelumnya itu bulan Maret, April itu Menteri Keuangan. Nah itu jadi naik harga. Coba Bapak saja harga mau pergi ke Bali saja, apalagi ke Komodo, apalagi ke Papua. Raja Ampat, waduh, itu masalah bagi kita.
1: Jadi lebih masalah ini ya, karena pertimbangan tadi untuk biaya pengeluarannya ya. Kalau untuk kita bicara domestik gitu ya, lebih menahan gitu ya. Dan
3: karena daya beli masyarakat Indonesia kan lagi menurun sekarang. banyak terjadi PHK, banyak terjadi macam-macam terjadi, apalagi terjadinya kurs rupiah yang semakin turun. Nah ini kan jadi the problem kita, sehingga harga-harga menaik semuanya, termasuk harga tiket. Kecuali kalau disubsidi oleh pemerintah, subsidi saja fuelnya, afurnya, otomatis turun, karena itu 40%, 30-40% harga. Kalau itu pemerintah berani perintahkan Pertamina, saya nanya Pertamina, nggak beri diberi data saya berapa harga aftur sekarang. Pergi ke Singapura dapat ya datanya. Karena yang maskapai semua, ada maskapai besar itu Mas Rosman ya, yang tidak mau masuk ke Indonesia. Sedih nggak kita?
1: Sebutkan
3: namanya, sih nggak enak, nggak etis saya.
1: Ya, Prof. Tapi kalau kita lihat kan berarti ya bukan kesalahan dari mekanisme publikasinya gitu ya, Prof ya?
3: Bukan.
1: Jadi kalau untuk publikasinya kan kalau ini kan sudah
3: viral cukup. Udah bagus, viral udah oke. Tapi viral baru mau mereka jalankan, problem kan dengan mau kesananya kita ada masalah. Apalagi yang 10 destinasi prioritas sama yang 5 prioritas itu kan nggak pernah dievaluasi, dan itu seluruhnya dikelola oleh BUMN-nya pariwisata, bukan oleh swasta, bukan oleh masyarakat. Nah itu apa bisa bayangkan.
1: Tapi kalau kan ini sudah viral gitu ya, ketika tempat wisata viral, ramai dikunjungi, namun ya tidak berkelanjutan. Ini bagaimana? Memang karakternya wisatawan lokal kita memang lebih cepat bosan atau seperti apa, Prof?
3: Karena tidak dipersiapkan untuk sustainable-nya. Terutama dengan ekosistem di kita. Karena wisatawan itu ingin pertama, kalau dalam ekosistemnya itu, dia itu kan harus safety ya, selamat. Kemudian dia security, ketenangan. Dan juga hygiene, health, jadi bersih segala macam. Nah, ini persyaratan setelahnya adanya COVID itu menjadi syarat utama. Nah, itu disebut customized tourism. Dan wisatawan itu menginginkan sekarang itu, pariwisata itu yang special interest. Dia berwisata, dia maunya itu dia localized, lokal benar gitu, yang kearifan lokalnya, otentik dari lokal. Dan juga small in size, jumlahnya juga kecil. Dia mau yang besar mereka. Dan mereka ini ingin pada special interest. Nah, apa special interest? Contohnya adalah health tourism. Nah, health tourism ini paling diinginkan. Orang berwisata, tapi mereka sambil kesehatan. Jadi, wellness tourism, salah satu diantaranya dari health tourism, itu sangat laku. Itu yang diambil ceruk pasar kita oleh Thailand. Dengan wellness, dengan spa-nya, dengan makanannya. Padahal makanan kita the best. Ya, kenapa? Karena adanya jalur rempah kita. Abad ke-16 ya, mulai dari Portugis sama VOC Belanda kan datang ke Maluku segala macam, ke Sumatera juga. Kita kan mengambil rempah-rempah kita, kan jalur rempah kita kan terkenal. Jadi sebenarnya Indonesia itu pusat rempah zaman dulu, dari zaman dulu. Kenapa enggak ini angkatnya mereka menjadi untuk food, dia menjadi gastronomi. Jadi dia menjadi sehat makanannya, dia untuk kalian untuk jadi obat, sambil dia berliburan gitu. Nah ini barangkali yang kan jenah. Jadi kenapa pariwisata itu harus inklusif, semua usia harus masuk, jangan hanya aja orang yang berduit saja, jangan orang sehat saja, juga anak-anak dan yang disabilitas. Nah kita kan tidak memperhatikan untuk disabilitas kita. Nah ini kesalahan kita. Banyak-banyak yang harus kalau kita bahas mungkin 7 hari 7 malam.
1: Iya, emang beberapa tempat wisata belum ramah disabilitas ya, Prof ya. Karena juga kalau dari segi jalur dan juga untuk tempat-tempatnya itu ya, Prof ya.
3: Belum lagi mitigasi. Mitigasi kita bukan mitigasi bencana, itu wrong, itu kejaran BNPB. Untuk pariwisata, mitigasinya mitigasi risiko kecelakaan.

0: yang di Komodo, Pulau Komodo yang kapalnya tenggelam, yang ada pelatih dari Spanyol ya. Nah itu sama anaknya dua orang nggak bertemu sampai sekarang. Mitigasi kita sangat lemah. Nah siapa yang ngawasi? Nah ini jadi masalah kan, saling tuduh jadinya. Daerah pusat ya, karena nggak ada peraturannya kan jadi masalah. Harusnya mitigasi risiko atau kecelakaan itu wajib, berarti prasyarat, bukan persyaratan, tapi prasyarat. Sebelum dibuat itu harus ada dulu. Nah kita ini kan tidak. Nah mitigasi kita tuh jadi masalah, continuity atau sustainable tourism itu tidak, community based tourism juga kita diabaikan. Ya inilah makanya tadi sudah berkembang, bagus orang datang, akhirnya mereka itu untuk loyalnya tidak ada, hanya begitu saja sih katanya. Jadi pengemasannya, packaging dari pariwisata kita sangat-sangat bagaimana? Lain halnya mungkin Mas Lukman lihat Siam Niramit yang di Thailand. Wah itu lengkap satu saja kita bayar semuanya kita dapat. Itu Siam Niramit tadi. Sehingga kita banyak diambil oleh Thailand ya, oleh Malaysia segala macam. Padahal Malaysia banyak datang ke Riau sekarang karena kita budaya. Karena asal usul mereka juga banyak dari daerah-daerah Melayu kan, dari Sumatera Barat, dari Palembang, banyak sekali. Nah ini barangkali yang harus pemerintah adakan evaluasi secara scientific approach, barulah bikin kebijakan dan strateginya. Jangan dibuat dulu baru nanti dievaluasinya belakangan. Buat dulu 10 destinasi prioritas sama 5 destinasi super prioritas, evaluasinya sekarang belum ada. Bahkan tadi saya bilang multiplier effect, efek penggana dari sektor pariwisata mana yang paling kuat, itu juga belum ada. Kemudian mengenai physical sharing capacity, kapasitas dari setiap zonasi itu berapa orang, itu juga kita belum ada. Bahkan saya kalau mengajarkan itu selalu saya berikan itu, makanya ilmunya bukan ilmu sosial, harus ada hitungannya. Nah ini yang jadi masalah mereka.
1: Baik, jadi ada catatan ya, kalau kita membangun untuk sebuah usaha ataupun tempat wisata, intinya untuk di luar tadi kita bicara di luar dari pemerintahan ataupun dari sektor swasta, ini perlu juga ada rambu-rambu yang perlu di ini ya dilakukan gitu ya, Prof.
0: Nah, waktu undang-undang 18/2025 saja sampai sekarang PP-nya mana, peraturan menterinya mana, sehingga daerah saja mau melaksanakan pariwisatanya juga agak bingung, kami nggak ada pedoman. Nah rancangan mereka untuk bikin jangka menengahnya atau jangka depannya kan belum ada, karena undang-undangnya aja kan belum ada penjabarannya. Jadi ini masalah benar. Saya ikut dalam membuat undang-undang ini, tapi saya bukan pihak pemerintah, tapi saya diminta oleh DPR. Nah, itulah yang saya usulkan.
1: Baik. Prof. Azril Azhari, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu ya, Prof.
0: Terima kasih. Selamat sukses juga dan tetap mengudara ya Pro 3 RRI-nya.
1: Amin.
0: Terima kasih, Mas Usman.
1: Pendengar, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azril Azhari, kami berbincang terkait dengan terlanjur viral wisata layu sebelum berkembang.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa. Penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: 247 anak terpapar radikalisme dan kekerasan sepanjang 2026 seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Dan kami telah tersambung bersama dengan juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Maindra Eka Wardana. Pak Eka Wardana, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas. Nah, suara saya apa terdengar jelas, Mas?
1: Sangat jelas sekali, Pak Eka.
2: Baik.
1: Ya.
2: Baik, Pak Rudi.
1: Ikut prihatin ini, Pak, ya, dengan temuan Densus 88, 247 anak yang terpapar sepanjang tahun 2026. Cara Densus mendeteksi anak-anak ini bagaimana nih, Pak?
2: Sebenarnya angka tersebut ini akumulasi dari 2025 dan akhir 2024, Mas. Jadi yang terakhir kami rilis di Bareskrim, ya, di bawah 100 untuk anak-anak yang terpapar radikal, ya, yaitu spesifiknya ideologi ISIS, ya. Kemudian tidak lama kita temukan indikasi adanya anak-anak yang terpapar kekerasan di Jepara, lalu bisa digagalkan dan kita dikagetkan dengan SMAN 72 itu jadinya. Ya. Jadi kami mendeteksi awal itu sebenarnya dari adanya penegakan hukum yang kami lakukan di Palembang. Sebenarnya seorang anak dari Serang itu direkrut oleh seseorang yang berafiliasi ISIS di Palembang gitu. Lalu kemudian kami lakukan penegakan hukum, kami dalami dan kami menemukan banyak grup yang terdapat dalam konektivitas online-nya anak ini gitu. Itu untuk yang radikal dan teror. Lalu kami juga punya kerjasama strategis dengan berbagai counterpart negara sahabat yang mereka juga punya kasus serupa, ya, seperti di US, di Eropa, karena memang ada pola perkembangan ekstremisme di sana juga memapar anak-anak. Lalu kita juga ingin tahu gitu, apakah di Indonesia juga banyak yang mengikuti gitu. Ternyata banyak. Nah, sampai dengan saat ini yang bisa diidentifikasi dan intervensi sekitar 115 anak untuk yang terpapar kekerasan gitu, ya, atas nama True Crime Community itu, Mas.
1: Oke. Rentang usia mereka berapa ini, Pak?
2: Rentang usia dari 11 sampai dengan 18.
1: 11 sampai dengan 18 tahun. Apakah rentang usia ini merupakan kelompok yang rentan untuk disusupi paham-paham seperti ini, Pak?
2: Iya, tentunya rentan. Kenapa? Karena memang sebagian dari mereka ini yang kami identifikasi terpapar dalam itu memang anak ini punya masalah internal gitu, ya, seperti masalah keluarga, masalah di sekolah dan sebagainya. Kemudian mereka menganggap ini sebuah pelarian, pengakuan dan dukungan dari sebuah komunitas.
1: Okay.
2: Ini yang kami rasa cukup perlu menjadi atensi karena beberapa yang punya keinginan untuk merencanakan serangan dan sebagainya itu anak-anak yang seperti ini. Nah, sedangkan namanya komunitas atau apalagi yang ideologis, ya, pasti ingin untuk merekrut dan mengajak yang lain gitu. Hanya memang atensi kami terfokus pada beberapa anak yang memiliki permasalahan khusus ini, Mas, gitu.
1: Apakah 247 ini memang sudah teridentifikasi mereka melakukan perbuatan atau aksinya, Pak? Atau baru dalam taraf membicarakan hal itu? Bagaimana?
2: Dari semuanya ini macam-macam, ada yang sudah di tingkat merencanakan aksi, ada yang masih dalam tingkat ideologis, ada yang dalam tahap mengkoleksi barang-barang yang memang itu sebagai sarana nanti, ya, ketika dia mau melakukan aksi. Ada juga yang masih apatis dengan hal ini dalam maknanya itu, ya, dia direkrut saja lalu tidak terlalu dalam. Nah, ini masih bisa disampaikan bahwa anak-anak ini untuk meninggalkan komunitas tersebut.
1: Yang merekrut mereka siapa ini, Pak, untuk masuk dalam kelompok-kelompok tadi ini, Pak?
2: Kalau untuk yang teror radikal ini, kami sebenarnya bulan lalu melakukan penangkapan terhadap 8 orang tersangka di beberapa tempat, baik di Sulawesi, di Jawa maupun di Sumatera. Nah ini mereka juga selain masuk penetrasi ke dalam grup-grup anak-anak ini juga sering untuk mengamplifikasi adanya propaganda dan perekrutan.
1: Oh.
2: Nah ya itu bisa dikatakan demikian. Nah untuk yang true crime community memang ini basisnya global gitu ya, sehingga mereka lebih menyebar gitu mas untuk komunitasnya ini.
1: Iya. Jadi bisa siapapun di dalamnya itu berarti Pak ya, yang global ini.
2: Bisa siapapun di dalamnya dan mereka cenderung berkomunikasi dengan bahasa Inggris ya secara internasional.
1: Iya. Dan yang kemarin yang dilakukan penegakan hukum itu yang kelompok yang mana nih Pak? Yang memang direkrut dari 8 tersangka kemarin yang ditangkap atau memang secara global ini juga sudah melakukan aksi-aksi radikal dan kekerasan ini?
2: Yang radikal dan teror yang ditangkap.
1: Oh sorry, dan teror itu ya?
2: Ya, yang berideologi ISIS ini mas.
1: Wah, ya. Dan tadi kan ditangkapnya itu di wilayah Sulawesi, Sumatera, dan Jawa ya. Apakah anak-anak yang direkrut ini memang hanya dari 3 wilayah ini atau justru sudah tersebar Pak di berbagai wilayah lainnya?
2: Kalau anak-anak sudah tersebar di berbagai wilayah, tapi tidak semuanya, artinya kita melihat anak-anak ini kan sebagai korban ya, untuk saat ini ya, sebelum mereka melakukan aksi yang berbahaya, lalu menimbulkan korban, jadi masih kita anggap mereka sebagai korban perekrutan gitu ya, sehingga memang bersama stakeholder terkait kami lakukan langkah-langkah rehabilitasi mas.
1: Oke. Pak Eka, sudah seberapa gawat Pak kondisi atau jumlah simpatisan di media sosial yang disinyalir terkait dengan kelompok-kelompok tadi ini Pak?
2: Kalau saya sih melihatnya ya sangat sangat memprihatinkan mas ya. Ini jumlah yang berhasil diintervensi kan
1: 247
2: gitu. Ada juga yang belum berhasil diintervensi, ada juga kategori yang dalam pantauan, dalam pendalaman dan sebagainya. Artinya kan kalau dibikin skema gitu seperti gunung es gitu.
1: Wow.
2: Sedangkan kalau kita bicara satu orang saja gitu, ketika tidak diintervensi, tidak dilakukan deradikalisasi atau rehabilitasi. Contoh kasus di Surabaya, kita pernah ingat tahun 2018 ada seorang anak yang terpapar paham radikal saat SMA ya, dengan inisial DA itu. Kemudian waktu berjalan bertahun-tahun, yang bersangkutan menikah, kemudian punya anak, dan ketika pada saat tertentu gitu ya, dia melakukan aksi, melakukan pengeboman di tempat ibadah, di kantor polisi gitu, dan mengajak anak istri untuk terlibat di dalam membunuh diri. Itu baru satu loh mas ya.
1: Artinya itu memang kita, tujuannya mereka melakukan aksi fisik ini Pak ya, kalau memang tidak diintersep dari awal ya.
2: Benar mas.
1: Itu yang menjadi tujuan mereka ya.
2: Menjadi kekhawatiran dan kenapa secara indikator kita boleh katakan ini sangat memprihatinkan. Karena tadi kalau jumlah segitu dari mereka kan ada potensi gitu mas.
1: Iya. Platform apa saja nih Pak yang atau media sosial yang paling sering disalahgunakan oleh kelompok-kelompok teror untuk mendekati anak-anak atau untuk merekrut mereka yang labil atau yang memang sangat memungkinkan berpotensi nih Pak?
2: Kalau platform kita bisa katakan ya anak-anak ini selain memiliki kemampuan bermedia sosial, mereka juga cukup lihai gitu ya untuk mengakali bermain di dalam ruang-ruang abu-abunya platform. Jadi hampir kita bisa katakan semua platform ini rentan.
1: Platform rentan Pak?
2: Rentan.
1: Game contoh online kasus, pun juga
2: misalnya,
1: ya?
2: Game online juga. Jadi contohnya misalnya tayangan di YouTube tentang aksi, tentang kekerasan dan sebagainya gitu ya. Lalu di dalam deskripsinya, di dalam kolom
1: komentar,
2: keterangan itu ya mereka bisa masukkan link website gitu apabila teman-teman mau dan tertarik silakan masuk ke link ini. Nanti langsung masuk ke link Telegram, di sana sudah bahasannya lebih vulgar lagi, lebih detail lagi gitu. Itu contohnya, artinya dari platform umum mereka bisa ajak masuk ke dalam platform khusus dan itu juga ada peran sekarang platform-platform yang memberikan fasilitas video pendek. Itu kan sebagian besar platform inginnya supaya pengguna itu berlama-lama gitu. Makanya berdasarkan minat pencarian, minat tontonan, itu menyuguhkan algoritma yang ketika anak-anak search sesuatu, ya dia akan disuguhi terus.
1: Gitu. Apakah media-media kekerasan seperti itu, tayangan kekerasan itu, salah satu doktrin mereka bisa masuk dan suka, begitu Pak?
2: Ya, salah satunya seperti itu bisa dikatakan. Akan tetapi, satu sisi, tadi algoritma juga mau nggak mau tuh senantiasa menyodorkan tayangan-tayangan tersebut ke dalam akun si anak gitu. Jadi ketika dia nonton, pencariannya itu, kegemarannya itu, jadi itu terus yang diulang-ulang. Jadi seolah-olah kayak tidak ada opini lain gitu.
1: Tapi gini Pak, ini kan konten ya. Artinya mungkin dari temuan Densus sendiri, gimana kelompok radikal tuh mengemas sebuah konten agar mereka terlihat menarik dan tidak mencurigakan lah?
2: Ya, kalau kita bilang yang untuk jaringan kekerasan ini, kebetulan ada berbagai varian ya sekarang di Indonesia. Kalau dulu kita taunya terorisme itu ya cuma Islamiyah, Al-Qaeda, ISIS, menggunakan simbol-simbol keagamaan atau simbol identitas gitu. Tetapi sekarang juga polanya sama juga identitas, akan tapi itu lebih di generalisir.
1: Seperti
2: white power, kemudian ada neonazi, ada satanik, ada macam-macam lambang yang mereka gunakan. Sebenarnya itu kan identitas juga. Ya, akan tetapi kemasannya tentunya anak-anak kan masih punya fantasi yang
1: heroik seperti itu, keberanian,
2: itulah membentuk jati diri anak itu. Mereka menyuguhkan sesuatu yang beda gitu.
1: Itu kan tadi kan kelompok ya Pak ya. Mereka terkelompok atau masuk dalam satu kotak lah, katakanlah demikian. Ada nggak yang sendiri Pak? Atau saya pernah baca lone wolf, istilahnya kan ada itu. Nah mereka dapatnya dari mana itu, ilmu-ilmu itu?
2: Beberapa anak kita identifikasi Mas, mereka tidak hanya mengelompok ya. Ada beberapa yang memang sebagai lone actor lah, kita boleh katakan
1: lone
2: seperti pelaku SMA 72 itu ya, ini F itu kan dia betul-betul anak yang introvert gitu. Kemudian melihat beberapa tayangan yang mendorong dia melakukan kekerasan dari berbagai macam ideologi. Lalu dia download sendiri, cari sendiri tutorial untuk pembuatan bom dan sebagainya untuk merakit. Lalu mencari inspirasi-inspirasi dari kejadian-kejadian lain gitu, melakukan aksi di sekolah seperti apa. Nah itu kemudian dia kombinasikan banyak. Jadi kita bisa katakan ini incoherent ideologi lah gitu. Dia tidak bisa kita bilang konsisten gitu. Jadi atas nama sebuah kelompok ini dia melakukan aksi. Nah yang terbaru kemarin SMA 72 itu tidak konsisten menganut satu ideologi, tapi ada yang bilang salabar gitu ya. Jadi semua ideologi digunakan untuk mendukung aksinya gitu. Nah ada yang memang seperti itu, dan itu polanya lebih random dan lebih susah untuk

0: seperti wali kelasnya kalau memang perlu, kemudian BK konselingnya di sekolah gitu.
1: Jadi ada institusi lain Pak ya yang dilibatkan juga ya.
0: Iya. Okay. Pasti seperti psikolog kalau memang perlu, atau kalau tadi kita bilang ini terpapar dengan ideologi yang mengaitkan antara gerakannya dengan agama, ya kita nyari ulama yang paham gitu, tokoh agama yang paham, atau mungkin mantan napiter yang sudah menemukan titik balik dan paham kesalahan daripada apa yang dia lakukan dulu, dia merasa salah. Nah itu kita ajak juga. Jadi beberapa kasus kami melibatkan mantan pelaku teror yang
1: sudah selesai,
0: sudah menemukan jalan keluar daripada ideologi yang dianutnya.
1: Artinya itu bentuk rehabilitasi dan pendampingan yang dilakukan Pak.
0: Tanpa
1: harus diketahui banyak orang untuk melindungi yang bersangkutan. Nah, ketika seorang anak ini sudah menjalani proses itu semua atau deradikalisasi, bisa nggak Pak dikatakan begitu? Dan apakah mereka bisa kembali ke lingkungannya, bersekolah kembali dengan normal Pak?
0: Ya. Harapan kami sih itu ya, anak ini apa yang sudah dialami itu hanya sebagai sebuah pengalaman yang tidak untuk diulangi lagi, dan kita harapkan dia malah jadi agent kita nanti ke depan untuk ketika ada teman-temannya seperti itu dia bisa bilang, oh itu salah, kamu jangan ikuti, saya sudah pernah salah. Nah ini harapan kita. Jadi kita juga tidak memberikan stigma buruk kepada anak yang pernah seperti itu. Namanya ini zaman global, era globalisasi informasi, semua bisa mengalami hal seperti ini, terpapar. Kita tidak ingin juga ada kejadian satu sisi aksi teror dan sebagainya, dan kita juga tidak mau seseorang yang sudah pernah terpapar ini kemudian kita stigmatisasi, kita isolasi sehingga makin dia menjadi
1: tertekan gitu ya.
0: Tidak selesai-selesai nanti
1: gitu. Baik.
0: Ya artinya keinginan kita nanti ke depan anak-anak ini jadi generasi emas Indonesia. Gitu.
1: Amin. Pak Maendra Eka Wardana, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama kami.
0: Sama-sama,
1: dan kami apresiasi dengan apa yang terus dilakukan oleh teman-teman di Densus 88 Anti Teror Polri Pak. Semoga
0: kasih,
1: ini menjadi pembelajaran dan pemahaman kita semua. Terima kasih, Pak Maendra. Sehat selalu, Pak. Selamat pagi.
0: Sehat selalu, selamat pagi.
1: Ya, demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Maendra Eka Wardana.
2: Pro 3.

siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini Minggu 24 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: satu.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di minggu pagi hari ini sampai menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saya Sony dan juga rekan Ben, temani Anda pendengar. Dan nanti Anda bisa ikuti di awal kebersamaan kita Mutiara Pagi Kristen. Dan nanti juga ada Warta NTT sepekan yang bisa Anda simak. Selain itu informasi-informasi lain bisa Anda simak sepanjang kebersamaan kita. Dan hari ini ada siaran langsung ibadah minggu pagi yang akan berlangsung dari Gereja GPDI Maranatha Kupang, Menara Kesaksian Oebobo. Anda bisa simak di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita awali pagi ini pendengar dengan Mutiara Pagi Kristen.

0: Suara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di hari Minggu pagi ini. Di peringatan hari Pentakosta bertepatan dengan hari ini, kita akan berbagi di Mutiara Pagi. Dan di Mutiara Pagi untuk hari ini pendengar, kita bersama dengan penyuluh agama Kristen dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari bersama kita Pak Samuel Selana SPDK. Selamat pagi Pak Samuel.
2: Selamat pagi Kak Soni.
1: Ya, salam kabar baik Pak.
2: Kabar baik.
1: Ya, terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini. Kita akan ada di awal kebersamaan kita nanti ada perenungan dan doa. Selanjutnya nanti ada kesempatan untuk kita berinteraksi. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Kak Soni. Salam, selamat pagi pendengar terkasih di mana saja berada. Mengawali pagi ini, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita awali dengan doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah sang pemilik kehidupan ini. Di pagi ini kami naikkan syukur dan terima kasih oleh karena kasih setia dan cinta Tuhan yang begitu tulus dan murni bagi kami umat-Mu. Pagi ini kami boleh diperkenankan Tuhan menikmati hari yang baru ini. Kami akan landasi hari ini dengan membaca merenungkan firman-Mu. Tuntun kami, kuasai kami, kuatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati semua pendengar di mana saja berada yang mendengarkan pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu pendengar di mana saja berada, tema renungan kita pagi hari ini adalah selingkuh menghancurkan kepercayaan. Ayat yang mendasari di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-4, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Bapak Ibu pendengar terkasih, kata selingkuh sering kita dengar, bukan saja di kalangan-kalangan orang dewasa, namun di kalangan-kalangan pemuda-pemudi pun, sewaktu mereka masih menjalani hubungan berpacaran pun, kata selingkuh ini sering dikeluarkan dengan kata-kata guyonan atau candaan. Kata selingkuh berarti tidak setia terhadap pasangan atau mengkhianati hubungan yang sudah diikat dalam komitmen kasih dan pernikahan. Dalam pandangan firman Tuhan, perselingkuhan disebut sebagai persinahan, yaitu tindakan yang melanggar kekudusan hubungan suami dan istri yang telah dipersatukan oleh Allah. Perselingkuhan sering dimulai dari hal-hal kecil, perhatian yang berlebihan kepada orang lain, komunikasi yang tersembunyi, atau hati yang mulai menjauh dari pasangan. Nah, jika tidak dijaga, maka hal-hal kecil itu dapat menjadi dosa yang merusak keluarga, ya, menjadi luka yang melukai, ya, hati pasangan kita, entah itu suami atau istri, dan akan menghancurkan kepercayaan. Untuk itu, Tuhan sangat menghendaki setiap orang percaya supaya kita hidup dalam kesetiaan. Ya, kalau di kalangan anak-anak muda, berarti belajar untuk setia di dalam hal-hal kecil. Apalagi sudah sampai kepada suatu ikatan pernikahan. Nah, Tuhan menghendaki setiap orang percaya hidup dalam kesetiaan. Sebab kesetiaan adalah wujud kasih yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara pendengar terkasih di mana saja berada. Perselingkuhan bukan hanya soal pengkhianatan kepada pasangan, tetapi juga soal pengkhianatan terhadap janji di hadapan Tuhan. Ya, ketika seseorang memilih untuk selingkuh, hati pasangannya terluka. Keluarga bisa hancur. Dan hubungan dengan Tuhan pun menjadi renggang. Nah, di zaman sekarang godaan datang begitu mudah. Melalui media sosial, ya, percakapan-percakapan tersembunyi, bahkan hubungan yang awalnya dianggap hanya teman biasa, ya, akhirnya menjadi teman yang luar biasa. Ya. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa kesetiaan adalah bagian dari kasih yang sejati. Nah, kasih bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang komitmen, yaitu untuk tetap setia dalam suka, ya, maupun duka. Ya, dalam segala hal, dalam untung dan malam, dalam segala situasi-situasi kondisi hidup. Nah, Tuhan menghendaki setiap keluarga dibangun di atas kejujuran. Ya. Di awal tadi kita katakan hubungan-hubungan yang tersembunyi. Ya. Tuhan menghendaki agar setiap keluarga dibangun di atas kasih. Dan Tuhan menghendaki agar setiap keluarga dibangun di atas takut akan Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu pendengar terkasih, jika hari ini ada hati yang mulai menjauh, ya, Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita kembali. Ya, mari kita memperbaiki hubungan kita. Kita kembali kepada kasih yang mula-mula di dalam keluarga kita. Dan menjadi pertanyaan refleksi bagi kita pagi hari ini. Yang pertama, adakah kita sudah menjaga hati dan kesetiaan terhadap pasangan kita masing-masing? Yang kedua, adakah sikap atau hubungan yang diam-diam yang menjauh selama ini yang membuat kita mulai menjauh dari kehendak Tuhan? Nah, dua pertanyaan mendasar ini yang menjadi perenungan kita buat pagi hari ini. Amin. Atas firman Tuhan. Saya kembalikan.
1: Baik, terima kasih Pak Samuel. Pak Samuel sudah menyampaikan beberapa hal sebagai awal kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Dan pendengar, Anda punya kesempatan juga untuk berinteraksi di line telepon di 0380825444, 0380843152, dan boleh di 0811-3820-9440. Pak Samuel, beberapa hal yang Pak Samuel sampaikan, mungkin kemudian ada kehancuran, kemudian ada luka yang akan muncul dari perselingkuhan itu. Nah, tapi kita juga perlu tahu dampak lain, Pak. Misalnya dampak perselingkuhan ini terhadap kehidupan rohani dari pasangan, dari suami, istri, dan terutama dampak kehidupan rohani untuk anak-anak. Kira-kira seperti apa dampak kehidupan rohani ini terhadap anak-anak? Silakan, Pak.
2: Baik, Pak. Terima kasih, Kak Soni. Memang ini dampaknya sangat besar, Kak Soni, kalau terkhususnya untuk anak-anak, ya. Memang tadi menghancurkan kepercayaan itu termasuk juga anak-anak. Yeah. Ya, kalau dalam sebuah rumah tangga, berarti anak-anak juga mulai hilang kepercayaan terhadap seorang figur, misalnya ayah atau ibu. Ya, memang sangat, ya, mereka sesuatu yang mereka harapkan, tetapi saat situasi itu datang, akhirnya anak-anak juga, ya, jadi korban, ya hilang kepercayaan terhadap figur yang di baik ayah maupun ibu. Ya, itu sedikit itu hasilnya.
1: Iya. Ya. Apakah akan muncul selanjutnya, Pak Samuel? Misalnya ada dosa-dosa lanjutan dari perselingkuhan itu, misalnya nanti akan muncul kebohongan, nanti akan muncul manipulasi, akan muncul keparahan, atau juga mungkin balas dendam karena suaminya selingkuh, dia juga ingin balas dendam dengan dia sendiri selingkuh gitu. Apakah itu juga merupakan dampak? Tapi sebelum Pak Samuel menjawab itu, ini ada penelpon yang bergabung dengan

0: Halo, selamat pagi Kak Sony.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana Pak?
0: Dengan Bung Endang di Kabupaten Kupang.
1: Bung Endang dari Kabupaten Kupang. Silakan Bung Endang dari Kabupaten Kupang, pertanyaannya kepada Pak Samuel pagi hari ini.
0: Oke, selamat pagi Pak Sam.
2: Selamat pagi. Pak Endang.
0: Iya, topik pagi hari ini terlalu mendasar dalam kehidupan manusia sehari-hari, yaitu tentang selingkuh. Selingkuh itu karena munculnya dari keinginan daging. Keinginan daging ini terlalu kuat sehingga membuat manusia jatuh dalam dosa. Walaupun dia punya istri, kepuasan ini tidak pernah terpenuhi karena keinginan daging. Jadi pertanyaan saya Pak Sam, bagaimana kita mengatasi keinginan daging yang begitu kuat dalam era zaman sekarang ini, Kak Sony, Pak Sam? Tolong beri penjelasan sebagai kekuatan bagi kita. Ya, orang rata bilang simpan pokok main bunga itu bahasa
1: santai,
0: itu orang biasa.
1: Baik. Terima kasih.
0: Kak Suni, selamat hari Minggu.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi Bung Endang dari Raknau Cabang Raknamo. Terima kasih sudah bergabung ya. Simpan pokok main bunga. Oke. Penelpon berikutnya saya sapa yang bergabung pagi hari ini di line telepon. Ya, ada yang mau bergabung juga boleh 8254444 dan 8431152. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, dengan siapa di mana Pak?
3: Ini Yehuda dari Desa Niko Kabupaten Kupang.
1: Pak Yehuda dari Desa Niko Kabupaten Kupang. Silakan Pak, pertanyaannya.
3: Selamat pagi Pak Sam.
2: Iya, selamat pagi Bapak Yehuda.
3: Suami istri dalam satu ayat dalam Alkitab, dan kita dengar ada pendeta yang katakan bahwa katakan isi Alkitab ini, suami istri tidak boleh berjauhan kecuali dengan kesempatan untuk berdoa.
2: Betul.
3: Jadi kalau berdoa dulu baru berjauhan. Tapi sesudah berdoa harus berdekatan terus. Nah, kalau berjauhan, ada pendeta yang katakan bahwa kalau suami istri berjauhan, kemanapun mesti pencuri. Entah suami atau istri mesti pencuri. Jadi, berkaitan dengan nikah, suami istri nikah, Alkitab katakan bahwa tidak boleh diceraikan oleh siapapun kecuali maut. Tetapi masa sekarang ini Bapak, manusia laki-laki maupun perempuan karena kebutuhan rumah tangga punya perceraian ini luar biasa. Karena cari duit di negeri orang, di karena orang, akhirnya setan ini punya kerja pun luar biasa. Jadi ini Bapak mohon berikan pencerahan kepada kita pendengar RRI, supaya generasi-generasi muda, termasuk orang tua juga yang sudah kawin tapi tinggalkan keluarga. Terima kasih.
1: Halo. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Yehuda dari Oeniko. Anda ingin bergabung masih boleh di 0380825444 atau 0380843115. Topiknya menarik, jadi ada satu lagi penelpon ini Pak Sap. Oke, penelpon berikutnya, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Kak Sony.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana Pak?
4: Dengan Opa ini di Desa Tilong.
1: Opa ini dari Desa Tilong ya.
4: Kabupaten Kupang.
1: Kabupaten Kupang. Silakan Opa.
4: Desa tua Kak Sari.
1: Iya, silakan Opa.
4: Kabupaten Kupang. Okay.
1: Iya.
4: Baik, terima kasih. Tadi Bapak Sam menyebutkan bahwa selingkuh itu adalah tidak setia

0: dengan pasangan.
1: Yeah.
0: Yang ingin saya tanyakan, bagaimana anak-anak Tuhan yang tidak setia dengan Allah atau tidak setia dengan Tuhan?
1: Yeah.
0: Kalau tidak setia dengan Tuhan, itu berarti sama juga dengan selingkuh rohani, ya?
1: Yeah.
0: Apakah mungkin itu termasuk selingkuh rohani?
1: Membuat yeah.
0: pesan memberikan atau berbagi dengan kita tentang itu selingkuh.
1: Yeah.
0: Kalau tidak selingkuh kan istilahnya tidak setia. Dari kalau bagian anak Tuhan yang tidak setia dengan Tuhan, dia bermain dua kaki,
1: yeah.
0: itu berarti itu dia selingkuh.
1: Ya, karena memang Tuhan juga menyebut dirinya sebagai Tuhan yang cemburu di dalam perjanjian lama, begitu ya, Opa ya?
0: Iya,
1: okay.
0: Itu Pak Tony.
1: Baik.
0: Jadi itu seperti itu. Jadi itu mungkin Pak Sam bisa menjelaskan pencerahan. Karena selingkuh itu tidak hanya mungkin selingkuh jasmani, tapi selingkuh
1: secara rohani ya.
0: Okay. Iya, mungkin itu saja pertanyaan saya. Selamat pagi, Bapak Sam.
1: Selamat pagi, terima kasih ya. Untuk Pak Emi sudah bergabung di 08113820944 ya, untuk pagi ini. Baik, Pak Sam, kita ke penelpon yang tadi bergabung. Cara mengatasi perselingkuhan itu seperti apa yang bisa dilakukan? Silakan Pak Sam dari Pengendang tadi.
2: Pengendang, ya. Terima kasih Kak Sony. Baik, Bapak Endang. Ya, mungkin saya langsung saja beberapa kiat kalau dalam perenungan kita pagi ini. Ya, di pertama itu yang saya katakan tadi di pendahuluan, di zaman sekarang godaan datang begitu mudah ya. Yang melalui media sosial, percakapan tersembunyi, bahkan hubungan yang awalnya dianggap hanya teman biasa. Nah ini peluang-peluang ini yang kita sebagai umat percaya mungkin kita mulai cut-nya yeah. dari situ ya. Nah, jadi
1: putuskan
2: karena ini
1: hubungan komunikasi hubungan, begitu ya.
2: Ada hubungan-hubungan yang mungkin yeah. sudah mulai menjurus ke sana, awalnya mungkin teman biasa, sudah mulai ada peluang nih. Sebaiknya jangan teruskan ya, karena itu akan membawa kita kepada sebuah kesenangan yang hanya semu, bahkan akan menjurus ke hal-hal yang itu menghancurkan kepercayaan kita langsung. Dikat yeah. itu ya, kemudian percakapan-percakapan tersembunyi kalau dalam media mungkin ada ya, mungkin sekarang video-video call yang mulai yeah. ya, mulai video-videonya mulai mungkin vulgar atau
1: yeah.
2: komunikasi mulai terbuka-terbuka dengan istri ataupun suami orang, bahkan atau dengan siapapun yang mendatangkan peluang untuk kita bisa menikmati komunikasi yang mulai mendalam
1: yeah.
2: Nah, sebaiknya kita langsung cut ya. Nah, cutnya dengan cara apa ya? Ini mungkin tadi Bapak Enang bilang ya. Ya, kita dengan tindakan kita untuk lebih baik stop.
1: Yeah.
2: Nah, stop dari komunikasi yang tidak wajar ini. Ya, mungkin yeah. seperti itu.
1: Pak Sam, apakah memang perlu ada yang namanya transparansi? Jadi keterbukaan begitu, yeah. jujur soal yeah. komunikasi dengan yeah. orang lain. Biasanya ini masalahnya ada di sini, Pak Sam. Yeah. Oh, yeah. Biasanya ada suami atau istri yang kalau HP-nya dipegang oleh pasangannya itu, wah itu jadi bencana besar bagi dirinya gitu. Apakah memang kita perlu jujur soal komunikasi, yeah. soal aktivitas kita? Saya mau kemana hari ini dan apa yang saya sedang lakukan, mungkin dengan teman-teman juga kita perlu terbuka jujur yeah. begitu, atau juga mungkin transparansi soal keuangan gitu, soal keuangan, jangan sampai dapat uang segini tapi ternyata kasih di pasangan yang ini, kemudian pasangan yang lain dibagikan uangnya gitu. Apakah perlu transparansi soal itu gitu Pak?
2: Oke, terima kasih Kak Sony. Memang jadi mungkin yang berikut tadi Kak Sony bilang memang itu butuh sangat butuh sekali keterbukaan, transparansi yeah. ya, antara suami istri. Nah, kalau komunikasi ya, kalau kita bagi pihak kita laki-laki ada komunikasi yang seperti itu dengan upaya kita, tetapi memang sangat butuh keterbukaan terhadap istri, sehingga kadang kita tahu kita punya kelemahan.
1: Yeah.
2: Ya, tetapi kelemahan-kelemahan kita itu kadang-kadang bisa, bukan kadang tapi akan ditutupi oleh istri. menteri. Sehingga keterbukaan komunikasi itu penting juga. Kalau ada hal terbuka apa komunikasi yang sedikit menjanggal itu, coba kita terbuka dengan pasangan atau istri, bisa juga istri yang menolong kita. Langsung kata, mungkin kita tidak bisa tegas soal komunikasi, tapi kaget mungkin istri yang langsung. Maaf kata misalnya dapat cacat yang ini sayang-sayang, kaget. Nah, kalau kita terbuka dengan istri, istri langsung, perempuan, lu berhenti ada yang berbunsuan. Nah, ini contoh seperti itu. Bisa langsung istri menolong kita.
1: Baik.
2: Mungkin seperti itu, Kak Sunan.
1: Baik. Pak, ada penelpon yang berikut tadi bertanya terkait dengan hubungan atau jarak jauh gitu ya, Pak. Yang kalau disebutkan ini kalau berjauhan satu dengan yang lainnya, pasti ya mau tidak mau itu akan terjadi. Nah, menurut penanya tadi, berjauhan itu hanya untuk misalnya kegiatan-kegiatan rohani atau berdoa. Tapi kalau untuk berjauhan tempat tinggal, nah kita sekarang ini fenomenanya Pak, salah satu diantaranya adalah berjauhan karena tugas, berjauhan karena pekerjaan dan lain-lain sebagainya yang memaksa. Misalnya cari uang di satu tempat yang lain, berjauhan. Nah, dalam hal ini tadi ada yang minta Pak Sam tolong kasih pencerahan begitu kalau soal berjauhan ini bagaimana? Apa yang perlu dilakukan? Silakan Pak.
2: Oke, tadi Bapak siapa ya Bapak?
1: Ada Pak Yehuda, Bapak orang Yehuda, kedua.
2: Oke, terima kasih Bapak. Ya, ini memang ini juga fenomena seperti Kak Sony bilang tadi. Jadi saat kita berjauhan, dalam tugas-tugas lain, pelayan, doa. Tapi dalam tugas-tugas tanggung jawab untuk ya orang bilang piring nasi. Memang ini rentan terhadap peluang-peluang untuk mengganggu akan kesetiaan kita. Tetapi dalam situasi ini ada, apalagi sekarang banyak artinya komunikasi sudah mulai ini, kita mungkin mungkin saya berikan sedikit tips, kita perdalam komunikasi. Ya, komunikasi yang mungkin saat ini alat komunikasinya sudah ada, kita mulai saya sedikit kasih tips, misalnya komunikasi dengan keluarga dan anak-anak itu, misalnya kalau jarak berjauhan jam 7 atau jam 8. Nah, kalau komunikasi intern antara suami istri, mungkin kita mulai atur di jam-jam berapa ya? 11, 12. Nah, ini komunikasinya sudah mulai ini sehingga itu berlangsung setiap hari. Ya, apalagi yang tugas jauh-jauh. Ya, begitu. Saya rasa ini dengan komunikasi ini akan menolong kita saling mengontrol kita, pasangan kita, bahkan kita mempererat hubungan kita sehingga dalam aktivitas keseharian itu ada hal-hal yang masuk, kita langsung tepis bersama.
1: Ya,
2: sebagai suami istri.
1: Baik,
2: seperti itu, Kak.
1: Baik. Terima kasih Pak Sam. Artinya bahwa kita tidak dapat menjadikan kesepian itu sebagai alasan untuk mengkhianati seorang yang lain gitu ya Pak ya. Jadi untuk mengatasi itu mungkin diantaranya dapat dilakukan seperti tadi pesaran dari Pak Sam, ya bertelepon, bervideo call. Jadi komunikasi yang intens itu akan menolong untuk menghindarkan dari kesepian. Baik, terima kasih Pak Sam. Ada penelpon yang ketiga tadi bertanya secara rohani itu apakah memang ada begitu ya Pak, bahwa kalau anak-anak Tuhan yang tidak setia dengan Tuhan itu dapat disebut sebagai bagian dari perselingkuhan secara rohani gitu Pak. Silakan.
2: Betul. Baik, ini Bapak di Tilong
1: Opa ya. Ini, Opa ya, Opa ini dari Tilong.
2: Terima kasih Opa. Jadi memang mungkin saya juga kembali ke ayat 10 hukum itu ya. Kak Soni tadi sudah singgung itu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku ya. Nah, aku ini Tuhan Allah yang cemburu. Nah, mungkin ini juga masuk dalam bagian ini. Jadi, bicara soal kesetiaan berarti kalau ini berarti kita sudah menduakan. Ada ayat firman Tuhan juga lainnya mengatakan bahwa orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, jadi kalau bicara soal kesetiaan, kalau kita sudah menyimpang dari keyakinan kita kepada Tuhan, berarti kita sudah menduakan Tuhan juga. Nah, ini berarti masuk kata selingkuh juga. Nah,
1: dan kita tidak sudah tenang hatinya gitu ya.
2: Iya, ya. Hatinya tidak tenang karena dia sudah berjalan. Nah, tadi Bapak ini bilang dua apa ya? dua kaki ya kalau tidak iya, salah ya.
1: Iya. Main dua kaki.
2: Main, oh, iya. Ya. gitu ya. Nah, iya. Jadi nah, itu sudah termasuk dalam ketidaksetiaan. Berarti sudah selingkuh. Ya, berarti Tuhan juga ya cemburu.
1: Iya.
2: Ya, Tuhan cemburu ya. Nanti kita juga akan dapat akibatnya juga.
1: Iya.
2: Begitu.
1: Jadi kesetiaan kepada Tuhan itu juga tetap harus dijaga ya,
2: harus,
1: Pak.
2: Harus,
1: kesetiaan
2: harus,
1: kepada Tuhan, ya. Komitmen kepada Tuhan, komitmen. Integritas kepada Tuhan, ya. Komunikasi dengan Tuhan.
2: Betul.
1: Ya,
2: betul
1: harus tetap harus sangat dijaga. Betul, sama betul. Mirip dengan yang tadi perselingkuhan ya, dalam hubungan ya suami istri tadi. Ya. Baik, Pak Sam, ada penegasan kah tertentu yang Pak Sam ingin sampaikan di penghujung kebersamaan kita untuk pagi hari ini sebagai penegasan dan juga sekaligus akan memimpin dalam doa. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Kak Soni, terima kasih untuk semua pendengar di mana saja berada. Baik, yang menjadi kesimpulan buat kita pagi hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang mampu menepis segala situasi kondisi yang ada yang kita hadapi di dalam mengganggu akan kesetiaan kita kepada Tuhan maupun kesetiaan kita kepada sesama. Untuk itu, yang hal-hal yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah mari kita tingkatkan doa. Tingkatkan keyakinan kita kepada Tuhan, kedekatan kita kepada Tuhan, dan yang kedua, kita perdalam menggali akan kebenaran firman Tuhan melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pertama doa, yang kedua tingkatkan membaca merenungkan firman Tuhan, dan yang ketiga menjaga kesetiaan kita kepada sesama, terutama kepada pasangan kita masing-masing, dan terlebih kepada Tuhan. Nah, dengan demikian maka segala hal-hal yang kita alami dalam beraktivitas hari lepas hari di mana saja kita berada, kita dapat menepisnya dengan berdasarkan kekuatan Tuhan dan kekuatan firman Tuhan yang kita bacakan setiap hari. Amin atas firman Tuhan. Baik pendengar terkasih di mana saja berada, mari kita tutup renungan kita pagi ini dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan yang kudus. Kami naikkan syukur dan terima kasih oleh karena kekuatan yang Tuhan beri melalui kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami sudah membaca, merenungkan sesuai dengan upaya bahkan kemampuan kami masing-masing. Namun lebih daripada itu ya Tuhan, kami secara manusia tidak mampu melakukan dalam hidup kami. Untuk itu kami mohon kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus saat ini Tuhan. Mampukan kami semua anak-anak-Mu, baik para pendengar yang ada di mana saja berada, dalam menghadapi situasi kondisi yang sulit di dunia ini. Kami mohon kemampuan dari Tuhan untuk mampukan kami menepis berbagai macam hal-hal yang mengganggu akan kesetiaan kami terhadap pasangan kami, bahkan terlebih kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati kami. Seluruh aktivitas kami hari ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu di tempat ini, Kak Suni, Kak Operator, bahkan seluruh pimpinan sampai bawahan untuk radio ini Tuhan berkati. Dan seluruh pendengar secara khusus yang sudah meluangkan waktu pagi ini, Tuhan berkati setiap kehidupan mereka. Ini doa syukur kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
1: Baik, terima kasih Pak Samuel sudah berbagi pagi hari ini di Mutiara Pagi. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berhari Minggu.
2: Terima kasih Kak
1: Soni. Ya, pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk pagi hari ini. Tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Demikian.
3: demikian Mutiara Pagi.

tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka

Cintai diri sendiri. Anda mungkin sering mendengar kalimat love yourself atau cintai diri sendiri. Walaupun terkesan klise, kalimat ini benar adanya. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia jika tidak bisa mencintai diri sendiri? Sebelum menemukan cinta sejati, cintailah diri sendiri. Mulai dengan menerima setiap kekurangan, akui, dan perbaiki. Setiap orang pasti punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Hargai setiap kebaikan dan pencapaian yang Anda lakukan, sekecil apapun itu.

Mendengar berikut beberapa peristiwa selama sepekan telah kami himpun dalam NTT Selayang Pandang pagi ini bersama rekan Vence Zakarias.

Berbagai informasi menarik selama satu minggu ini akan kami himpun dalam NTT Selayang Pandang edisi Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fenke Zakarias.

Di awal minggu ini pada tanggal 18 Mei 2026, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bersama jajaran Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri terus mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif atau restoratif justice dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Berdasarkan data pelaksanaan sampai dengan akhir tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 78 perkara tindak pidana umum diusulkan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif justice. Dari jumlah tersebut, 74 perkara berhasil diselesaikan sehingga tingkat penyelesaian perkara mencapai 95%. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Ade Wibowo kepada RRI di Aula Sasando Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, terkait klarifikasi jenis perkara karena penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP merupakan perkara yang paling dominan dengan jumlah sebanyak 40 perkara. Selanjutnya, perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tercatat 13 perkara, dan perkara kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebanyak 8 perkara. Komunitas Peduli Kasih Ekstintim bersama FKPPI Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, BKSDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta komunitas Jeep Willy menyalurkan bantuan pendidikan bagi siswa di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang. PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Amarasi Timur, 1 Atap, Yohanes Christoffel Otemusu mengatakan saat ini terdapat 2 sekolah di lokasi tersebut. Menurutnya, perhatian dari berbagai komunitas dan yayasan sangat berarti bagi sekolah yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Kupang dan Timur Tengah Selatan. Yohanes mengatakan bantuan yang diberikan mampu memacu semangat belajar siswa agar dapat bersaing dengan pelajar di daerah lain. Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Vina Tahun mengatakan bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu anak-anak semangat belajar dan memanfaatkan perlengkapan sekolah dengan baik. Ia menjelaskan kegiatan sosial tersebut tidak hanya berfokus pada bantuan pendidikan, namun juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata di wilayah Desa Enorain agar lebih dikenal masyarakat luas. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mengungkapkan capaian target PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur baru mencapai angka 15,53% dari target 2,733 triliun rupiah. Usai melantik Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Joni Erickson Atopa, Gubernur Melki Lakalena, gambaran penerimaan PAD dari sektor kendaraan bermotor belum mencapai 50%. Padahal, pajak kendaraan bermotor merupakan sektor utama PAD di hampir semua daerah. Ia menegaskan, hasil tersebut menjadi tugas Badan Pendapatan Aset Daerah terus mendorong semua SDM ASN untuk menggerakkan masyarakat sadar membayar pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Atopa, usai dilantik menegaskan segera bertindak cepat membangun koordinasi dengan semua Bapenda tingkat 2 si Kota Kupang dan Kabupaten di Nusa Tenggara Timur, menyadarkan masyarakat membayar pajak. Salah satunya hal konkret yang akan pemerintah terapkan menurut Joni Atopa adalah menertibkan kendaraan bermotor yang belum membayar pajak. Sekitar 45,5 ton jagung pipilan kering berhasil diproduksi pada panen raya serentak kuartal 2 tahun 2026 oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Dalam pelaksanaan panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026, luas lahan yang berhasil dipanen mencapai 18,91 hektar dengan estimasi produksi sekitar 45,5 ton. Jagung pipilan kering. Hal itu disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko pada pelaksanaan panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2006 di Tua Tuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Menurut Kapolda, kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Ende dengan hasil 11 ton, disusul Kabupaten Sika sebanyak 6,5 ton dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 4 ton. Untuk menjaga stabilitas harga dan membantu penyerapan hasil panen petani, Polda Nusa Tenggara Timur juga memperkuat kolaborasi dengan Perumbulok optimalisasi gudang penyimpanan dan fasilitas pengeringan hasil panen.

Pada hari Rabu 20 Mei 2026, polemik Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2006 tentang penugasan guru non-ASN di Satuan Pendidikan Negeri terus menuai perhatian di Kota Kupang. Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut bukan untuk memberhentikan guru honorer, melainkan sebagai masa transisi penataan status tenaga non-ASN. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Tufianus Naitboho, mengatakan lahirnya surat edaran tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan bagi guru honorer. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, menilai Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2006 memang membantu secara administratif, tetapi gagal dalam komunikasi publik. Menurut Winston, pemerintah sebenarnya ingin memastikan guru honorer tetap bisa mengajar selama proses penataan ASN berlangsung. Namun redaksi Surat Edaran yang menyebut batas waktu hingga Desember 2026 justru memicu keresahan dan ketidakpastian di kalangan guru honorer. Sementara itu, PT Filosi Exciter Inovasi menggelar Filosi Robotic Competition di Kota Kupang dengan melibatkan lebih dari 100 peserta dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas perguruan tinggi hingga umum. Kegiatan berlangsung selama 3 hari mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Kupang dan direncanakan menjadi agenda tahunan. Kompetisi robot ini bertujuan membuka ruang inovasi sekaligus menumbuhkan minat teknologi bagi generasi muda di Nusa Tenggara Timur. Guru SDN bertingkat Naikoten, Andro Serang, menyebut kompetisi robotik menjadi pengalaman baru bagi siswa sekolah dasar. Menurutnya, semangat belajar anak-anak meningkat dengan adanya tantangan dan kompetisi di bidang teknologi. Peserta perguruan tinggi mahasiswa Universitas Pertahanan menampilkan inovasi alat siram otomatis dan bagan apung otomatis berbasis sistem digital yang dapat dipantau melalui website. Mahasiswa Program Studi Perikanan Tangkap, Dia Ayuhan Diri, mengatakan inovasi tersebut diharapkan membantu nelayan Nusa Tenggara Timur memanfaatkan teknologi modern dalam sektor perikanan. Sementara mahasiswa Budidaya Tanam Perkebunan, Firdaus Yuniarta, berharap alat siram otomatis dapat membantu petani menghadapi kondisi cuaca ekstrim dan curah hujan yang rendah di Nusa Tenggara Timur. Filosi Robotic Competition diharapkan menjadi wadah lahirnya inovasi teknologi dari Indonesia Timur, sekaligus mendorong generasi muda Nusa Tenggara Timur semakin siap menghadapi perkembangan teknologi di masa depan. Jumat 22 Mei 2026, sekitar 1.250 personil gabungan TNI Polri, pemerintah daerah, serta unsur pendukung lainnya melakukan pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama rombongan pada tanggal 21 dan 22 Mei 2026 di Kota Kupang dan Kabupaten Rotendao. Hal itu disampaikan Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono ketika memimpin apel gelar pasukan pengamanan VVIP dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertempat di Lapangan Hitam Makorem 161 Wirasakti dalam amanatnya Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Pik Budiyakto, yang dibacakan Danrem 161 Wirasakti, menyampaikan bahwa kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia beserta rombongan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka peninjauan proyek strategis nasional serta pusat budidaya rumput laut dan tambak karam di Kabupaten Rotendao. Menurut Danrem, apel gelar pasukan bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh unsur pengamanan, baik personil, material maupun pola pengamanan yang akan dilaksanakan selama rangkaian kunjungan berlangsung. Pangdam 9 Belayana juga menekankan pentingnya menciptakan situasi yang aman dan kondusif dengan tetap menjaga sinergitas antara TNI Polri, pemerintah daerah dan masyarakat, serta mengedepankan pendekatan humanis namun tetap tegas terhadap setiap potensi gangguan keamanan. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Maruli Tua, mengungkapkan data zona merah rawan korupsi di NTT saat rapat koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di kantor gubernur. Maruli Tua menjelaskan 3 faktor utama penyebabnya, yakni internal dan eksternal. Expert meliputi pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM,
SDM, transparansi dan keadilan layanan, integritas instansi dan pegawai belum optimal terlaksana. Maruli menegaskan, predikat zona merah korupsi di Nusa Tenggara Timur bukan sekedar peringatan, melainkan alarm keras bahwa tata kelola dan integritas publik harus segera dibenahi menyelamatkan masa depan daerah. Menanggapi predikat zona merah rawan korupsi, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena di hadapan seluruh kepala dinas menegaskan bahwa predikat Nusa Tenggara Timur zona merah korupsi karena banyak parameter pelayanan publik di Nusa Tenggara Timur belum berjalan sesuai aturan. Hal tersebut menyebabkan adanya kebocoran data, optimalisasi anggaran tidak berjalan baik dan melakukan kesalahan yang masuk dalam kategori korupsi. Demikianlah NTT Selayang Pandang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi pemberitaan RRIP edisi Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Vence Zakarias mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, selamat pagi untuk Anda semua. Kita berjumpa di Rote pagi ini. Dan Anda ditemani oleh saya Nica Kukun dan juga ada rekan yang bertugas di bagian teknik, ada Dermas Fate. Ya, informasi untuk Anda di pagi ini, kita akan mengikuti siaran langsung Misa Minggu pagi dari Gereja Santo Christophorus Ba'a. Dan ya, saya akan bagikan Anda informasi perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada 24 Mei hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-NTT Minggu 24 Mei 2026. Perakirawan BMKG Miftah Ali mengatakan, seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG, Sumatera, Banda Aceh, dan Pangkal Pinang berawan tebal. Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan, maksud saya ya. Ya, Bengkulu hujan disertai petir. Bandar Lampung udara kabur. Jawa, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya hujan dengan intensitas ringan. Jakarta dan Bandung hujan dengan intensitas sedang. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Mataram, Kupang berawan tebal. Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin hujan disertai petir. Samarinda hujan dengan intensitas ringan. Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas sedang. Makassar, Kendari, Palu, dan Gorontalo hujan dengan intensitas ringan. Manado hujan disertai petir. Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Nabire dengan Jayawijaya hujan dengan intensitas sedang. Jayapura berkabut. Ya, pendengar, informasinya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.